0: daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga. Mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, dan tapi ini yang kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
6: Tahun ini sekitar 300 miliar tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
6: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang Pak Wali pengennya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK. Itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari juga mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
7: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874 juta 381 ribu. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah, serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini, nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
11: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
12: Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
11: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon leisure itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
13: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah, padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
14: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi

pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Jadi memang karena kita lihat sekarang bumi juga bergejolak, terus juga kita bagaimana keinginan pemerintah 2030 itu meningkatkan rasio elektrifikasi dari energi terbarukan, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam energi, tinggal kita pelajari bagaimana baiknya. Pendanaan juga ada dari luar, tinggal kita bagaimana untuk berkolaborasi antara yang punya wewenang, pemerintah, lembaga luar, sehingga akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada bensin atau solar dari luar, tapi kita mandiri secara sumber daya alam kita yang sangat melimpah, dan juga mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri di desa kita sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua pagi hari ini. Dan juga pendengar RRI, di pagi hari ini kami mengajak Anda sesaat lagi nanti kita di program Halo RRI, di mana pendengar kami dari saat ini ya mengajak Anda untuk berpartisipasi bagi yang ingin ya menyampaikan aspirasinya, silahkan di 0812-4601-0202. Jadi untuk Anda semuanya silahkan di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Halo RRI. Ajukan keluhan, masukan, dan partisipasi terkait pelayanan publik di program Halo RRI.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, semangat pagi untuk kita semuanya. Apalagi kita disambut dengan cuaca yang begitu cerah ya. Itu membuat kita semakin semangat untuk melakukan segala aktivitas kita di akhir pekan. Dan juga ada yang spesial ya, seperti biasa kalau di hari Jumat ya, Jumat berkah untuk kita semuanya, tepat pada pukul 9 hingga pada pukul 10. Lagi-lagi ya di hari, dihadirkan program Halo RRI. Halo-halo. Jadi bagi Anda pendengar, ini ruang bagi Anda sebagai masyarakat Indonesia. Silahkan melaporkan keluhan atau juga ada masukan yang perlu disampaikan lewat program Halo RRI terkait dengan program pelayanan layanan publik ya yang ada di sekitar Anda terkait dengan kebutuhan air bersih atau pelayanan pada pusat ya pada suatu instansi tertentu yang perlu dibenahi dan juga lain sebagainya. Silakan Anda bisa sampaikan aspirasi Anda melalui program Halo RRI. Waktunya dari sekarang pendengar di hingga pada pukul 10 dan juga bisa menghubungi nomor kontak kami di 0812-4601-0202. Sekali lagi di 0812-4601-0202. WhatsApp boleh, voice note boleh, kemudian juga pesan singkat dan juga layanan telepon. Silahkan ya bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada, silahkan menyampaikan aspirasi Anda di program Hello RRI.

0: kota yang selalu aktif, kita menunggu teman-teman di depan pasar. Awalnya itu kita pikirlah aktif.
1: Berikut keluhan masyarakat di program Halo RRI dan jawaban langsung dari Dinas PUPR Kabupaten Belu.
2: Penyampaian disampaikan oleh warga RT 10 Dusun Korbau, Pak Rufinus Maubere, berikut ini.
3: Kebutuhannya itu jalan, air, itu utamakan. Sekarang PU datang bor, datang kami masih tahu, pulang kembali kami tidak tahu. Entah air mau dapat atau tidak pun, kami juga tidak tahu. Baru-baru tahun 2024. Nah, barusan ini, di rumah adat Kabiten ini, pas rumah terakhir, rumah pertama, ya sampai bor. Di situ pun airnya bor habis, pada orang pulang juga tidak kasih tahu bilang, oh bapak, karena ini begini-begini, air tidak dapat. Itu juga kami tidak tahu, tidak kasih tahu juga, dekat kota atau buah. Kami ini sudah terbatas, batas dengan kota ini. Tapi kami batas dengan Manumutin, tidak ada perhatikan memang. Jadi yang setiap tahun itu, kami mengeluh-mengeluh, tapi tidak ada orang yang bantu kami.
4: Setelah saya konfirmasi kepada SD Sumber Daya Air bahwa memang pada saat pengeboran itu di daerah situ memang debit airnya kecil, yuk. Jadi tidak dilanjutkan. Dan sekarang kami ada usulan dari kepala desa untuk kita cari lokasi baru untuk supaya kita adakan survei baru untuk mencari sumber mata air yang lebih besar. Itu yang saya dapat gambaran dari kepala bidang SD.

Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di program Halo RRI. Dan juga masih ada ruang ya bagi Anda untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi ya terkait layanan publik. Silakan ya di 0812-4601-0202. Sambil kami menanti yang mau ingin bergabung, nah ternyata di sini pendengar di tanggal 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional ya, di mana peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan sosial, ekonomi, serta pembangunan masyarakat. Nah ini pendengar ditetapkan oleh PBB pada tahun 1993 di mana pada tanggal 15 Mei diperingati setiap tahun di berbagai negara dengan berbagai kegiatan yang menekankan pentingnya keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Nah ini juga ya mungkin ada yang merasa bahwa ya keharmonisan serta kesejahteraan keluarga belum juga ya dicapai dengan begitu maksimal, bisa disampaikan juga lewat program kami Halo RRI. Bagaimana caranya untuk bisa menciptakan keharmonisan dan juga kesejahteraan dalam keluarga? Oke, jadi untuk PBB menilai keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter pendidikan serta kesejahteraan generasi mendatang. Dan ini ya, menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan demografi yang mempengaruhi kehidupan keluarga di seluruh dunia.

0: untuk keluhan masyarakat di program Halo RRI dan dijawab langsung oleh Bapak Kandidus Taku sebagai Kabag PDAM Kabupaten Belu.
1: Dengan Ibu Febi Rizki dari Umanen.
2: Oke, dari Umanen nih. Bagaimana Ibu?
1: Kita tinggal di perumahan nih, su hampir mulai masuk bulan Mei, air susah.
2: Aduh.
1: Kita teriak-teriak nih, tangki mahal lagi.
2: Di perumahan itu tidak ada akses air PDAM begitu?
1: Ada. Tapi terus? Jalannya tuh kadang satu minggu tidak jalan, jadi yang tinggal di situ tuh harus pesan tangki, tangki mahal.
2: Oh.
1: Bisa kah diperhatikan untuk airnya?
3: Memang tidak saja pelanggan di situ, kebetulan pelanggan dari situ mendapat suplai air dari sumber air Lahurus dan WOE. Nah, dalam waktu seminggu lalu, kita mengalami kerusakan pipa transmisi induk kita di Jembatan Bokama. Sehingga dampaknya ke pelanggan-pelanggan kita yang mendapat suplai dari air Lahurus itu tidak saja di Bukit Mas, tapi juga mulai dari Pulau Melai sampai dengan Kelurahan Birapu, semuanya mengalami dampak yang sama. Dan pekerjaan perbaikan itu sudah selesai akhir minggu kemarin, dan minggu ini kami upayakan sudah kembali normal pelayanan kita ke sana.
2: Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Atom 2 pagi hari ini. Halo, halo. Ya, kami terus menanti yang mau ingin halo-halo di pagi hari ini ya. Oke, silahkan. Sekali lagi ya, tidak bosan-bosan menyebutkan nomornya Pro 1 biar tetap diingat ya. Ingatnya di hati dan juga di jantung ya. Oh ya ya. Tetap diingat ya di dalam otak begitu ya. 08124601-0202. Nah, di sini ya, di pagi hari ini dari yang punya nomornya 085 dan sekian-sekian, yang punya nomor di belakangnya ada 1637, terima kasih banyak. Ini dengan Bapak siapa nih? Bapak Agustino Gonsa, ini masyarakat Atambua. Selamat pagi RRI, selamat pagi, salam sehat. Sehat selalu ya Bapak ya, untuk Bapak sekeluarga. Semoga Tuhan menyertai Bapak ya, sekeluarga dimanapun Anda berada. Ini keluhan terkait dengan fasilitas pemerintah ya, dalam hal ini sarana prasarana, ada kursi panjang di pelataran taman kota yang sering dipindah-pindah oleh masyarakat yang sedang nongkrong di saat tengah malam. Itu takutnya jangan sampai ya hilang seperti itu, karena sering dipindah-pindah, jangan sampai suatu saat nanti hilang. Harapan kami perlu adanya penertiban dari dinas teknis agar fasilitas umum atau sarana prasarana yang digunakan itu dipergunakan secara baik. Terima kasih RRI, selamat pagi dan sampai jumpa. Baik, terima kasih banyak Bapak Agustino Gonsa atas masukannya di pagi hari ini terkait dengan sarana prasarana yang digunakan di lapangan umum Kota Atambua, yang mana katanya perlu dipergunakan secara baik karena dipindah-pindah, jangan sampai ya, ini baru dipindah-pindah, jangan sampai tidak lama hilang begitu ya. Oke, dan juga ya jangan sampai bisa rusak dan juga tidak bisa dapat dipergunakan lagi oleh masyarakat. Jadi untuk Anda yang pastinya Bapak Gonsa ya, menunggu sesaat lagi nanti juga kami menghubungi dinas teknis untuk memberikan jawaban seperti apa caranya untuk bisa tetap menjaga fasilitas umum agar tetap terjaga secara baik.

0: Baik, pendengar untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di program Hello RRI di 91,5 Pro 1 RRI Atambua. Nah, pendengar ya, tadi ada Bapak Agustino Gonsa sebagai masyarakat Atambua yang mengeluhkan terkait dengan fasilitas pemerintah, dalam hal ini ada kursi panjang di pelataran Taman Kota Atambua yang sering dipindah-pindah oleh masyarakat ya. Takutnya nanti jangan sampai hilang atau rusak begitu ya. Nah, ini seperti apa tanggapan ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu? Kami sudah terhubung bersama Ibu Florencia sebagai Kabid DLH yang sudah terhubung. Kita sapa dulu, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Sehat selalu.
1: Mungkin saya konfirmasi kembali dulu. Saya kemarin tanggal berapa itu sudah pensiun. Jadi mungkin saya sebagai peduli lingkungan aja ya. Saya
0: siap Bu. Terima kasih. Ya, silakan.
1: Ya. Baik. Terima kasih ya untuk kondisi saat ini yang dihadapi dengan keluhan yang disampaikan oleh Pak. Ini kalau menurut kami itu sebetulnya suatu hal yang kita lakukan kepada masyarakat itu mungkin berupa himbauan-himbauan. Mungkin saat penempatan itu kursi itu belum ada himbauan-himbauan, mungkin kita beri himbauan. Karena kita yang di Kota Atambua ini jangankan kursi, taman yang ada pohon-pohon saja sama lampu-lampu semuanya itu suka di apa obrak-abrik sampai diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kalau menurut saya ya, kalau dari pengamatan yang ada, kalau saya sebagai mantan kabid pengawasan, nah itu perlu himbauan. Nah, himbauan-himbauan mungkin salah satunya lewat media RRI sendiri, lalu yang kedua mungkin lewat Facebook, lewat apa grup-grup menginformasikan bahwa fasilitas yang ada ini sesungguhnya adalah fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk dinikmati dan bukan untuk mau kita lakukan hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Dah kan selantar posisinya ke arah kantor perizinan, selantar balik lagi, dan itu hal itu saya sudah sering lihat. Sehingga kalau saran saya sebaiknya tuh dari pengamatan yang ada, maka kami sarankan untuk lakukan sosialisasi. Sosialisasi lewat media saja, karena kalau sosialisasi berarti
0: Halo Bu Florencia. Oke, sepertinya
1: ada. Ya, siap.
0: Oke, silakan. Siap.
1: Baik, untuk kondisi yang dihadapi dengan keluhan yang ada, maka kami sosialisasi berhubungan ke media RRI sendiri, lalu kemudian setiap pagi sama ada kami dengan Capri Night. Itu bentuk yang kita lakukan sosialisasi pada saat itu mungkin lewat media yang ada kita sampaikan pada masyarakat, atau ada lagi hiburan atau apa, sisipkan sedikit pesan-pesan untuk tolong jaga. Nah, jika tidak, maka kita harus membuat satu regulasi atau penempatan apa ya ini apa namanya CCTV ya. CCTV itu kalau boleh yang berhadapan dengan kantor itu perizinan itu kan ada. Nah, kami punya pengalaman waktu lalu di titik nol itu saja sering itu anak-anak kan buat kacau, bikin apa lampunya, mereka pecahkan lampunya. Itu kita ada bukti, kita lapor ke kantor polisi itu bisa ini apa proses. Tapi kita tidak menghendaki itu. Itu mungkin tindak lanjut yang paling akhir lah. Nah, jadi untuk pendengar semua, kursi yang ada, penataan taman yang ada, dengan adanya penambahan pelataran dengan kursi, kalau boleh kita nikmati yang baik. Kalau yang ingin makan hal kurang baik, janganlah untuk penataan kota dan keindahan kota akan buang. Ya begitu Kak ya, untuk sementara saya sampaikan, lalu para pendengar semua, ini pesan-pesan yang memang kalau mau atau buah itu baik. Kita berkaca kepada taman nostalgia yang ada di kota Kupang. Kenapa sampai saat ini lebih bagus dan lebih indah? Kalau kita di atom buah sukanya itu merusak, mengambil, nah itu hobi. Bagi pelaku-pelaku ini kita lakukan tindakan-tindakan itu. Tapi mungkin apa?
0: Baik Bu Florencia ya, atas tanggapannya di pagi hari ini berarti perlu adanya peningkatan edukasi bagi seluruh masyarakat ya, secara offline dan juga online begitu ya. Ada juga tadi dikatakan siap. Baik, terima kasih banyak Bu ya di pagi hari ini sudah bersedia ya sebagai ini mantan ya kabit pengawasannya Bu ya. Ya,
1: mantan kabit pengawasan. Iya.
0: Terima kasih banyak atas responnya di pagi hari ini dan juga saat ini ya pastinya walaupun sudah pensiun ya Bu ya tetap memberikan edukasi bagi seluruh masyarakat Kota Tempura dan sekitarnya. Selamat pagi Bu, salam sehat, selamat menikmati ya Bu ya masa tuanya di masa pensiun ini. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Siap.
0: Oke. Baik. Iya. Baik untuk Anda semuanya pendengar, demikian ya di pagi hari ini bersama dengan Ibu Florencia ya, yang sudah memberikan ya tanggapan terkait dengan keluhan warga terkait dengan sarana fasilitas umum yang tersedia di Taman Kota Atambua, salah satunya itu penyediaan kursi yang tadi disampaikan bahwa kadang berhadapan ke kiri, ke kanan, ke belakang dan juga lain sebagainya dan juga tidak tetap pada posisinya. Baik untuk Anda semuanya pendengar, kita masih di program Hello RRI di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Dengarkan selalu program Halo RRI setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sembilan satu koma lima Pro Satu Atambua.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saat ini kita di Atambua Siang. Di Atambua Siang Anda akan bersama saya Yanti Kima yang menemani Anda semuanya. Sekali lagi selamat pagi menjelang siang untuk Anda. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, semoga lancar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, tadi beberapa lagu sudah Anda dengarkan. Semoga bisa menghibur Anda semuanya di pagi hari ini ya. Saat ini pendengar, waktu di studio kami menunjukkan pukul 10:24 dan saat ini pendengar Pro 1 RRI Atambua dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia atau IBI sekaligus Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54, berbagai kegiatan sosial dan pelayanan kesehatan digelar untuk masyarakat. Nah, ada banyak kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, kemudian ada pengobatan gratis sampai aksi donor darah yang melibatkan tenaga kesehatan, kader juga masyarakat. Nah, untuk mengetahui kegiatan tersebut, saat ini pendengar Pro 1 di ujung telepon kami sudah bersama dengan penyuluh KB Ahli Muda Kecamatan Miboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Pak Samuel Salmun Sunhaki Esos. Halo, selamat pagi Pak Samuel.
1: Ya, selamat pagi Bu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, Pak Samuel, apa kabar pagi ini?
1: Ya, pagi ini luar biasa, sehat selalu dan bahagia selalu.
0: Baik, oke. Okay. Ya. Ada kegiatan apa hari ini, Pak Samuel, di tempat Pak Samuel sekarang?
1: Sementara juga berada di kantor di Balai Penyuluh Kami Kecamatan Miboki Utara.
0: Ya.
1: Input kegiatan laporan pencatatan dan pelaporan di tingkat kecamatan.
0: Baik. Nah, ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringati hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia, begitu ya, sekaligus HKG PKK ke-54. Ini seperti tadi disampaikan, ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Mungkin bisa disampaikan kegiatan yang sudah dilaksanakan begitu dalam rangka HUT IBI dan HKG ke-54 tahun ini di Kecamatan Miboki Utara.
1: Ke-75 dan HKG PKK ke-54 Kabupaten Timur Tengah Utara, kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, sebelum di puncak tanggal 26 kemarin,
0: yeah,
1: di bulan Mei kemarin, kita sudah melakukan kunjungan rumah. Kita melakukan kunjungan rumah kepada sasaran ibu pasca salin yang sudah melahirkan namun belum mendapatkan pelayanan KB. Nah, itu kita pendekatan ke rumah untuk membantu mereka mengambil keputusan untuk bisa mengikuti KB. Nah, lalu kemudian beberapa hari kita sudah lakukan pelayanan, itu ada di beberapa titik, satu di Desa Tualene, yang kedua di Desa Hautia, dan yang ketiga di Desa Tambahen. Itu kita melakukan kegiatan pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang, implan, dan IUD. Namun IUD itu kita lakukan pelayanannya di puskesmas langsung. Untuk yang pemasangan implan kita lakukan di tiga tempat tadi saya sebutkan. Lalu yang berikut, kita juga melakukan kegiatan pemberian nutrisi kepada sasaran keluarga risiko stunting. Ada anak-anak yang stunting dan juga ada ibu hamil kek. Nah, ini kita memberikan asupan gizi ini untuk kemudian bisa membantu mereka keluar dari persoalan-persoalan tadi. Nah, ya, lalu yang berikut, kita menginisiasi, kebetulan ini dalam rangka HUT IBI, kita menginisiasi dari penyuluh tadi, kita menginisiasi untuk bagaimana kita lakukan donor darah di momentum HUT IBI ini. Dan puji Tuhan, itu kemudian dijawab oleh Ibu Kepala Puskesmas dan juga Pak Camat di Miboki Utara. Mereka menyetujui kegiatan ini dan kemudian kita laksanakan kegiatan donor darah. Sekaligus ada juga langsung pelayanan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, pemasangan implan dan IUD. Terus ada pengobatan gratis dan juga ada donor darah. Dari satu hari momentum full kegiatannya. Baik. Ada yang bilang yang melakukan pemasangan MKJP atau melakukan pelayanan KB. ada yang dia bagian untuk screening untuk persiapan pengobatan apa pengobatan gratis dan juga donor darah. Nah di tanggal 26 itu sampai puncak kita ada 24 MPJP metode konservasi panjang yang kita layani 24 sasaran dan juga untuk donor darah kita dari hampir 200 yang mendapatkan screening kemudian yang berhasil untuk melakukan donor darah ada 42 sasaran 42 yang didapati oleh rumah sakit. Ya
0: baik, kenapa pelayan kenapa pelayanan MKJP ini jadi salah satu fokus dalam kegiatan ini?
1: Iya betul. Kebetulan kita itu punya kegiatan program BKBN itu untuk bagaimana mencegah ibu hamil yang resiko tinggi dengan resiko tinggi dan menyelamatkan ibu dan anak dan kemudian menghindari yang namanya stunting. Nah itu hanya bisa kita dapat dari metode jangka panjang MKJP. Jadi dia bisa ibu setelah dia melahirkan dia menggunakan metode kontrasepsi sepanjang berarti atau dia memasang implan itu selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun berarti dia tidak akan hamil. Berarti betul-betul dia memperhatikan atau dia memfokuskan betul kepada anak yang mulai dari pertama dia dari dia hamil kemudian setelah dia melahirkan dia memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan terus setelah 6 bulan ada melanjutkan ASI dan ada makanan tambahan sampai dengan 2 tahun setelah 2 tahun masuk tahun ketiga baru dia bongkar implan atau susuk yang dipakai dan bisa program lanjutan untuk mendapatkan atau anak lagi. Nah selama 3 tahun betul-betul dia akan fokus kepada anak itu. Sehingga ya jujur kalau dengan MKJP kita di Bukit Utara kita tertinggi untuk Kabupaten Timur Tengah Utara untuk khususnya MKJP metode kontrasepsi jangka panjang. Nah ini yang kemudian ketika kita tarik benang merah berdampak pada rendahnya stunting yang ada di Bukit Utara terendah untuk satu kabupaten Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah itu dengan cara salah satu dari KBI itu kita melakukan menjarangkan kehamilan atau menjarangkan kehamilan apa kelahiran. Itu dengan cara.
0: Baik, baik. Pak Samuel, sejauh ini bagaimana respon juga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan yang sudah dilakukan khususnya terhadap pelayanan KB MKJP ini?
1: Ya, untuk MKJP saya kira kami di Jumat Utara ini luar biasa ya. Masyarakat sudah sangat antusias dan masyarakat sudah sadar menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang ini. Ketimbang yang belum saya berada di Bukit Utara di tahun 2017 itu penggunaan masih banyak dengan menggunakan suntik cabai, suntik cabai terus pil. Namun saya berada di sini mimpi saya salah satunya adalah saya harus melembagakan yang namanya metode kontrasepsi jangka panjang di Bukit Utara. Itu tujuan saya itu satu. Menekan angka stunting, yang kedua menekan kematian ibu dan anak. Itu di
0: situ. Baik, berarti sejauh ini kalau untuk masyarakat di Kecamatan Biboki Utara tidak ada lagi yang mereka merasa takut begitu ataupun ragu begitu ya untuk menggunakan MKJP ini.
1: Oh, untuk metode kontrasepsi jangka panjang mereka sudah tidak ragu lagi, sudah tidak khawatir lagi karena banyak pengalaman membuktikan bahwa ada kebaikan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang itu. Ya, dan kita juga tidak hanya ada ibu-ibu yang menggunakan susu IUI, tetapi kita di Bukit Utara juga ada yang menyumbangkan akseptor MOP. Itu di tahun lalu untuk KTU itu ada satu orang itu kita yang menyumbangkan dari Bukit Utara.
0: Ya. Baik. Nah ini kalau untuk pelayanan MKJP ini selain tadi ya dalam rangka kegiatan ya untuk hari ulang tahun IBI tentu penyuluhan terus dilakukan begitu ya oleh Pak Samuel juga teman-teman. Nah ini kalau untuk pelayanan MKJP sendiri selain dari kegiatan kemarin apakah diberikan gratis begitu kepada masyarakat?
1: Ya, betul. Kalau yang namanya dalam baksos itu semua dalam bentuk gratis, tanpa lebih pungut biaya apapun dari situ. Lalu kemudian bahkan nanti mereka malah kita memfasilitasi untuk pengganti transportasi. Ya, itu tidak akan klaimnya kembali ke dinas, melalui dinas, lalu dinas yang akan memfasilitasi untuk melakukan klaim. Jadi setelah itu misalkan uang sudah ada, kita ambil uangnya lalu kita lakukan pembayaran. Sekitar 100.000 per sektor itu. Itu hanya soal memberikan pengganti, uang pengganti transportasi mereka ketika mereka lakukan kegiatan itu. Dan itu hanya dalam momentum seperti ini. Ya.
0: Baik. Pak Samuel, selain pelayanan KB yang sudah Pak Samuel sampaikan, juga ada pengobatan gratis begitu yang dilaksanakan begitu dalam kegiatan kemarin. Nah, ini yang penyakit ataupun keluhan apa yang paling banyak ditemui di masyarakat begitu dalam kegiatan tersebut?
1: Oh ya, yang kemarin itu kebanyakan yang pertama itu tekanan darah tinggi. Dan juga ada KB yang rendah juga sangat banyak yang kemarin ditemukan dalam pelayanan kemarin, screening kemarin. Ya, nah, ini agak banyak sih. Jadi awalnya yang tidak memberikan donor darah karena satu tekanan darah tinggi, yang kedua anemia itu. Itu kita lihat karena HB-nya rendah, jadi banyak tidak itu melakukan donor darah. Dan itu disemukan dalam saat kejadian-kejadian seperti itu karena itu pemeriksaan lengkap. Dan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali golongan darahnya apa. Jadi kita bersyukur kemarin kita menginisiasi untuk melakukan kegiatan donor darah. Ini kan langsung disertai dengan pengobatan gratis, pemeriksaan keseluruhan. Itulah kita dia menemukan berbagai persoalan.
0: Baik, nah ini kalau untuk penyakit yang diderita oleh masyarakat yang tadi disampaikan itu, apakah ke depannya ada penanganan lebih lanjut begitu? Tidak hanya berhenti sampai di pengobatan gratis kemarin.
1: Oh ya, baik, kalau yang itu kemarin kita langsung mendapatkan pelayanan langsung. Ada yang mungkin dapat obat tambah darah, ada yang diberikan vitamin. Nah, itu terkait yang dua hal yang tadi saya sebutkan itu langsung ditangani. Ya.
0: Baik. Baik, selain itu juga ada pelaksanaan donor darah dalam kegiatan tersebut. Mungkin bisa diceritakan nih, kalau untuk proses kegiatan pelaksanaan donor darah ini seperti apa nih, Pak Samuel?
1: Ya, pelaksanaan donor darah memang ini yang pertama kali ya. Pertama kali dilakukan di tingkat kecamatan. Dan selama ini dilakukan di tingkat kabupaten. Tapi baru kali ini kita menginisiasi untuk melakukan di tingkat kecamatan. Jadi saya kemarin lihat secara kasat mata juga saya senang karena masyarakat begitu antusias. Yang kemarin kita streaming saja sekitar hampir 200 orang itu.
0: Baik, cukup banyak ya. Berarti ya.
1: Iya betul. Kenapa kita lakukan itu donor darah di kecamatan ini? Nah, setelah ini kita lakukan kunjungan rumah, kita bertemu dengan sasaran yang terutama adalah ibu hamil K. Nah, jadi kami berpikir bahwa hamil K juga salah satu penyebab untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan nafas samping. Sehingga antara apa yang melakukan itu. Nah, kemudian kita screening dengan kita turun kami turun itu tim. Saya bilang dengan kader 2 orang. Jadi kita lakukan pemeriksaan, kita melakukan edukasi. Nah, dari hasil pemeriksaan atau screening oleh bidan, justru kita temukan kebanyakan ibu hamil kayak itu ada di anemia. Makanya saya bilang kalau anemia itu dia butuh darah juga. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, kenapa dalam momentum ini kita tidak lakukan donor darah di sini? Saya bertemu ibu kampus, konsultasikan dengan Pak Camat, ternyata saya mendapat restu yang luar biasa. Sehingga kegiatan momentum ini bisa terlaksana dengan baik. Ya.
0: Baik, baik. Dalam pelaksanaan kegiatan kemarin, Pak Samuel, kendala apa saja yang dihadapi?
1: Memang kalau menyangkut kendala, jujur ya kita itu melakukan kegiatan itu kita menginisiasi sendiri yang tanpa ada dana. Kita tidak mendapatkan dana dari siapapun, tetapi kita berkontribusi dari lintas sektor. Karena mengumpulkan kita bagaimana ini kegiatan ya lumayan besar karena menghadirkan banyak orang. Nah, bagaimana kita amatan di sini, tetapi kita menginisiasi dari kantong kita masing-masing dan kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu yang berikut itu memang hambatan yang satu, banyak juga yang tekanan darah tinggi, anemia, sehingga mereka tidak sempat untuk donor. Padahal mereka punya kerinduan besar, punya keinginan besar untuk mereka bisa donor darah. Ya. Tapi ya itu masalahnya itu. Terus masalah teknis lain, saya kira tidak, karena teman-teman di puskesmas sangat siap untuk melakukan screening, pemeriksaan sampai dengan donor darah. Dan donor darah itu dari PMI, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan dari rumah sakit umum kita yang melakukan donor darah.
0: Baik. Baik. Nah, ini kedepannya apakah kegiatan serupa akan terus dilakukan begitu secara rutin di Kecamatan Biboki Utara?
1: Ya, saya melihat dengan antusiasme masyarakat kemarin, saya berpikir ini akan menjadi satu agenda rutin. Tahun depan kita mencoba untuk terus kegiatan seperti ini, sehingga banyak kita, saudara-saudara kita, orang tua orang tua kita, mereka dengan sukarela bisa datang memeriksakan mereka punya kesehatan, sekaligus bisa mendonorkan darah untuk itu.
0: Baik. Pak Samuel, yang terakhir, apa harapan pemerintah dan penyuluh KB terhadap kesadaran masyarakat mengenai kesehatan reproduksi dan juga donor darah?
1: Baik, harapan saya ya, saya kira dengan adanya kegiatan ini menyadari awal untuk kedepannya kita merencanakan kegiatan ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Namun masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, dan juga mereka juga bisa melakukan pengobatan untuk pemeriksaan kesehatan mereka secara dini. Dan untuk donor darah, saya juga berharap tidak hanya di Kecamatan Biboki Utara, tapi kalau bisa ini juga menjadi satu perluan, satu momentum yang mana bisa diikuti oleh kecamatan-kecamatan yang lain, sehingga stok darah juga di tingkat kabupaten selalu tersedia, di rumah sakit maupun di PMI selalu tersedia untuk membantu sesama kita. Ya, lalu ya, saya juga berharap kepada pemerintah terus mendukung kegiatan-kegiatan kita ini untuk tertitanya keluarga yang sehat, berkualitas, dan bahagia.
0: Baik. Pak Samuel, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan untuk Pro 1 RRI Atambua.
1: Ya, baik. Terima kasih juga Ibu sudah bisa membantu untuk mempublikasikan hal yang baik seperti ini. Baik.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Samuel.
1: Ya, selamat pagi. Salam sejahtera.
0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, demikian kita sudah bersama dengan penyuluh KB Kecamatan Biboki Utara terkait dengan pelayanan MKJP, kemudian pengobatan gratis, dan aksi donor darah dalam rangka HUT IBI dan HKG ke-54. Diharapkan kegiatan yang sudah dilakukan ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kemudian keluarga berencana, juga semangat berbagi untuk kemanusiaan melalui donor darah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, tetap bersama kami, berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Jadi aja biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: que son doña?
1: Budi, kok isap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketiga?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas.
1: Upaya saya mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok, kita tidak gaul.
2: Kau tahu banyak alasan, sudah.
1: Mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Bisa lo kasih tau kok ya, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat.

adalah kita. Dengarkan Atambua siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamdas RI RJTL, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Yang, kan diprediksi sama dokter anak kita lahirannya awal bulan Juni kan? Bisa enggak sih nanti kita sesar aja untuk lahirannya tepat di tanggal 1 Juni?
1: Boleh dong sayang, aku sih dari kamu aja. Tapi kok di 1 Juni sih? Kenapa sih emang sayang?
0: Iya, soalnya pas bertepatan sama hari lahir Pancasila.
1: Wah, idenya brilian sekali sayang.
0: Iya sayang, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni bukan sekedar mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tetapi menjadi momentum untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa hal penting yang perlu kita renungi bersama. Persatuan di tengah perbedaan, pentingnya toleransi dan gotong royong, keadilan sosial masih menjadi tugas bersama, menjaga nasionalisme generasi muda, mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata.
1: Sudah tidak sabar lagi tanggal 1. Coba yang dicek, tanggal 1 masih berapa hari lagi sih?
0: Ya ampun sayang, ternyata hari ini. Ayo, buruan berberes.
1: Iya sayang, iya, ayo, ayo.
0: Hari lahir Pancasila menjadi momentum untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam sikap, ucapan, dan tindakan kita sebagai warga bangsa? Selamat Hari Lahir Pancasila 2026.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Di antaranya pendengar Pro 1, Hari Raya Idul Adha identik dengan olahan daging kambing dan sapi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir kolesterol dan darah tinggi setelah mengkonsumsi daging kambing atau daging sapi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi itu bukan dari daging, tetapi sumbernya itu dari bahan olahan daging seperti garam dan gula termasuk kecap manis gitu ya. Dan ia mengatakan lagi pelaku utamanya adalah santan kental yang dimasak berjam-jam, juga jeroan seperti hati, paru, dan usus yang kadar kolesterolnya 3-5 kali lebih tinggi daripada daging. Ini yang ia sampaikan hari Kamis kemarin. Ia juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Menteri Budi membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi daripada kambing. Kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram, sedangkan sapi mencapai 3 gram. Ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lebih tinggi dari kambing. Dan untuk urusan kolesterol juga serupa ya. Kambing hanya di angka 64 mg, lebih rendah kalau dibandingkan dengan sapi yang mencapai 73 mg atau bahkan ayam di angka 76 mg. Dari data tersebut sudah jelas bahwa menuduh kambing sebagai sumber utama penyakit adalah hal yang keliru. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mengkonsumsi daging kurban supaya tetap sehat, namun tetap dikontrol supaya tidak berlebihan gitu ya. Dan ia juga meminta masyarakat supaya tidak takut mengkonsumsi daging kambing. Ia juga mengatakan momen Idul Adha untuk meningkatkan asupan protein yang paling murah dan mudah didapat. Dan daging sapi maupun kambing sangat istimewa karena memiliki asam amino yang penting untuk tubuh. Dan asam amino ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Salah satunya adalah leusin ya. Saat tersebut bertugas memberi sinyal pembentukan otot di tubuh manusia. Zat-zat tersebut sangat penting terutama untuk lansia, ibu-ibu, dan remaja putri. Ia juga mengingatkan supaya daging kurban tidak semua langsung dimasak, namun diolah dan disimpan supaya bisa dikonsumsi di kemudian hari. Begitu ya. Dan ia mengatakan secara medis, daging yang dibawa pulang ke rumah itu kualitasnya setara dengan suplemen whey protein senilai jutaan rupiah. Kalau dikasih daging kurban dapat sekitar sekilo, jangan langsung dimasak semuanya di hari yang sama begitu ya, tetapi dibagi menjadi beberapa porsi dulu sebelum diolah ya. Ini yang ia sampaikan untuk masyarakat. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, sekarang pukul 11.54 menit, nanti di pukul 12 kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Mujahidin Atambua. Namun lagu religi Islam akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

0: seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya.
2: Bumi di samudra sebanyak bintang di angkasa, karunia yang telah kau beri untukku di hidup. Sebening umur pagi, setitik cahaya cinta yang kudamba menjadi seluruh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, saatnya kami ajak Anda untuk ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin Atambua.
1: Sebesar 47.349.000 rupiah. Infak Jumat tanggal 22/2026 sebesar 1.689.000 rupiah. Jumlah 48.692.497.000 rupiah. Pengeluaran operasional panitia kurban sebesar 5.500.000 rupiah. Total pengeluaran 5.500.000 rupiah.

Saldo akhir hari ini tanggal 29 Mei 2026 sebesar 43.192.497.000 rupiah. Untuk khatib pada Jumat kali ini, insyaAllah yang bertindak sebagai khatib insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Akhwan SPDI, imam oleh Ustaz Lauhin Mahfud Tutong SPDI. Muazzin akan disampaikan oleh Bapak Udin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة وزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا خير خالق السماوات والأرض وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دينه بأوضع البينات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين المجتهدين الطاهرين لنصرة دعوة الدين وإزالة المنكرات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعتكم أرحمكم الله. Sudah sepantasnya lah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah meringankan langkah kita dari rumah menuju masjid ini, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat jamaah Jumat ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan taat badannya. Ma'asyiral muslimin jamaatum arhamakumullah. Dalam bulan Dzulhijjah ada dua peristiwa penting yang menjadi inti pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah dan berkorban. Wukuf adalah salah satu rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Tanpa ikut wukuf berarti seseorang belum dianggap berhaji. Arafah adalah padang yang luas dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung batu yang terletak sejauh 25 km dari kota Mekah dan 18 km dari Mina. Keadaan Arafah pada hari biasa sunyi sepi, tetapi menjelang tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, apalagi tepat pada saat wukuf yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah bagaikan tenggelam dalam lautan manusia. Arafah adalah sebuah masyarakat yang terdiri dari semua ras dan suku bangsa di dunia yang semakin berpadu, sebuah bangsa yang tak mengenal batas-batas. Di padang Arafah ini seluruh penghuni dunia berhimpun dengan berpakaian ihram warna putih yang tak berjahit laksana kain kafan. Seakan Arafah berubah menjadi padang mahsyar, tempat berhimpun seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-An'am ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nakshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena asyraku aina syurakaukum alladheena kuntum taz'umun, yang artinya, dan ingatlah hari yang waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan. Demikianlah padang Arafah telah menjadi miniatur padang mahsyar, tempat di mana seluruh perbuatan manusia di dunia
akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Rabbul Izzati. Di tempat ini tidak ada yang bisa dibanggakan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya, sebab semuanya larut dalam kebersamaan yang total. Si kaya tak dapat memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Pejabat tak dapat menunjukkan kekuasaannya, sebab semua status sosial tak berguna di tempat ini. Wukuf di Padang Arafah memberikan pengalaman batin yang amat berharga kepada para jamaah haji. Maka wajar bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dengan penuh iman dan keikhlasan akan mendapat predikat sebagai haji mabrur. Seseorang yang telah beroleh predikat sebagai haji mabrur tidak akan memandang manusia berdasarkan pangkat dan kedudukannya. Ia tak silau dengan harta dan kekayaan seorang milioner. Ia juga tidak kentar dengan keangkuhan seorang penguasa yang zalim. Sebaliknya, ia tidak akan menganggap remeh seorang hamba yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Sebab di matanya semua manusia adalah sama dan sederajat. Ia hanya berpegang pada satu keyakinan, bahwa orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh amat sulit mereka derajat haji mabrur, sebab untuk menuju ke sana seseorang harus menghilangkan dan mengikis rasa ego yang menguasai diri dan jiwanya. Sifat keakuan seperti itulah yang sering menjerumuskan seseorang ke dalam perilaku yang zalim dan hinggat. Bagi seorang yang telah menunaikan ibadah haji, berarti ia telah memperoleh pencerahan dalam dirinya. Ia akan semakin arif bijaksana dalam memandang kehidupan. Ia akan lebih peduli kepada nasib sesama. Ia akan menempatkan dirinya sebagai pembela dan pengayom orang-orang yang teraniaya. Sungguh hanya surgalah yang layak diberikan kepada mereka. Al-hajjul mabrur laisal jazau illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak baginya kecuali surga. Ma'asyiral muslimin jamaah jumaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, marilah sejenak kita menelusuri sejarah kurban dan perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan peristiwa kurban ini dalam Quran As-Saffat ayat 103 sampai 107, yang artinya, tidak tatkala keduanya telah berserah diri kepada Ibrahim, membaringkan anaknya ke tanah, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, cukup sampai di situ. Telah engkau laksanakan dengan benar mimpimu itu. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu adalah ujian yang nyata, sangat berat. Dan kami tebus Ismail dengan seekor domba yang besar." Sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pejuang yang selalu mengisahkan Allah sebagai penyeru ajaran tauhid. Ibrahim melaksanakan tugas yang berat di dalam sebuah sistem sosial yang menindas. Di zaman kegelapan itu, setelah sahabat lamanya menanggungkan segala macam siksaan, ia berhasil menanamkan kesadaran dan cinta kemerdekaan ke dalam diri manusia-manusia yang telah terbiasa dengan penindasan terhadap diri mereka. Ibrahim menjadi tua dan kesepian. Walaupun di puncak kenabian, namun ia adalah seorang manusia biasa, dan seperti setiap manusia biasa lainnya ingin mempunyai seorang anak. Tetapi Sarah istrinya adalah seorang wanita yang mandul, sedang ia sendiri telah berusia seabad lebih. Ia tidak berpengharapan. Ia hanya dapat mendambakan Allah melimpahkan karunia-Nya kepada dirinya, karena ia telah mengabdikan hidupnya dan karena ia telah menanggungkan penderitaan demi
menyebarluaskan agama Allah. Akhirnya melalui hamba perempuan yang bernama Hajar, Allah mengaruniai Ibrahim seorang putra, kemudian diberi nama Ismail. Ismail bukan hanya putra bagi ayahnya, Ismail adalah buah yang didambakan seumur hidupnya sebagai putra tunggal dari seorang lagi tua. Ismail adalah yang paling dicintai oleh ayahnya karena kelahirannya telah didambakan ayahnya selama 100 tahun. Tetapi tanpa terduga-duga, wahyu Allah turun, "Wahai Ibrahim, turunlah pisau ke leher putramu dengan tanganmu sendiri, sembelilah dia." Betapa kegoncangan jiwa Ibrahim ketika menerima wahyu ini tidak dapat kita bayangkan. Kita tidak akan dapat merasakan kegoncangan itu walaupun seandainya pada saat itu kita berada bersama-sama Ibrahim. Kedudukan hatinya tak bertanggungkan begitu menerima wahyu Allah itu. Ibrahim hamba Allah yang paling patuh dan tokoh pemberontak yang paling terkenal di dalam sejarah, gemetar dan goyah seakan-akan hendak roboh. Seakan-akan tokoh sejarah yang tak terkalahkan itu sedang mengalami kehancurannya. Batinnya sangat tunjang, tetapi wahyu Allah yang turun lewat mimpi itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan yang terbesar, jihad akbar, adalah memerangi diri sendiri. Pejuang yang tak pernah gentar terhadap intimidasi musuh itu menjadi goncang, lemah, takut, termangu-mangu, dan putus asa. Ia mengalami konflik di dalam hatinya, siapakah yang lebih dicintai, Allah atau Ismail? Inilah keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berbijak dari peristiwa tersebut, maka yang harus kita pahami, yang dikorbankan Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah domba, akan tetapi putra kesayangannya yang amat berat, karena ia telah melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Adapun domba itu hanya sebagai pengganti, karena Allah lah yang memerlukan persembahan darah dan daging domba tersebut. Allah hanya ingin menguji kadar keimanan dan ketakwaan hambanya, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalullaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai daging dan darah hewan kurban itu kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Demikianlah pula halnya dengan kita, yang harus kita kurbankan adalah Ismail kita masing-masing. Kalau Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putra kesayangnya sendiri, maka Ismail kita barangkali ada kedudukan, jabatan, harga diri, hawa nafsu, pekerjaan dan lain sebagainya. Hanya diri kita sendirilah yang tahu secara persis. Tetapi apa dan siapapun Ismail kita itu, bawalah ia kurbankan. Sebagai petunjuk, Ismail kita itu adalah setiap sesuatu yang melemahkan iman kita, setiap sesuatu yang menghalangi perjalanan kita, setiap sesuatu yang membuat kita enggan menerima tanggung jawab. Tetapi setiap sesuatu yang membuat kita memikirkan kepentingan kita sendiri, setiap sesuatu yang membuat kita tidak dapat mendengarkan perintah Allah dan menyatakan kebenaran, setiap sesuatu yang memaksa kita untuk melarikan diri dari kewajiban dan lain sebagainya. Mungkin sekali lagi Ismail kita adalah seorang manusia, benda, pangkat, kedudukan, atau kelemahan diri kita sendiri. Sedangkan Ismailnya Nabi Ibrahim adalah putranya sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Yang artinya, katakanlah jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Memang harus kita akui, pada dasarnya manusia punya perasaan untuk mencintai, menyukai, atau menyenangi sesuatu. Itu memang fitrah. Oleh karenanya, sudah sejak kini seorang hamba manusia diingatkan Allah dalam menyukai sesuatu dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 24 dan Surat Ali Imran ayat 14. Ada 8 hal yang lazim dicintai manusia, yaitu orang tua, istri, anak, saudara terdekat, kerabat kita, harta, emas, perak, kendaraan dan ternak dan sawah ladang, perniagaan, pekerjaan, jabatan dan tempat tinggal rumah. Kedelapan hal tersebut di atas, jika tidak diletakkan pada percintaan yang wajar, niscaya akan menyebab sesuatu yang dicinta itu menjadi sekutu-sekutu Allah yang menyesatkan manusia. Seorang mukmin tidak dilarang untuk mencintai kedelapan hal tersebut dengan syarat tidak mengajak untuk membuat kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sebaliknya, maka akan timbul laknat Allah dalam bentuk lahirnya kepincangan sosial, perjudian, perkuburan dan kriminalitas. Maka dalam upaya menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lestarikan semangat berkorban sebagai modal dasar untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, penuh limpahan maghfirah dan mardhatillah. Dalam kesempatan ini pula kita berdoa semoga seluruh kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini diterima pahala hajinya. Bagi mereka yang wafat di tanah suci, semoga Allah terima segala amal ibadahnya. Dan bagi mereka yang kembali dengan selamat sebagai peroleh haji yang mabrur. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qul qouli hadza innahu was-sawwal ghafurur rahim.

الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين كما تم رحمته dalam khutbah yang kedua ini, saya kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhu amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bit tawfiq wal hidayati wa jibna syirka wal munkarat. Allahumma ya Allah, bila hari Jumat ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran. Bila rezeki yang kau turunkan masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang cukup, yang halalan kau juga. Allahumma ya Allah, bila keluarga, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka yang mengisi kehidupan dengan penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Allahumma ya Allah, angkatlah dan hilangkanlah segala penyakit keluarga, saudara-saudara, sahabat-sahabat kami ini, gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang bermanfaat dan barokah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta kami mohon kepadamu supaya kita mencintai orang-orang miskin. Ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami jika engkau menginginkan untuk mengusik suatu kaum mereka. Wafatkanlah kami dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ala zikrullahi akbar. Aqimus salat. Allahu akbar.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Roma Tava, Ketenge Hingako, Wawau Wajameji, Pokai Venu, Wakirena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian
1: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

lagi dengerin Santai Siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Anda sudah mengikuti trivia Pildun RRI, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambora di mana saja berada, Piala Dunia 2026 akan segera digelar nanti ya, di bulan depan tinggal menghitung hari saja ya, tinggal kurang lebih 2 minggu ya, kita akan melihat kemeriahan dari pesta sepak bola dunia ya. Namun di balik itu pendengar ada berbagai informasi terkait dengan Piala Dunia. Untuk Anda ketahui, di antaranya pendengar, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay dan kala

0: maksudnya ya oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Dan itu terjadi pada Piala Dunia di tahun 2002. Kemudian Miroslav Klose ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ia mencetak sebanyak 16 gol. Kemudian Piala Dunia 2026 ini akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta, dan Qatar menjadi negara timur tengah pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022. Dan Pele ini adalah satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar di Piala Dunia. Dan Piala Dunia di tahun 1950 di Stadion Maracana, Brazil dikenal sebagai Maracanazo setelah Uruguay mengalahkan Brazil di depan hampir 200 ribu penonton. Dan Lionel Messi akhirnya meraih trofi Piala Dunia pertamanya pada tahun 2022 bersama Argentina. Dan Jerman ini pernah menang telak 7-1 atas Brazil pada semifinal Piala Dunia 2014 lalu. Dan trofi asli Piala Dunia FIFA terbuat dari emas 18 karat yang tingginya ini sekitar 36 cm. Kemudian Diego Maradona terkenal dengan gol tangan Tuhan saat melawan Inggris pada Piala Dunia 1986 ya. Dan juga stadion yang waktu itu digunakan ya, ini akan menjadi stadion pembuka ya nanti di Piala Dunia 2026 ini. Kemudian Piala Dunia juga pernah dihentikan 2 kali karena Perang Dunia Kedua di tahun 1942 dan 1946. Dan pendengar Pro 1, masih banyak lagi informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia yang patut Anda ketahui, nanti akan kami sampaikan untuk Anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, tetap bersama kami. Pukul 13.04, pendengar, berbagai informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini kami akan hadirkan tentang kebudayaan ya, adat istiadat, kesenian daerah, begitu tradisi. Dan Anda juga bisa bergabung begitu ya untuk memberikan informasi untuk kami terkait dengan budaya adat istiadat yang ada di tempat Anda saat ini ya. Mungkin Anda bisa melalui pesan WhatsApp atau voice note juga boleh ya. Saya tunggu partisipasi Anda semuanya.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Negara Pulau Satu RRI Atambuam. Ritual budaya Nebukok yang digelar masyarakat Kampung Ujo Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu maksudnya, tidak hanya jadi ungkapan rasa syukur atas hasil pertanian, tetapi juga jadi sarana menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan atas berkat, kemudian kesehatan, rezeki, dan hasil usaha yang diperoleh masyarakat. Selain itu, ritual Nebukok ini juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan adat istiadat, seni, dan budaya yang sudah lama hidup di tengah masyarakat setempat. Pelaksanaan ritual adat ini ikut memperkuat hubungan sosial antar warga melalui semangat kebersamaan dan gotong royong, khususnya dalam konteks kehidupan pertanian yang masih menjadi salah satu penopang utama masyarakat Kampung Ujo Bilang. Kepala Adat Kampung Ujo Bilang, Amunduslah, mengatakan tujuan utama dari ritual ini yaitu menjaga keberlangsungan warisan budaya sekaligus untuk mempererat persaudaraan di antara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dalam kehidupan adat. Begitu. Dan menurutnya keberadaan ritual ini perlu terus dijaga supaya tidak tergerus perkembangan zaman. Ia berharap generasi muda bisa mengenal, memahami, dan meneruskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini sebagai bagian dari identitas masyarakat Mahakam Ulu.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang bisa lele sampai batas lutut. Deng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Betul tuh Aleona.
6: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai?
2: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, masyarakat desa Menasah Belangkandang, Kecamatan Muara Duo, Kota Lok Sumeawe masih melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari Tashrik kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Tradisi penyembelihan kurban di hari Tashrik tersebut dilakukan sebagai bagian dari syiar dan kebersamaan masyarakat dalam berbagi daging kurban kepada masyarakat. Salah satu tokoh masyarakat setempat, Ibrahim, mengatakan pada hari Tashrik kedua tahun ini ada 2 ekor sapi yang disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat desa tersebut. Menurutnya, pelaksanaan kurban pada hari Tashrik masih sering dilakukan masyarakat karena waktu penyembelihan hewan kurban dalam Islam masih diperbolehkan sampai akhir hari Tashrik atau 13 Zulhijjah. Momentum ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga desa. Hari Tashrik sendiri merupakan 3 hari setelah Idul Adha yang identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, makan dan minum, serta memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar Pro 1, sesaat lagi pukul 14, kita akan ikuti bersama warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: lokasi kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
1: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa, karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu, kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik, ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
0: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian.

0: kepastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
1: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari Holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar, dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
0: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
2: Puluhan warga di Sampit, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dengan mengantarkan langsung ke rumah warga guna menghindari aksi penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
3: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
4: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
3: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
5: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masukin dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
4: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penumpang kereta api di Jombang, Jawa Timur naik signifikan selama libur panjang Idul Adha 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
7: Untuk data yang kami terima, untuk

0: Total weekendnya itu antara 1.500 sampai 2.000-an. Untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh. Untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan, 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
1: Sementara itu, Bagiatus Soliha, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
2: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
1: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Arul Kusuma melaporkan.
3: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmond Makarim menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respon negara terhadap ancaman siber. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
5: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makarim menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespon serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
4: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
5: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operations Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
6: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya? Lalu masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RUU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
5: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengumumkan langkah kesehatan masyarakat terkoordinasi bagi pelancong dari wilayah Afrika yang beresiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Kanada juga memperlakukan larangan masuk sementara dan kewajiban karantina bagi pendatang dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan demi menjaga kesehatan serta kelancaran perjalanan dan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun telah tiba di Kota Medan termasuk penggawa Timnas Indonesia. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan timnya siap tampil maksimal pada turnamen tahun ini, termasuk saat melakoni laga perdana penyisihan grup melawan Myanmar pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
7: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilber Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nopa Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nopa memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nopa Arianto menilai Grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
8: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahu lah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu yang harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Medan.
7: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di Grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emeril Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emeril mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
9: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah. Ya, memberikan perlawanan. Ya, itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan.
7: Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara, termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II. Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

Indonesia menyapa siang. ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Produk dong.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja berada, ya kita jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, sudah menit ke 50, pas dari pukul 14, saya siapkan ya lagu-lagu untuk Anda semuanya di Pro Dangdut edisi hari ini. Ada Bella Nova dengan Rumput Tetangga, ada Duo Anggrek Goyang Nasi Padang, ada Nela Karisma Hitam Putih Fotomu, kemudian ada Putra Awi Simalakama, ada Via Valen Slow, ada Yubi Sister Tegar, ada Ice Trisnawati Untuk Apa Bercinta, ada Trio Macan Karena Susayang, Titi Kamal Rindu Semalam, ada Vital Via Goyang Dayung. Goyang Dayung apa Goyang Duyung ini ya? Goyang Dayung ya. Kemudian ada Kristina Setangkai Bunga Padi, ada Gita Yubi goyang lagi ya. Kali ini goyang geleng ya. Tadi goyang Dayung, ada goyang geleng, ada goyang nasi pandang juga. Tinggal mau pilih mau goyang apa. Ada Ria Amelia Rindu, ada Julia Perez Aku Mah Apa Tuh, ada Ike Nurjana Memandangmu. Ya, sisa waktu satu penelpon ya, saya tunggu penelpon pertama dan terakhir kayaknya di sesi ini ya, karena nanti di sesi berikutnya sudah berganti lagi, bukan lagi dengan saya ya. Baik, saya terima satu penelpon pertama dan terakhir di sesi ini. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, selamat siang juga Kakak Vero Tamonop. Sabar Kakak ya, suaranya belum kedengaran ini. Sabar dulu. Suaranya belum terhubung. Oke, semoga saja sudah ya. Baik, kita coba lagi. Selamat siang Pro Dangdut. Iya, Kakak Vero. Iya, halo.
2: Iya kakak.
1: Oke, baik kakak Vero, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik kakak.
1: Syukurlah kalau baik.
2: Ya.
1: Di sana lagunya ya, gimana?
2: Cuaca di sini sudah 4 hari panas kakak, tapi panas berawan.
1: Sama berarti.
2: Ya, lagunya Karena Susayang.
1: Karena Susayang. Baik, saya siapkan ya.
2: Ya, oke. Salam yang pertama untuk kakak yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga diri berkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat sahabat, ada Ibu Sinti di Ayok Tugas, Mama Ina di keluarga di Miki-Miki, Kakak Yusenka Sifat Yusin, Bapak Fidel di Soe, Mama Andro, Mama Cipu Yuraji, Bunda Dizi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Sanu, Bapak Tirosa, Bung Tio di Tumbakun, ada Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, ada Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Damos, Pujangga Wayata, ada Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Ibu Yustin dan Pak Henry Cipuneru, ada Kakak Ameta dan Kakak Anu di Timor Leste, Ibu Tilvi Banapanu di Kiluat dari Suabatan, semuanya dengan ucapan selamat sore. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kompak-kompak selalu.
1: Baik.
2: Untuk kakak, terima kasih banyak. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore juga. Terima kasih sudah bergabung Kakak Vero Tamonop. Dan pendengar tadi ya, Kakak Vero satu penelpon ya. untuk sesi ini, dan sekaligus saya putarkan lagunya Kakak Vero menutup perjumpaan kita di sesi ini. Nanti sesi berikutnya Anda akan bersama dengan Kakak Vinti ya, tetap bersama kami.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua,

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini.

0: pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Attambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut.

0: tebak nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik, yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

0: Ya pendengar Pro 1 Heraria Tembuah, selamat sore, salam jumpa bersama saya Fendi Mau dan juga tim Tembuah sore hari ini untuk edisi siaran di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Oke, selamat sore, selamat menikmati aktivitas Anda setelah beristirahat tadi, mungkin lebih semangat lagi dalam aktivitasnya. Dan pendengar, kita masih lanjut lagi program acara di sesi berikut ini, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa dari Mas Edi.
1: Apa kabar? Siang, sore?
0: Kabarnya baik. Wah, ini sampai sudah, lupa. Sudah sore lah.
1: Makan sate. Sudah, saya makan sate enggak kemarin? Dibakar, sudah.
0: Waduh, sampai perut
1: kenyang
0: teler pokoknya.
1: Alhamdulillah, sama dengan Jebri mabok katanya, sama Sopi. Mantap, dan setahun sekali nggak apa-apa. Ini nanti ya, ini siapa ini?
0: Oke, okay, setelah siapa? Saya nanti Ibu Tres ya yang akan.
1: Oh betul, Jebri libur. Betul, Jebri libur ya.
0: Ya biarkanlah dia.
1: Oke, tadi sebetulnya tadi mentahin hitam putih udah di setel.
0: Oke, sudah. Barusan selesai.
1: Ayu ting ting aja.
0: Oke. Okay. Ayu ting ting, apakah memang ada atau tidak? Saya lihat dulu.
1: Ada, coba dilihat dulu. Okay. Dokternya ada. Yang bagus.
0: Enggak ada. Hanya ada Simalakama Putri Awi.
1: Simalakama Putri Awi terus?
0: Iya, itu saja.
1: Oh iya, Malakama sih nak.
0: Iya, Simalakama.
1: Oke, enggak apa-apa. Oke, spesial. Tapi kurang hati-hati ya, salam buat keluarga ya.
0: Terima kasih.
1: Mewakili Pro 1 RRD Adam Buah Selalu Jaya Udara. Oke, semuanya begini, waktu habis ya. Jadi salamnya buat Kependi aja. Salam buat yang ada di Kuneru, Sakarinca, di Yatulah Malaya, Sakarinca ya. Dan jaya ini apa, mamanya Boma sehat ya. Oke, selamat sore. Makasih Kependi ya.
0: Oke, selamat sore Mas Edi.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih. Dan untuk pendengar, silakan, masih ada sisa waktu 30 menit ke depan, silakan pilihan lagu, partisipasi 081246010202 menanti. Oke, silakan, masih ada pilihan lagu dari Via Valen, Slow, Yubi Sister, Tegar, Itza Trisnawati, Untuk Apa Bercinta, Titik Kamal, Rindu Semalam, Vita Alvia, Goyang Dayung, Kristina, Setangkai Bunga Padi, dan juga ada Gita Yubi, Goyang Geleng. Oke. Oke, dan ada Ria Melia, Rindu. Silakan. Silakan. Oke, silakan. Kalau memang tidak ada yang berpartisipasi, langsung kami masih hadirkan lagi lagu-lagu pilihan Anda selanjutnya. Oke, dari Putri Awi, Simalakama, dan juga Via Valen, Slow.
2: Rodang dulu.

0: Teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Taman Wisata Alam atau TWA bisa menjadi salah satu destinasi pilihan bagi Anda yang ingin melepas penat. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan menarik, Taman Wisata Alam juga dilengkapi keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengertian Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian atau konservasi yang juga dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata dan rekreasi berbasis alam. Namun, tidak semua kawasan konservasi masuk dalam kriteria Taman Wisata Alam. Sebuah kawasan konservasi bisa ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam apabila memiliki potensi alam berupa tumbuhan atau satwa dengan ekosistem yang menarik, memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelestarian fungsi potensi dan daya tarik bagi pariwisata dan rekreasi alam, serta kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata berbasis alam. Terletak di kawasan konservasi, pengelolaan Taman Wisata Alam sejalan dengan prinsip perlindungan alam. Berkunjung ke Taman Wisata Alam akan memberikan pengalaman berbeda bagi Anda. Di sana, Anda dapat menikmati pemandangan alam menakjubkan dengan keanekaragaman hayati. Lalu, apa fungsi Taman Wisata Alam? Taman Wisata Alam memiliki fungsi yang membedakannya dengan destinasi wisata alam lainnya yang menarik untuk kita ketahui. Selain sebagai kawasan konservasi, berikut fungsi Taman Wisata Alam yang lainnya. Fungsi pelestarian. Taman Wisata Alam memiliki fungsi sebagai tempat melindungi ekosistem penyangga kehidupan. Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati yang perlu dilestarikan agar tidak punah. Selain itu, adanya taman wisata juga dapat meminimalisir ancaman kerusakan sumber daya hayati. Fungsi akademis. Taman ini memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan alam bagi masyarakat umum. Sementara bagi ilmuwan di bidang biologi atau kehutanan, Taman Wisata Alam cocok digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi pariwisata. Taman Wisata Alam juga memiliki fungsi sebagai tujuan wisata dan rekreasi alam yang didukung oleh keindahan alam dan ekosistem kawasan itu sendiri. Wisata berbasis keindahan alam yang dikelola dengan baik akan membuat kita merasa lebih dekat dengan alam.

0: Ya pendengar 61 RRI Hatambuah, lagu-lagu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore hari ini sudah kami hadirkan. Yang pertama si Malakama dari Putri Awih dan Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki, Via Valen, Aslow untuk Anda sudah dihadirkan juga. Oke, semoga terhibur, tetap semangat di sore hari ini. Dan untuk pendengar masih ada sisa waktu 15 menit lagi, 15 ke depan, menit ke depan. Silakan, masih yang ingin berpartisipasi, ada yang ingin berpartisipasi 081246 010202. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu selanjutnya dari Vital Via, Goyang Dayung, Kristina, Setangkai Bunga Padi.
1: Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.

0: datang aja.
1: Esensi buku Awan-awan di atas kepala kita, karya Miranda.
2: Aduh Inaes, cepat sudah masak tuh. Perut lapar nih. Jam begini masak juga belum habis.
3: Sabar dulu Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
2: Hai Inae, itu kan urusan perempuan. Sa ini laki-laki, urusan kerja berat.
3: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengarus utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
2: Begitu, Kak Ina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sendiri kurang laki-laki, toh.
3: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
2: Oh, nah kalau begitu, sini. Bantu iris itu sayur. Nah, lu istirahat dulu sedikit, kok.
4: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

Ya pendengar Pro 1 Herari Hantem Buah, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di edisi sore hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Kami ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan segala kegiatan aktivitas Anda. Dan pendengar, jangan beranjak. Sesaat lagi di Lintas Hantem Buah sore kami akan hadirkan ekonomi digital, peningkatan nilai tambah ekonomi bagi layanan edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Dan pada sore hari ini kami akan hadirkan, kami ajak Anda untuk mengikuti program Hantem Buah sore, sore dengan topiknya Daun Kelor NTT, Manfaat Gizi Keluarga ke Pasar Digital, yang akan menghadirkan narasumber Ibu Maybe Agnesia Neula KL, owner OMKM Timor Morinaga.

Dan untuk pendengar, kita akan hadirkan juga sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yaitu dinamika olahraga, informasi-informasi dunia olahraga yang kita relay langsung dari Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Setelah itu baru kita hadirkan untuk ketemu sore dengan sebuah topik, yaitu Kelor Entertainment, Fat Gizi Keluarga ke Pasar Digital.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Mauloko, Eskep Nes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi kita nantikan sudah lakukan tinggal tanya bola terjadi dua di sana di belakang masuk
2: informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Bintang Brasil Neymar dipastikan absen dalam dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya Magda Linet pada putaran ketiga French Open 2026. Kejuaraan Patimura International Big Five 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Malam penghargaan Ballon d'Or 2026 dipastikan berlangsung di London, Inggris pada 26 Oktober mendatang. Ini menjadi pertama kalinya ajang penghargaan sepak bola bergengsi tersebut.

0: Ousmane Dembele dan Aitana Bonmati keluar sebagai peraih Ballon d'Or.
1: Halo, saya Jamie Ravitch, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari kabar jelang Piala Dunia 2026. Bintang Brasil Neymar dipastikan absen dalam dua laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 akibat cedera betis. Dokter Timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, menyebut Neymar mengalami cedera betis tingkat 2 setelah menjalani pemeriksaan MRI. Cedera tersebut membuat Neymar tidak dapat tampil melawan Panama dan Mesir pada awal Juni. Tim medis memperkirakan pemain berusia 34 tahun itu membutuhkan pemulihan selama 2 hingga 3 pekan. Kondisi juga membuat Neymar terancam melewatkan laga perdana Brasil di Piala Dunia 2026. Brasil dijadwalkan menghadapi Maroko pada pertandingan pembuka Grup C 14 Juni mendatang. Absennya Neymar menambah masalah bagi pelatih Brasil Carlo Ancelotti. Sebelumnya, Gabriel Martinelli dan Marquinhos juga dipastikan absen karena final Liga Champions.

0: Timnas Aljazair kembali ke panggung Piala Dunia usai absen selama 14 tahun. Kali ini tim berjuluk Le Fenech atau Rubah Gurun itu tergabung di grup C bersama juara musim sebelumnya Argentina, Yordania, dan Austria. Seperti apa persiapan Aljazair jelang Piala Dunia 2026? Kita simak ulasannya bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim dalam bedah tim berikut ini.
1: Pernah mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya. Yes.

0: Setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Feghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Woohoo!

0: Sementara itu, sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Berikut rangkuman 3 pasangan ayah dan anak yang dikenal sebagai sosok ikonik dan legenda di masa mereka. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
3: Nesta is the defender. He has the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
2: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
3: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
2: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
3: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
2: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menghadapi rekan senegaranya, Magda Linet, pada putaran ketiga French Open 2026 di lapangan Philippe Catrier sore ini. Swiatek datang ke laga ini dengan percaya diri tinggi setelah mengalahkan dua lawan sebelumnya lewat permainan dominan, juara Roland Garros 4 kali itu. Hanya kehilangan 8 game saat menyingkirkan Emerson Jones dan Sarah Bailey dalam 2 set langsung. Jelang laga putaran ketiga, Swiatek mengaku terus berupaya menemukan kembali permainan terbaiknya setelah sempat mengalami penurunan performa musim ini.
1: Intinya, saya harus terus bekerja keras. Yang paling membuat saya tertarik adalah terus menikmati permainan dan berada di dalam pertandingan. Saya yakin pada akhirnya semua akan berjalan dengan baik. Ada momen ketika saya merasa permainan saya sedang buruk. Karena itu, saya tidak bisa terus bermain buruk. Tetapi saya pikir saya akan mampu memberikan yang terbaik. Mungkin akan ada fase sulit lagi, dan saya akan melihat apakah saya bisa kembali menikmati permainan itu.

Sementara itu, Magdalinet melaju ke putaran ketiga usai mengalahkan Tereza Valentova dan Jelena Ostapenko melalui pertandingan 3 set. Linet juga membawa modal penting setelah mengalahkan Swiatek di Miami beberapa bulan lalu. Rekor pertemuan kedua petenis kini imbang satu sama lain, namun Swiatek tetap lebih diunggulkan berkat pengalaman dan konsistensinya di Roland Garros.

0: Dari lapangan tenis kita menuju lintasan MotoGP. Balapan MotoGP kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, dipastikan akan kembali turun ke lintasan setelah absen pada dua seri sebelumnya. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Just try to improve session by session, but I will say we can follow another weekend and try to do that steps in a solid.
2: Balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Mugello, Italia. Para pembalap bersiap untuk kembali turun ke lintasan, termasuk rider Ducati Lenovo Team Marc Marquez yang absen pada dua seri sebelumnya. Juara bertahan itu harus menjalani dua operasi setelah terjatuh di Le Mans awal bulan ini. Jelang balapan di Mugello akhir pekan ini, Marquez mengungkapkan ia telah melakukan pemeriksaan medis dan mendapat izin resmi untuk kembali balapan, meski mengakui performanya belum akan maksimal.
1: Just try to improve session by session.
3: Saya hanya mencoba terus berkembang dari sesi ke sesi. Namun, saya pikir kami harus menjalani air pekan demi air pekan dan melakukannya secara bertahap dengan solid. Karena ketika saraf mengalami kerusakan, meski memang sudah membaik, tetap membutuhkan waktu untuk kembali normal. Dan kita lihat nanti. Saya akan terus bekerja, terus berusaha, dan terus bertahan untuk memahami apakah saya bisa mencapai level yang cukup baik untuk bersaing dengan para pembalap terdepan pada balapan-balapan berikutnya.
2: Sementara itu, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menargetkan kemenangan pada balapan kandangnya di sirkuit Mugello akhir pekan ini. Pembalap asal Italia itu masih memimpin puncak klasemen sementara dengan mengantongi 142 poin, unggul 15 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Jelang MotoGP Italia akhir pekan ini, Bezzecchi menyebut kemenangan di sirkuit ini akan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
4: Could be very nice. I mean,
3: tentu saja akan sangat menyenangkan jika menang di sini. Saya rasa jelas setiap pembalap bermimpi memenangi balapan kandangnya sendiri. Saya juga memimpikan hal itu, dan itu akan luar biasa. Namun saat ini masih hari pertama, jadi yang terpenting kami harus memulai akhir pekan ini sebaik mungkin. Kami akan mencoba fokus hari demi hari. Tetapi tentu saja untuk menjawab pertanyaan itu rasanya akan seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
4: Could be like a dream come true.
2: Rangkaian balapan MotoGP Italia di sirkuit Mugello akan dimulai dengan sesi latihan sore ini, disusul kualifikasi dan balapan sprint pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama sepanjang 23 putaran akan digelar pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari kabar Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengaku mendapat sambutan hangat dari pelatih baru John Hartman. Marcelino mengatakan Hartman menerima dirinya dengan sangat baik selama pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta. Ini menjadi pertemuan pertama Marcelino dengan Hartman sejak pelatih asal Inggris itu ditunjuk PSSI Januari lalu. Sebelumnya, Marcelino absen pada FIFA Series Maret karena mengalami cedera. Kini, pemain Oxford United tersebut kembali bergabung bersama 22 pemain Liga Indonesia lainnya. Marcelino juga menyambut positif metode latihan dan perlakuan yang diberikan Hartman selama latihan berlangsung. Pemain berusia 21 tahun itu optimistis Timnas Indonesia mampu berkembang bersama Hartman. Marcelino bahkan yakin skuad Garuda memiliki peluang besar mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2030. Dari sepak bola kita ke kabar dari ring tinju. Kejuaraan Patimura International Big Fight 2026 diharapkan menjadi momentum kebangkitan tinju profesional Indonesia. Ajang tersebut berlangsung di Studio TVRI Pusat Jakarta Jumat malam. Promotor Nicholas Johan Kili-Kili menyebut tinju profesional Indonesia lama kehilangan atmosfer pertandingan internasional. Karena itu, Patimura International Big Fight digelar untuk menghadirkan kembali gairah tinju nasional. Menurut Nicholas, ajang tersebut juga menjadi bagian peringatan Hari Patimura ke-209. Ia menilai Maluku memiliki sejarah besar dalam dunia tinju Indonesia melalui legenda Elias Pichal. Kedepan, Maluku Barat Daya Promotion berencana menggelar kejuaraan profesional versi PABA dan OBPF. FTPI juga memastikan akan terus memperluas kompetisi tinju profesional di berbagai daerah Indonesia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatambua. Anda masih bersama kami di 91,5 MHz. Selamat sore dan selamat menikmati segala kegiatan aktivitas rutinitas Anda untuk sore hari ini. Dan pendengar, kita akan terhubung sama Ibu Mibi Agnesia untuk membahas terkait pada sore hari ini yang mengangkat topik, yaitu Kelor NTN, manfaat gizi keluarga ke pasar digital. Untuk itu kita menghubungi narasumber yang berkompeten pada bidangnya.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atombua. Untuk Anda di edisi sore hari ini kami hadirkan sebuah topik, yaitu Kelor NTT, manfaat gizi keluarga ke pasar digital, yang mana kita ketahui bahwa manfaat gizi keluarga dan bagaimana pemasaran modern ke pasar digital. Dan pendengar, daun kelor atau Moringa oleifera asal NTT ini diakui sebagai superfood berkat kandungan nutrisinya yang sangat luar biasa. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama narasumber yang berkompeten pada bidangnya, yaitu Ibu Mebi Agnesia Neulakel, owner OMKM Timor Moringa. Kita akan bahas terkait manfaat apa saja daun kelor, produk lokal olahan dari UMKM Timor Morinaga yang sudah berdampak begitu besar sebagai salah satu kewirausahaan sosial pionir yang ada di Pulau Timor. Timor Moringa memberdayakan petani lokal untuk mengolah daun kelor menjadi produk praktis menggunakan teknologi canggih dan produk-produk lainnya. Untuk itu pendengar, kita sudah terhubung bersama Ibu Mebi Agnesia. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Ibu.
1: Halo, selamat sore.
0: Oke Ibu, ini mohon maaf, ini waktunya ada sedikit terganggu karena ada program nasional yang
1: masih aman-aman.
0: Oke Ibu, pasti sehat Ibu kabarnya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Oke Ibu, kesibukan hari ini apa saja Ibu, kesibukannya?
1: Kesibukan terakhir, puji Tuhan, sebagai seorang ibu rumah tangga, urus anak, urus suami, dan pastinya urus petani daun kelor.
0: Oke, baik Ibu. Ini kita sudah baca di artikel, ini sudah sangat sukses usaha daun
1: kelor. Puji Tuhan.
0: Ini kita melihat bahwa produk yang didirikan oleh seorang sosialpreneur muda, yaitu Ibu Mebi Agnes Nilia. UMKM ini fokus mengolah kelor lokal menjadi produk pangan fungsional yang bernilai tinggi. Oke Ibu, bagaimana? Mungkin bisa ceritakan awal mula terbentuknya usaha atau bisnis daun kelor bagian dari kesehatan UMKM Timor Moringa ini.
1: Oke, mungkin saya sedikit luruskan ya. Tadi Bapak sempat sebutkan Timor Moringa. Nah, Moringa itu merek susu ya Bapak ya?
0: Sorry, salah.
1: Bukan Moringa, Moringa ya. Ya, jadi daun kelor itu kalau memang kita punya bahasa daerah tuh Marunga kita bilang. Nah, bahasa Latinnya itu Moringa oleifera. Cuman biasanya orang bule itu mereka kan tidak bisa ngomong Moringa, jadi mereka bilang Moringa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Saya sedikit edukasi biar tidak salah kaprah. Oke, jadi kemudian mereknya saya ini Timor Moringa karena Moringa pastinya itu yang saya budayakan, saya berdayakan itu dari Pulau Timor. Jadi kebanyakan saya ambil itu dari sepanjang Pulau Timor ini. Cuman memang paling banyak itu dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sini, dan memang tempat produksi kami di sini. Sejarah awal berdirinya Timor Moringa itu berasal dari, sebenarnya berasal dari kemarahan saya, tanda kutip ya, karena saya lahir dan besar di Pulau Timor, kemudian saya pergi merantau, saya melihat dunia luar, keluar, melihat betapa di luar sana tuh orang sangat apa ya, sangat bersemangat, sangat bagus untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerah mereka gitu. Nah, kemudian ketika saya melihat ke dalam, nah kenapa saya punya daerah ini? Kayak seperti yang kita tahu bersama, stunting itu masih tinggi, sedangkan kita punya sumber daya alam itu sangat bagus gitu, mau budaya, mau itu wisatanya, tenunnya, kemudian pastinya banyak sekali makanan-makanan khas daerah yang di sini yang bahkan sudah terlupakan, banyak sekali bose, ada itu kemudian lawar-lawar segala macam, dan terakhir itu yang paling sekarang booming itu adalah si daun kelor ini atau moringa. Nah, singkat cerita, saya berpikir akhirnya kenapa tidak dimulai dari saya? Kalau saya berharap, oh ayo pemerintah kerja, oh ayo mestinya ini yang kerja, itu yang kerja. Nah, kalau kita saling baku tunjuk gitu ya tidak akan selesai-selesai ini masalah. Akhirnya saya memutuskan, saya resign dari pekerjaan saya di, terakhir saya kerja itu di Bali, tahun 2017, dan saya memutuskan untuk balik ke NTT. Mulai dari situ saya sampai studi banding ke salah satu desa konservasi terbesar di Indonesia, di konservasi daun kelor terbesar di Indonesia ada di Desa Nga. Desa Ngawenombo, Kabupaten Blora. Saya di sana saya selama beberapa, jadi itu di sana itu adalah pendidikan informal, bagaimana kami mengenal secara detail mengenai si moringa ini. Jadi selama di sana beberapa hari saya belajar baik itu teori maupun praktek bagaimana daun kelor itu mulai dari hulu dibudidayakan seperti apa sampai di hilirnya itu bagaimana cara memproduksi, seperti bahkan dari kosmetik berbahan dasar kelor, ada makanan dan minuman berbahan dasar kelor, coklat kelor, teh kelor dan sebagainya. Nah, saya memutuskan untuk ini saya serius di bidang makanan dan minuman olahan dari daun kelor. Saya pulang dan saya bangun brand ini di tahun 2018 bulan Januari. Saya mulai dengan coklat kelor, kemudian berkembang menjadi ada minuman, ada serbuk daun kelor, dan sekarang sudah ada banyak sekali SKU produk yang variasi produk yang saya buat. Nah, pastinya namanya kita baru rintis ya. Nah, baru rintis pasti ada tantangan seperti itu. Nah, itu yang cukup sedikit banyak membuat saya sempat berpikir kembali, ini saya sudah benar atau belum nih, sudah benar atau tidak untuk mengembangkan ini seperti itu. Jadi tapi itu saya pikir kembali lagi visi awal saya membangun Timur Mulingnya itu karena tadi kemarahan bahwa kenapa ini daerah sumber daya alamnya ini banyak gitu kan, sumber daya sangat banyak ya, tapi kok stunting masih ada, kemiskinan masih ada. Nah, dari situ saya berangkat untuk membangun brand ini, kurang lebih kayak gitu Bapak.
0: Oke, baik sekali Ibu. Memang kita sering wawancara terkait hal-hal seperti itu. Kenapa potensi yang ada, banyak potensi, tidak dimanfaatkan, tidak digali.
1: Betul.
0: Dan mungkin yang Ibu katakan tadi, merantau lebih baik saya pulang membangun daerah dengan potensi yang ada, seperti daun kelor ini bisa diusahakan seperti yang sudah disebutkan dengan macam-macam seperti itu. Berarti Ibu ini bukan secara otodidak untuk memulai, tetapi sudah belajar untuk produk daun kelor NTT ini. Dan Ibu bagaimana?
1: Ya,
0: silakan Ibu, mungkin seperti itu. Dan usaha ini memang sudah dirintis atau memang baru?
1: Iya, kalau soal otodidaknya itu memang kalau secara ilmu dasar daun kelor saya tidak otodidak karena saya pergi studi banding sendiri, mandiri. Otodidaknya itu di cara membangun ekosistemnya ini, cara membangun bisnisnya ini. Karena kan ini kan sesuatu, walaupun mungkin secara teori saya sudah jago gitu kan, secara cara buat teh kelor seperti apa. Cuman kan ini menyusahkan kembali lagi ke daerah asal saya, kembali ke NTT gitu kan, ekosistemnya seperti apa, mulai dari mana, cara marketingnya seperti apa, itu saya benar-benar mulai dari nol seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kedua apa ya Bapak?
0: Oke, ya mungkin produk-produk seperti ini usaha keluarga turun-temurun atau memang baru mau dibangun, dirintis?
1: Saya yang rintis, bukan turun-temurun, okay. Bukan saya yang rintis.
0: Oke.
1: Okay. Dari nol, iya.
0: Oke, okay, dan untuk keunggulan utama kelor di NTT dibandingkan daerah lain seperti apa? Mungkin sudah berpengalaman entah di Blora, di Jawa Tengah yang disebutkan itu, memang ada keunggulan tertentu untuk tanaman moringa kita ini, kelor NTT ini?
1: Oh, pastinya ada, karena dan itu yang menjadi unique selling point-nya produknya kita. Jadi memang tidak menutup kemungkinan iklim dan juga kondisi tanah humus dari NTT itu sangat berpengaruh ke output dari si daun kelor ini. Jadi iklimnya, nah uniknya daun kelor ini, dia itu justru bisa bertahan di cuaca-cuaca ekstrim yang sangat panas gitu ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan dia kayak kaktus ya. Kalau kita tahu itu dia sangat bisa bertahan di cuaca ekstrim, dan kelor pun mungkin bisa menyerupai seperti itu. Jadi dia tidak perlu sesuatu maintenance seperti itu, sistem budidaya yang terlalu ribet gitu. Karena kan seperti yang Bapak dan teman-teman tahu, kelor itu bahkan tumbuh liar gitu ya. Bahkan sering kita tebang, kita potong. Betul. Tiba-tiba musim hujan tahun depan dia timbul gitu. Kita tidak pernah kasih pupuk, tidak pernah kasih apa, dia tumbuh liar gitu. Nah, itu yang menjadi keunikannya daun kelor gitu. Dia dibudidayakan tidak susah. Nah, kemudian dia panennya tuh cepat dan pastinya kalau dari NTT karena pengaruh iklim tadi yang panas, yang kering, di tanah berbatu, nah itu berpengaruh ke ketebalan si daun kelor. Saya sudah pernah coba bandingkan ketebalan daun kelor di NTT sama di Jawa, itu beda. Dan bahkan ada mungkin, kalau menurut saya itu satu-satunya di dunia, itu ada kelor wangi dari alor. Nah, dia punya kelor tuh wanginya beda. Nah, bahkan guru saya yang ngajar di Jawa Tengah itu, beliau pernah ambil biji kelor dari alor. Dia jadi kalau ini daun kelor tumbuh di alor, itu dia wangi. Oke? Okay? Tapi ketika dia ambil bibit ini dan dia tanam ke Jawa, ketika keluar, itu tidak, wanginya itu tidak sama. Artinya apa? Berarti ini yang membedakan itu dari si tanahnya itu, unsur haranya, humus itu yang membedakan. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti ada keunggulan lah untuk tanaman.
1: Iya, dari tanahnya.
0: Oke, dari unsur tanahnya. Walaupun mungkin jenisnya sama, tetapi mungkin dari hasil atau sesuatu yang bisa bermanfaat pasti akan berbeda.
1: Betul. Sama dan, kayak kopi ya, Bapak ya. Kalau saya mau kasih contoh tuh kayak kopi. Kopi di seluruh dunia ada, tapi kenapa kopi-kopi dari Manggarai, dari Bejawa itu laku sampai di Jerman, ya itu karena tanahnya itu yang membedakan. Nah, itu sama kayak kelor. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa kelor NTT unggul?
0: Oke, baik. Berarti ya kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa NTT ini tidaklah daerah yang mungkin ya mau disebutlah miskin-miskin amat, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan hasil produk yang ada, hasil alam yang ada dengan strategi yang dibangun dan sebagainya. Dan Ibu, ini selama ini pemasaran produk berbahan dasar kelor dari Timor Moringa ini sudah menjangkau wilayah mana saja, dan juga sebenarnya ini ada posisinya di mana lokasinya?
1: Iya, kalau lokasi kami itu berkantor di Desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, gitu. Sekitar 10 menit dari pusat kota Soe. Kemudian untuk pemasaran, kami puji Tuhan sudah ada di seluruh Indonesia. Kami ada di e-commerce, ada di website, dan yang terakhir itu sedang penjajakan untuk pasar luar negeri, yaitu di Timor Leste dan Australia, seperti itu.
0: Oke, baik. Apalagi kita negara dekat, negara tetangga kita.
1: Iya, betul, negara tetangga.
0: Apa salahnya kita harus menjual ke sana, dan inilah salah satu keuntungan. Sehingga untuk pendengar yang lagi dengar, ya silakan bisa mengikuti atau bisa hadir di sana, dan warga Timor Leste yang lagi mendengarkan, silakan ada di daerah Oenlasi untuk mencari Timor Moringa ini, manfaat kesehatan. Dan untuk manfaat kesehatannya seperti apa? Mungkin penerapan dari usaha bisnis ini.
1: Halo?
0: Oke, Bu.
1: Iya. Okay. Kenapa, Kak?
0: Untuk manfaat kesehatannya seperti apa produksi UMKM Timor Moringa daun kelor ini?
1: Oh, iya. Untuk manfaat kesehatan, pastinya daun kelor ini bahkan sudah digagas oleh World Health Organization sebagai the next superfood. Seperti kita tahu, superfood itu adalah makanan yang tinggi akan kandungan gizi, seperti itu ya. Jadi pastinya gizinya cukup utuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh, seperti meningkatkan energi dan imunitas karena ada kandungan antioksidan tinggi, vitamin C, vitamin A, dan beberapa mineral yang sangat tinggi. Kemudian pastinya meningkatkan kesehatan pencernaan ya, karena sayur gitu, kaya akan serat, antioksidan. Dan ini yang paling unik, karena kan selama ini kita tahu tanaman untuk memperlancar ASI itu daun katuk ya, Bapak ya. Nah, tapi ini yang mungkin belum banyak yang tahu, daun kelor itu bahkan bisa dibilang lebih baik dari daun katuk untuk membantu meningkatkan kualitas ASI, seperti itu. Dan itu sudah ada jurnal ilmiahnya. Kemudian mengontrol gula darah, karena dia bantu untuk dukung apa sih namanya itu, metabolisme tubuh. Kemudian apalagi ya, tadi antioksidannya tinggi, sangat baik untuk kalau buat mama-mama yang mau awet muda, itu bisa minum ini karena antioksidannya tinggi, itu sangat baik untuk kulit dan anti aging, kayak gitu Bapak.
0: Oke, baik Ibu. Dan untuk harganya seperti apa mungkin, sehingga masyarakat yang lagi
1: harga
0: sampai mereka tertarik? Itu dia punya harganya per dus atau per kilogram atau per apanya untuk harganya?
1: Ya, puji Tuhan, salah satu visi kami ini adalah memberikan produk superfood premium, yaitu berupa daun kelor, tapi bisa menjangkau seluruh pasar. Jadi, range harga yang kami ambil juga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pastinya, ada di tengah-tengah. Itu range harganya ada di 12.500 sampai 40.000 per kemasan. Nah, 12.500 itu ada di kemasan sachet, itu isinya 5 kantong teh. Kemudian ada teh kelor box isinya 20 kantong teh, itu yang original, itu isinya 20 kantong teh, harganya 35.000. Ada yang kemudian teh kelor plus jahe merah, itu ada yang saset 17.500 isi 5 kantong teh, ada yang box isinya 20 kantong teh, harganya 40.000. Kemudian itu untuk yang yang eceran gitu ya. Untuk kami retail juga ada yang white label, kemudian kami juga ada reseller, kami konsinyasi dengan beberapa toko-toko di seluruh Indonesia, dan itu pas harganya beda, cuma range harganya itu tadi 12,5 sampai yang paling mahal itu 40.000.
0: Oke, ini masih bisa dijangkau, masih terjangkau lah,
1: sangat bisa dijangkau.
0: Oke, ini manfaat kesehatan untuk kita, artinya jangan sia-siakan apa yang sudah dihasilkan. Dan bagaimana untuk UMKM Timur Moringa menjaga kualitas nutrisi kelor dari ladang hingga ke tangan konsumen, itu seperti apa? Dan memang hanya terdapat di Kota Soe atau didatangkan dari mana saja?
1: Ya, jadi kami untuk dari hulu ke hilir ini memang ada beberapa SOP yang kami jalankan seperti itu. Pastinya, nah memang si daun kelor ini paling bagus itu panen di pagi hari. Itu apa ya, nutrisinya tuh masih di daunnya tuh paling tinggi untuk si daun kelor. Kemudian kami sortir hanya daun-daun yang pastinya daun muda yang berkualitas untuk kami gunakan. Nah, kemudian setelah kami sortir, kami keringkan dengan suhu rendah. Itu pakai mesin dehidrator, pakai mesin khusus, tidak pakai pengeringan matahari. Kenapa? Karena kalau pengeringan matahari itu suhunya terlalu tinggi, di mana itu bisa berpotensi untuk merusak beberapa kandungan nutrisi yang di dalam, terkandung di dalam daun kelor. Kemudian kami setelah keringkan, kami panen dan penggilingan dengan mesin yang higienis, dan kemudian kami kemas dengan kemasan yang food grade pastinya, dan melakukan kontrol yang kontrol quality secara berkala gitu, termasuk aroma, warna, dan juga kadar air dari daun kelor yang kami keringkan.
0: Ya, oke, okay. Artinya inilah tetap menggunakan tradisional, walaupun kecanggihan sudah ada, tetapi betul, harus menggunakan produk tradisional. Dan Ibu, bagaimana untuk strategi konten? Kita berbicara bahwa kita tidak bisa menghindar dari yang namanya digitalisasi, penggunaan media sosial, yeah, sebagai ajang mempromosikan sehingga bisnis kita bisa efektif. Bagaimana ini penggunaan di UMKM untuk ke Timur Moringa ini?
1: Kami pasti menyesuaikan kak gitu. Jadi ada, pastinya kami ada di semua platform. Dan yang paling terbaru itu kami, bukan terbaru sih, kami sudah hampir 6 tahun ini kami menggunakan website. Dan itu cukup sangat efektif. Dan yang terakhir itu kami sudah mulai lebih banyak berinteraksi di TikTok. Untuk khusus, jadi kan memang kalau berbicara soal algoritma ini kan beda-beda ya, beda-beda platform. Nah, iya, kemudian kalau soal untuk edukasi konten, kami paling banyak pakai di TikTok. Nah, kalau kayak pemasaran secara kayak visualisasi produk atau mungkin testimoni atau storytelling bagaimana proses dari hulu ke hilir, itu kami pakai Instagram. Nah, kalau mungkin untuk secara komunikasi secara langsung kepada konsumen, untuk mungkin katalog produk atau mereka yang mungkin mau repeat order, itu kami menggunakan WhatsApp Business. Dan yang terakhir, tidak lupa juga kami menggunakan Facebook untuk bisa menjangkau lebih luas lagi untuk konsumen yang keluarga atau mungkin komunitas-komunitas lokal.
0: Iya, baik Ibu. Dan bagaimana untuk pemberdayaan petani lokal dalam hal mengolah daun kelor bisa menjadi suatu produk praktis dalam penggunaan kecanggihan dan juga alat-alat yang ada. Itu seperti apa Ibu dalam hal memberdayakan petani lokal?
1: Iya, berbicara soal petani, apalagi lokal ya, seperti yang kita tahu bersama, beda-beda latar belakang. Jadi kalau berbicara soal petani lokal dan ketika kami masuk dengan beberapa SOP kami, salah satunya teknologi yang kami gunakan dalam hal ini mesin, nah itu memang ada beberapa yang terima. Dalam hal ini bisa untuk menjalankan sesuai apa yang kami mau, ada juga yang tidak. Nah, soal itu akhirnya kami coba mencari jalan tengah, apakah mungkin mereka di bagian sortir, bagian budidaya, mereka supply ke kami daun kelor segarnya saja. Nah, ada yang petani yang kami bimbing sampai untuk keringkan dan kami ambil hasil daun kelor keringnya. Ada juga yang sudah lebih canggih, sudah lebih bisa menerima kemajuan teknologi, kami ajar cara penggunaan beberapa mesin sampai digiling gitu, mereka bisa. Nah, itu kami percayakan untuk kami ambil hasil gilingannya untuk teh kelor, untuk serbuk kelor, dan sebagainya.
0: Oke, Ibu, namanya kita kehidupan ini pasti ada tantangan kendala. Mungkin tadi sudah disebutkan, dan tantangan terbesar itu seperti apa? Mungkin dari bahannya ataupun kesulitan apa yang dihadapi, dan juga harapan ke depan, memiliki harapan ke depan mungkin lebih maju lagi, lebih cepat lagi, lebih bergerak lagi untuk ke depan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Iya, kalau tantangan waktu awal saya bangun itu pastinya tantangannya itu lebih kepada pasar ya, untuk bagaimana mengedukasi pasar, karena kan ya seperti yang kita tahu bersama orang NTT ini kan, bahasa sini bilang ikut cuma daun kelor saju gitu kan. Nah, akhirnya mulai membandingkan dengan teh-teh yang sejenis gitu, yang sudah sangat merakyat gitu ya. Nah, ketika saya, karena kan daun kelor ini pastinya kandungannya beda dengan teh-teh yang dijual di pasar yang beberapa merek itu, dan jadi pastinya berpengaruh ke harganya lebih tinggi. Nah, akhirnya mulailah timbul perang harga di situ gitu. Ini kenapa kok cuma teh, apalagi cuma teh marungga, kenapa lebih mahal dari teh yang lain? Nah, di situ kami mengalami kesulitan untuk mengedukasi, apalagi Bapak tahu ya, mama-mama ini kalau sudah untung ini, kami agak susah untuk masuk. Nah, tapi puji Tuhan memang saya mulai itu 2018 berbarengan dengan terpilihnya gubernur kita yang dulu Bapak Victor S. Kodat, yang secara langsung sangat membantu saya untuk meng-up soal daun kelor ini. Jadi secara ini saya bersyukur waktu saya mulai dengan terpilihnya beliau gubernur kita yang lama itu sangat membantu saya untuk bisa mengedukasi secara massal kurang lebih. Jadi saya tidak perlu terlalu, effortnya tidak terlalu besar untuk mengedukasi, karena dengan sendirinya pemerintah sudah bantu saya memake up. Nah, kemudian setelah edukasi pasar sudah mulai tenang, masuklah ketenangan begitu, saya mengalami keterbatasan alat produksi, karena waktu itu membutuhkan alat-alat yang cukup sangat mahal ya, mesin-mesin yang dipakai kayak gitu. Nah, puji Tuhan, karena itu juga menjadi program pemerintah, saya coba usulkan proposal dan di approve, dan saya bisa mendapatkan beberapa bantuan mesin yang ada gitu. Kemudian berangkat dari situ lagi, tantangan berikut lagi, kalau Bapak ingat kita pernah kena seroja. Nah, betul. Itu berpengaruh beberapa puluhan hektar lahan petani itu, wah itu bablas, sudah hancur semua gitu ya, masuk ke cuaca ekstrim yang sangat panas gitu ya, air tidak ada. Nah, kelor juga walaupun dia bisa bertahan cuaca ekstrim, tapi kan harus disiram ya, seminggu sekali atau dua minggu sekali, ini tidak disiram sama sekali, nah, akhirnya mati gitu. Berangkat dari situ lagi, ada biaya logistik gitu yang sangat tinggi. Nah, produk saya ini ada yang paling murah itu 12,5, tapi kirim ke Jakarta itu bisa per kilo itu 30.000, 28.500, jadi ongkirnya lebih mahal daripada produk. Akhirnya saya susah bersaing dengan teman-teman dari Pulau Jawa. Nah, itu yang juga menjadi tantangan sampai sekarang untuk kami cari solusinya. Okay. Itu yang menjadi tantangan kami. Nah, harapan saya ke depan pastinya mungkin bisa dipikirkan bagaimana mungkin ada gudang agregator atau apa yang bisa menghimpun. Saya pikir ini bukan tantangan saya saja. Banyak teman-teman UMKM itu mau bersaing dengan produk-produk dari luar itu susah, karena bagaimana kami mau bersaing kalau dari ongkir saja orang tuh sudah malas untuk beli gitu, karena mahal. Itu harapan saya ke depan untuk bisa dipikirkan bagaimana mungkin biaya logistiknya bisa lebih murah gitu ya. Nah kemudian mungkin bisa dibantu untuk membuka pasar nasional dan juga bahkan internasional, karena kemarin saya bisa berhasil ekspor ke Timor Leste itu puji Tuhan dibantu oleh dari Kadin NTT bersama Pak Bobilianto, kami sangat dibantu untuk bisa mengekspor ke sana. Nah, saya pikir ini peluang juga mudah-mudahan jangan ke saya atau beberapa teman-teman UMKM saja, tapi juga bisa menghimpun semua produk-produk yang berpotensi bagus, ya, berpotensi sangat baik dari seluruh, mungkin daratan Pulau Timur dulu gitu, untuk bisa ke negara tetangga. Kemudian yang paling akhir ini saya mimpi saya sampai sekarang itu masih sama untuk menjadi brand Kellogg Premium nomor 1 dari NTT.
0: Oke.
1: Itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Oke, harus terus optimis, jangan patah arang, patah semangat.
1: Yeah.
0: Namanya juga hidup ini pasti ada tantangan, tetapi bagaimana kita warga asli NTT harus bisa membudidayakan apa yang ada. Jangankan daun kelor, mungkin ada potensi-potensi lain. Untuk itu kami akhiri untuk perbincangan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mibi Agnesia Neulaka L, owner UMKM Timur Moringgah, yang sudah meluangkan waktu
1: sama-sama
0: bersama RRI Tembua. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, salam sukses. Selamat sore, Ibu.
1: Selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Hatamboa. Salam sehat dan selamat beraktivitas untuk sore hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita jelang penyampaian Warta NTT Sore, informasi-informasi terupdate teraktual produksi dari RRI Hatamboa, RRI Kupang dan RRI Ende.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari berada depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendalian dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambua, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kita awali berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Atambua tindak lanjut kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah.
2: Saya tidak bisa tuduh, tidak bisa menjustifikasi bahwa ada terjadi pelanggaran, tapi realita yang ada
3: 9.000, 7.000, 5.000 ini Bang, tapi tidak ada minta maaf, belum ada yang sebut ini pangkal.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah mulai dirasakan masyarakat di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Selain sulit diperoleh, harga minyak tanah di tingkat masyarakat juga terus mengalami kenaikan mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter. Menindaklanjuti kondisi tersebut, tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Belu bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak sidak di Pasar Baru Atambua untuk memantau distribusi dan penjualan minyak tanah di lapangan. Dalam kegiatan sidak tersebut, TPID menemukan bahwa pasokan minyak tanah yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi di pangkalan justru mengalami lonjakan harga ketika sampai ke tangan masyarakat. Masyarakat pun mengaku terpaksa membeli minyak tanah dengan harga tertinggi karena kebutuhan rumah tangga serta keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, mengatakan dari hasil sidak tersebut ditemukan adanya dugaan modus yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan mengambil minyak tanah dari pangkalan resmi kemudian menjual kembali kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi lebih panjang dan berdampak pada lonjakan harga minyak tanah yang dijual di tingkat konsumen. Ditambahkan, harga minyak tanah yang terus melonjak naik pun berdampak pada inflasi di Kabupaten Belu, karenanya pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga minyak tanah.
2: Tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi, dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar 8.000 sampai 10.000. Nah, hari ini

0: diterima masyarakat harus dari Pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir. Jadi mereka mengambil dari Pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat.
1: Menurut Rene Bria, penyebab utama terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak tanah di masyarakat, pemerintah akan mengambil langkah penanganan agar distribusi BBM bersubsidi dapat kembali normal dan tepat sasaran. Diakuinya selain melakukan pengawasan di lapangan, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pihak agen dan depo penyaluran untuk mengetahui kondisi pasokan minyak tanah serta memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
0: Ini penambahan rantai yang panjang yang akibatnya menyebabkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya kita mereka beli ada head di Pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat ini. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada indir tini. Kami sudah dengan pemiliknya, menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000.
1: Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menekan lonjakan harga dan mengantisipasi kelangkaan minyak tanah yang saat ini dikeluhkan masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tembua, Kabupaten Belu, mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokannya sangat normal. Ferdi Asih melaporkan.
3: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tembua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo, mempertanyakan kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah terjadi di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dikonfirmasi RRI Sabtu 23 Mei 2006, dirinya cukup heran terjadi kelangkaan minyak tanah padahal pasokan minyak dari depot Pertamina atau pupuk kemudian didistribusi ke setiap pangkalan terbilang normal. Tiap minggu 2 hingga 3 kali pasokan minyak tanah tergantung ketersediaan dengan jumlah 2 drum penampung melayani kebutuhan masyarakat. Hanya mengherankan, hitungan 1 hingga 2 jam 2 drum minyak tanah sudah habis terjual. Tingginya tingkat pembelanjaan menyebabkan stok minyak tanah cepat habis terjual. Dirinya berasumsi kelangkaan minyak apakah juga ada kaitan program makan bergizi gratis MBG. Kendati tidak melakukan survei pasar, tetapi dilihat dari penjualan memang terjadi di lapangan dan bisa dimungkinkan penggunaan untuk dapur MBG.
4: Setengah hari dari satu hari itu bisa habiskan 2 drum, 3 drum. Tapi ini hitungan jam saja sama, hanya cuma mungkin penggunaan atau pemakaiannya itu mungkin ini kurang tahu juga. Apakah ini mungkin terkait dengan program pemerintah juga MBG itu? Tidak tahu. Artinya survei, kalau kita kan tidak turun survei pasar, kami hanya melihat dari penjualan. Kok bisa konsum secepat ini penjualan? Yang orang datang minta itu, nanti akan tunggu 2-3 hari baru dapat 1 drum, 2 drum. Satu minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau biasanya normal itu biasa sampai datang kita kasih. Itu kita entah dia minta berapa kasih. Tapi kalau dengan kondisi seperti begini, terkadang orang luar kami saya tidak kasih. Saya utamakan saya masyarakat. Artinya kita pun lingkungan sini tuh. Nah, karena cuma 1 drum.
3: Ia mengungkapkan saat ini penggunaan gas LPG terbilang mahal dan sulit diperoleh. Untuk itu, kebanyakan usaha seperti warung makan mulai beralih pemakaian minyak tanah. Bisa juga menjadi faktor penyebab terjadi kelangkaan.
4: Ini semua kan dari pangkalan. Kalau pangkalan tidak memberikan ruang kepada mereka, otomatis mereka tidak akan jual. Dan semua akan lari ke pangkalan. Pangkalan ini ketika kita jual harga contohnya 1 liter 4,5 atau 5 ribu, kalau kita dilapor otomatis kita kena, karena kita sudah punya satu perjanjian dengan ini bahwa kita jualnya harga eceran tertingginya 4 ribu. Kalau untuk bawah ke sebelah saya kurang tahu, untuk proyek-proyek saya juga kurang tahu. LPG, ketika LPG semua ke sana, warung-warung yang punya pakai LPG kan tidak dapat, makanya mereka beralih ke minyak tanah, membuat minyak tanah jadi langka.
3: Ia menyebut teknis penjualan saat pasokan normal dan tidak terjadi kelangkaan biasanya melayani berapa saja permintaan masyarakat. Namun dengan melihat kondisi sekarang cukup dibatasi, tidak melayani pembeli luar.

0: B. Mengutamakan masyarakat di lingkungan setempat.
1: Ya pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT sore ini. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Menjelang peringatan hari lahir Pancasila, warga Jalan Marilongah, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan Ketua RT dan RW dengan konsep yang unik. Pemungutan suara dikemas menyerupai pemilihan umum, lengkap dengan TPS, surat suara, bilik pencoblosan, hingga penggunaan pakaian adat yang ada. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
2: Warga Jalan Marilonga, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, menggelar pemilihan Ketua RW dan Ketua RT dengan konsep yang menyerupai pemilihan umum pada Kamis 28 Mei 2026. Sejak pukul 9 pagi, tempat pemungutan suara atau TPS telah dipadati warga yang memiliki hak pilih. Dari 160 pemilih yang terdaftar, hampir seluruhnya hadir untuk menyalurkan suara dalam pemilihan Ketua RW 008 serta Ketua RT 015, RT 016, dan RT 017. Ketua Panitia Pemilihan, Yohanes Meo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif masyarakat setempat yang sengaja dikemas seperti pemilu. Menurutnya, Ketua RT dan RW merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemilihannya perlu menjadi sarana pendidikan demokrasi bagi warga.
3: Semua itu kegiatan ini tercapai lepas dari masyarakat. Dan di ini sejak saya 2003 berdomisili di sini, karena di sini ada lahirnya Pancasila, di sini sering saya beri nama Bhinneka Tunggal Ika, Tama Bhinneka Tunggal Ika. Karena semua warga di sini hampir Nusantara ada semua di kompleks kami. Tentang kegotong royong itu dengan sendirinya orang tua bergerak, semuanya terus bergerak. Ini memang dari tahun setiap tahun rata-rata kami ini dari senior, dari orang tua turun ke kami yang lebih muda, dan contoh di sebelah ini kami generasi penerus ini. Ini latihan supaya ketika kita sudah tua ada yang sudah terbiasa.
2: Selain menghadirkan TPS dan mekanisme pemungutan suara layaknya pemilu, panitia dan sebagian warga juga mengenakan pakaian adat. Langkah tersebut dilakukan untuk menampilkan keberagaman suku dan budaya yang hidup berdampingan di lingkungan Marilonga. Nuansa kebangsaan semakin terasa karena kegiatan ini dilaksanakan menjelang peringatan hari lahir Pancasila. TPS dihiasi berbagai ornamen daerah dan dilengkapi daftar calon, surat suara, bilik pencoblosan, serta tinta bagi warga yang telah menggunakan hak pilihnya. Warga berharap pemilihan tersebut dapat menghasilkan pemimpin lingkungan yang mampu memperkuat pelayanan masyarakat serta menjaga persatuan dan semangat gotong royong di wilayah setempat. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejati NTT menyembelih sebanyak 7 ekor sapi hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
4: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
5: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi harus sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Aslin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
6: Kalau untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
5: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat, dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
4: Lebih jauh tegas Ketua Panitia Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
1: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khusyuk di lapangan Natas Labar, Motang Rua.
7: Ratusan umat Islam di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Natas Labar Motang Rua, Rabu pagi 27 Mei 2026. Ibadah yang dimulai pukul 7 Wita berlangsung kusuk hingga selesai sekitar pukul 7.37 Wita. Aparat keamanan turut melakukan sterilisasi di sekitar lokasi guna menjaga kelancaran dan kekusyukan pelaksanaan sholat. Rangkaian ibadah diawali dengan laporan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Manggarai mengenai jumlah hewan kurban tahun ini yang mencapai 50 ekor sapi dan 34 ekor kambing. Dalam sholat Idul Adha ini, khutbah disampaikan Sekretaris Pengadilan Agama Ruteng Supriyadi. Ia menekankan bahwa ibadah kurban menjadi bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi antar sesama. Menurutnya, Idul Adha juga menjadi momentum mempererat hubungan persaudaraan tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat disebut sebagai wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial dalam kehidupan bersama. Usai sholat, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Haji Abdurrahman Marola mengatakan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah umat Islam, tetapi menjadi momentum memperkuat persaudaraan lintas umat beragama di Manggarai. Ia menilai semangat kebersamaan telah terlihat sejak malam takbiran hingga pelaksanaan sholat Idul Adha yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
8: Intinya lebih melebar rasa persaudaraan internen dan eksternen, dan sudah melebar dalam artian melibatkan semua umat tanpa ada sekat, karena pelaksanaan bukan sepenuhnya ibadah, tetapi adalah bentuk silaturahmi dan isyaratan persaudaraan.
7: Usai pelaksanaan sholat, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Manggarai serta dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kepada RRI, Rektor Unika Santo Paulus Ruteng, Romo Manfred Habur mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk partisipasi kampus dalam semangat berbagi dan pengorbanan pada momentum Idul Adha.
9: Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng yang sendiri kami wakili bersama Ketua Yayasan, para wakil rektor, menyerahkan satu kurban kepada jemaat muslim di Ruteng, dalam hal ini PBHI dan juga kepada MUI. Intinya kita ingin mengambil bagian dalam semangat berbagi di hari Idul Adha ini. Kita menyerahkan itu dengan harapan agar semangat pengorbanan yang dirayakan pada hari Idul Adha ini terus menjadi dasar kehidupan yang rukun, persaudaraan yang damai di Ruteng ini. Dengan itu juga kami ingin merayakan bersama semua warga muslim di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, karena universitas kami sangat inklusif. Sekarang ini kami ada 8.230 mahasiswa dan ada ratusan mahasiswa muslim, juga dosen puluhan di antara 20 dosen di Indonesia.
7: Menurutnya, nilai pengorbanan dan kebersamaan yang dirayakan umat Islam diharapkan terus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di Ruteng. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kupang Yosef Ledeh bersama jajaran pemerintah daerah.
10: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Jamaah Masjid Nurul Jajid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jajid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jajid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
11: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu sekali lagi atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari, kami ucapkan terima kasih.
10: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
11: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
10: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Festival Fulamhaehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Birun gelar ritual adat. Egi Yarojo melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para tokoh adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, menggelar ritual adat Nokar Ul, yang artinya buka pintu gerbang, dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulamhaehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau Kuburan Raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa sirih pinang. Petrus Saleuan, tokoh adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulamhaehan dilaksanakan.
13: Sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis tujuh itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya tisiantakniannya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di pulang untuk festival ini, tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
12: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan, dalam pelaksanaan Festival Fulan Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
14: Kegiatan hari ini bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fehan, yang ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
12: Nona Alo berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
1: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Belu melalui tim pengendali dan inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Baru Atambuah untuk menindaklanjuti kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Atambuah, Kabupaten Belu mempertanyakan kelangkaan minyak tanah padahal pasokan sangat normal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Fenty Mau mengucapkan terima kasih.
15: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam warta NTT sore ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tambora, selamat sore, jelang malam, dan sesaat lagi bagi saudara-saudari kita umat muslim yang ada di Kabupaten Belu dan sekitarnya akan menjalankan ibadah sholat maghrib.

ada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah. Tapi kalau mati gak punya iman, gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kabupaten Belu NTT status bebas penyakit mulut kuku pada ternak tetapi waspada penyakit antraks.
1: Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Agustinus SPT memastikan Kabupaten Belu dinyatakan bebas dari sebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak. Ia mengatakan untuk daratan Pulau Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini berstatus sebagai zona hijau atau daerah yang sepenuhnya bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK. Penyakit mulut dan kuku PMK penyakit hewan yang sangat menular. Penyakit disebabkan virus menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing maupun babi. Pemerintah terus memperketat pengawasan lalu lintas hewan. Beberapa langkah strategis kebijakan satu arah oleh Badan Karantina Indonesia menerapkan kebijakan satu arah bagi sapi NTT keluar daerah. Pemeriksaan ketat secara klinis terhadap hewan dan melakukan larangan masuk ternak dari daerah luar. Kendati bebas PMK, saat ini paling diwaspadai adalah penyakit antraks. Pulau Timur belum dikatakan bebas antraks, masih status waspada. Ia mengungkapkan di Belu terdapat satu penyakit brucellosis. Penyakit tersebut menular dari hewan ke manusia dan angka kasus cukup banyak di Belu.
2: Untuk penyakit mulut dan kuku kami Pulau Timur ini masih dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku. Tapi kami tetap waspada terhadap penyakit antraks. Karena kami Pulau Timur ini belum dikatakan sebagai bebas, tetapi waspada penyakit antraks. Jadi kita tetap waspada dan kita di Belu ini ada satu penyakit yang namanya penyakit brucellosis. Penyakit itu menular dari hewan ke manusia. Itu cukup banyak yang ada di Belu, tetapi dengan kehadiran kami akan kami awasi sehingga tidak terjadi penularan penyakit brucellosis tadi kepada saudara-saudara kita. Penyakit brucellosis itu penanganannya nanti pada saat kita lihat gejala klinis yang ditimbulkan itu secara fisik ada tidak. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Tapi kalau ada, nanti ada organ-organ mana yang kita singkirkan.
1: Penanganan penyakit pun dengan melihat gejala klinis yang ditimbulkan secara fisik. Apabila terlihat adanya gejala klinis, dilakukan pengobatan berupa terapi antibiotik dan vaksinasi serta pemusnahan hewan terinfeksi.
0: Berita selanjutnya, pada bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana, dan juga Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu.
3: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gajah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria, menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
4: Kami FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gajah Mada dan Undana dan kemungkinan besar adalah Universitas Timor Leste yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di Desa Tulakagi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laut. Kepada pengabdian masyarakat, ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu

0: menyusun profiling desa yang baik. Jadi data-data desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk infografis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
1: Sementara dosen Universitas Gadjah Mada, Dr. Leonard mengakui UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
2: Yang menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh ibu bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
1: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Belanja pemerintah pusat melalui KPPN Atambua tumbuh 4%.
4: Kepala KPPN Atambua Marut Smeta Raharjo menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 30 April 2026 melanjutkan perkembangan yang positif. Maurits menjelaskan realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar 157.845.939.827 atau sekitar 28% dari total pagu belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Atambua. Ia melanjutkan secara year on year, realisasi belanja pemerintah pusat melalui satuan kerja pada tahun 2006 tumbuh sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN tetap terjaga dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan Maurits, pada tahun anggaran 2006, KPPN Atambua mengelola 58 satuan kerja yang terdiri dari 55 satuan kerja pemerintah pusat termasuk KPPN sebagai penyalur dana TKD serta 3 satuan kerja pemerintah daerah tugas pembantuan atau DKTP. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, Maurits mengatakan KPPN Atambua menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA setiap bulan. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menghimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maurits menegaskan KPPN Atambua selaku treasurer dan financial advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah era serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Alor menekankan pentingnya penerapan pola makan seimbang demi mendukung tumbuh kembang janin serta mencegah risiko stunting sejak dini.
5: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Filipus Beniwisang mengingatkan ibu hamil untuk membatasi konsumsi kopi. Menurutnya, kebiasaan minum kopi berlebihan saat hamil bisa berdampak buruk terhadap kebutuhan istirahat dan penyerapan gizi ibu.
6: asupan gizi ini. Nah, kalau ibu hamil itu kan kebutuhan. Nah, kalau kita bicara kopi dan sebagainya, itu tuh kan kopi ini kan ya efeknya itu kadang ya kita melek terus dan sebagainya, ini juga berpengaruh. Bukan ibu hamil tidak bilang tidak boleh minum kopi, tetapi minum kopi ya sesuai dengan aturan ya, satu hari ya cukup sekali, tapi kalau terus-terusan ya berdampak, karena ibu hamil itu kan butuh istirahat dan sebagainya. Nah, dampak dari kopi ini macam-macam sih. Salah satu ya mungkin kita tidak tidur dan sebagainya, itu juga berpengaruh.
5: Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan gizi ibu hamil jauh lebih besar karena menyangkut dua individu, yaitu ibu dan janin. Karenanya, ia menekankan pentingnya pola makan seimbang sesuai panduan isi piringku dari Kementerian Kesehatan.
6: Saya anjurkan bahwa kalau ketika hamil, ya kita asupan gizi kita itu kita 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua. Silakan. Karena ya saat ini ya ibu ada dua yang memang membutuhkan itu, bayi sama ibu sendiri, seperti itu.
5: Ia berharap para ibu hamil di Kabupaten Alor dapat menjalani kehamilan yang sehat dan melahirkan generasi yang bebas dari stunting. RRI SP Alor, Stefani Lipu melaporkan.
3: Jelang Festival Fulan Fehan 2026, Dinas Pariwisata dan Toko Adat Dirun gelar ritual adat. Egya Rojoh melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama para toko adat di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, menggelar ritual adat Nokar Ul, yang artinya buka pintu gerbang, dan BGG Asu, pemberitahuan sekaligus permohonan restu kepada leluhur di Benteng Ranuhitu atau Benteng Tujuh Lapis. Ritual adat tersebut dilakukan dalam rangka menjelang Festival Fulon Fehan yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026 mendatang. Pantauan RRI, prosesi tersebut dimulai dari rumah suku Loos, kemudian rombongan bergerak menuju pintu pertama yang disebut Hot Geletek, artinya tangga matahari, untuk melakukan ritual adat. Ritual adat tersebut tidak hanya dilakukan di satu titik, namun juga dilaksanakan di pintu kedua yang disebut Purlolo atau Bukit Beringin, dan pintu ketiga Maril atau Rimbunan Bambu, pintu keempat yang disebut Luhan Besi atau Pagar Besi. Setelah keempat pintu tersebut, rombongan menuju ke pintu pertama di Benteng Tujuh Lapis. Di lokasi tersebut ada 7 titik upacara ritual adat hingga sampai ke puncak. Setelah melewati 7 pintu, rombongan tiba di pusat benteng, tepatnya di Tel Opa atau kuburan raja. Di lokasi tersebut juga dilaksanakan ritual inti BGG Asu, yakni pemberitahuan kepada leluhur sekaligus permohonan restu. Dalam ritual tersebut dilakukan penyembelihan babi jantan hitam sebagai hewan kurban. Sementara pada setiap titik dari pintu pertama dilakukan penyembelihan ayam dan juga seserahan berupa siri pinang. Petrus Saleuan, toko adat setempat, mengatakan bahwa ritual ini merupakan warisan leluhur yang wajib dilaksanakan sebelum kegiatan besar seperti Festival Fulan Fehan dilaksanakan.
8: Nah, sedangkan kalau mau masuk ke dalam ini ada 7 pintu. Lapis tujuh itu masing-masing punya pintu semua. Lalu yang di sini tadi bunuh babi ini, itu mohon izin dan pemberitahuan kepada Raja Dirun dengan dia punya kesiantaknya, supaya selama anak-anak atau pak ibu yang dari pariwisata kerja di Pulan untuk festival ini, tidak ada apa-apa, aman dan selamat.
7: Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, menyampaikan bahwa kegiatan ritual yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal menuju ke puncak Festival Fulan Fehan 2026 mendatang. Nona Alo menyampaikan dalam pelaksanaan Festival Fulan Fehan, ritual adat yang saat ini dilaksanakan merupakan langkah penting yang harus ditempuh sebelum melanjutkan dengan kegiatan lainnya.
9: Kegiatan hari ini bagiannya yang tidak terpisahkan dari kegiatan Festival Fulan Fehan, yang ritual adat ritual adat Nokarta dan BGG Asu itu sebagai awal pembuka untuk memohon izin alam dan leluhur untuk kegiatan yang akan kita lakukan Festival Fulan Fehan nanti.
7: Nona Ala berharap dengan ritual adat yang telah dilaksanakan, segala proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Festival Fulan Fehan di tahun 2026 bisa berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
3: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti akan mengalami rekor tahun terpanas baru sebelum 2030. Peringatan ini disampaikan seiring dengan memburuknya krisis iklim global dilansir dari The Guardian Kamis 28 Mei 2026. Peringatan tersebut disampaikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia yang menyebutkan rekor suhu global bahkan bisa terpecah paling cepat pada 2027, sehingga fenomena El Nino juga diperkirakan terjadi pada akhir tahun ini dan bisa berpotensi mempercepat kenaikan suhu global. WMO menjelaskan bahwa emisi karbon dioksida dari bahan bakar fosil terus meningkat. Kondisi ini menjebak lebih banyak panas di atmosfer dan memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Gelombang panas yang baru-baru ini melanda Inggris dan Eropa menjadi salah satu contohnya. Laporan WMO menyebutkan ada peluang 86% setidaknya satu tahun antara 2026 hingga 2030 akan menjadi yang terpanas dalam catatan sejarah. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabupaten Belu NTT status bebas penyakit mulut kuku pada ternak, tetap waspada penyakit antraks. Bulan Juni mendatang, mahasiswa UGM, Undana dan Timor Leste akan melakukan KKN di Kabupaten Belu. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik Kepala SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hedonggua, selamat malam, selamat menikmati aktivitas Anda. Dan pendengar, informasi terupdate, teraktual dikutip dari rri.go.id. Badan Pangan Nasional memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP tidak mengalami kenaikan meski terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat guna menjaga keterjangkauan pangan dan stabilitas pasokan bagi masyarakat nasional, kata Direktur SPHP Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta Kamis kemarin. Dia menyampaikan kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di bawah komando Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya juga memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Pemerintah juga memastikan kualitas beras program SPHP terus dijaga oleh Perumbulok sehingga masyarakat dapat memperoleh beras dengan mutu yang baik dan harga tetap terjangkau. Adapun Bappanas telah menetapkan harga beras SPHP di tingkat konsumen antara lain bagi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dengan harga Rp12.500 per kilogram. Kemudian untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan dengan harga Rp13.100 per kilogramnya. Sementara bagi wilayah Maluku dan Papua harga beras SPHP maksimal Rp13.500 per kilogram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Ya pendengar Prosa TRRI Atambua, masih ada informasi lainnya pada sore hari ini, yaitu Ketua Asosiasi Kader Sosial Ekonomi Strategis Akses Suroto menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern. Yang memastikan bahwa penutupan bukan disebabkan oleh program Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Suroto, persoalan tersebut berkaitan dugaan pelanggaran aturan sonasi dan tata ruang. Ya, juga menyoroti praktik monopoli usaha retail modern yang dinilai sangat berlebihan. Ujar Suroto dalam keterangan tertulis di Jakarta Kamis 28 Mei 2026. Suroto menilai bahwa ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga. Jumlah gerai Alfamart dan Indomart disebut melampaui 40 ribu outlet nasional. Sehingga ia mengingatkan aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendagri nomor 18 tahun 2022. Regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax dilansir dari tirto.id. Tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi merupakan strategi disertifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak tergantung pada satu sumber tertentu. Dengan demikian, Indonesia, informasi mengenai Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Im, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang.

0: puas. Bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Abang pernah gak sih benar-benar nanya, gimana kabar kuliah aku? Pernah gak abang tanya, sampai di mana skripsi aku? Abang gak tahu kan, kalau kondisi aku yang stres banget, gara-gara revisi skripsi yang gak kelar-kelar. Yang selalu abang tanya cuman, kapan lulus? Ya kan bang? Seolah-olah abang cuman mau menggugurkan jawaban pertanyaan dari ibu. Udah lah bang, aku gak mau ribut lagi. Dapurnya besok

0: Bang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
1: Dino juga minta maaf Bang. Jujur Bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh Bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep Abang.
0: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti Abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari Abang dulu sewaktu Ayah pergi meninggalkan kita semua.
1: Aku paham Bang, tapi Abang jangan lupa napas juga lah. Yang kulihat Abang itu kerja terus kayak robot. Kadang aku pengen deh kita kayak dulu lagi Bang, main PS bareng, motoran bareng. Terus gak usah tuh bahas cicilan atau skripsi.

0: ngambekan kalau kalah main. Tapi kayaknya PS Abang udah debuan.
1: Tapi masih bisa dimainin kok, masih berani lawan aku.
0: Wis, siapa takut. Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
1: Iya, deal, besok pagi kinclong janji. By the way, makasih ya Bang buat semuanya.
0: Sama-sama Bimo kecil.
1: Iya, apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat?
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di Pancaluaskan dari Graha Sierra Utara Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Teresa Maniat bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian acara Tambua Malam edisi hari ini ya. Dan di sesi obrolan komunitas untuk edisi kali ini, pendengar, kami akan hadirkan sebuah perbincangan yang tentunya sangat memberikan inspirasi untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan tentunya harapan kami sebelumnya, semoga kabar Anda baik, sehat, tetap semangat ya, nikmati hari Anda, nikmati suasana malam Anda bersama keluarga, juga bersama orang-orang terkasih. Nah, pendengar RRI, seperti kita ketahui bahwa di tengah kesibukan dunia yang begitu padat, kita seringkali lupa bahwa hidup ini tidak melulu soal pemenuhan kebutuhan jasmani ya, pendengar, materi atau fisik semata ya. Tubuh kita butuh makan, tetapi jiwa dan rohani kita juga membutuhkan asupan rohani yang kuat tentunya, agar hidup kita tetap seimbang, damai, dan memiliki arah yang jelas, terutama dalam membangun kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Nah, pendengar, sebelum kita melangkah lebih jauh, malam ini secara khusus saya ingin memberikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada dua sosok wanita luar biasa yang saat ini tentu sudah duduk bersama saya di studio Satu RRI Tambua. Di tengah kultur pelayanan dan sosial, kehadiran kedua figur Sri Kandi ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan wanita mampu membawa sentuhan kasih yang begitu dalam, ketegaran yang luar biasa, serta manajemen pelayanan yang merangkul semua kalangan dengan kelembutan seorang ibu, namun ya tetap tegas dalam visi rohani. Dan pendengar, mari kita sapa dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Penatua Jumima Malaikosa Fonuk Esmi selaku pembina dan pengawas pelayanan persekutuan doa Haleluya Gemit Polikarpus Atambua, dan juga ada hadir pula Ibu Evangelis Marta EP Uriel Pelo SPD selaku Ketua Persekutuan Doa Haleluya Gemit Polikarpus Atambua. Selamat malam Ibu dan Mama berdua yang luar biasa. Salam.
5: Selamat malam.
4: Kabarnya sehat yang pastinya ya.
5: Amin.
4: Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih banyak untuk ketulusan, untuk semangatnya bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan malam hari ini, bisa sejenak rehat di sini ya di studio untuk sambil kita berbagi tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Oke, yang pertama mungkin di awal perbincangan kita ini saya ingin lebih dahulu ke Ibu Jumima selaku penasehat seperti itu ya, pembina dan pengawas pelayanan, berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan rohani dan juga jasmani yang seimbang serta ketangguhan kepemimpinan wanita tadi, boleh diceritakan sedikit Mama bagaimana sejarah awal mula terbentuknya persekutuan doa Haleluya ini ya, pada tahun 2008 lalu ini kalau tidak salah, dan pergumulan apa yang sebenarnya kemudian melatar belakangi lahirnya pelayanan ini hingga bisa berjalan konsisten kurang lebih 18 tahun di bawah bimbingan Mama Mima dan juga mungkin rekan-rekan yang lain.
6: Baik, selamat malam pemirsa di seluruh kota Tambua yang mendengar suara kami pada malam hari ini. Kami hadir di sini membawahi pelayanan Persekutuan Doa Haleluya Family. Persekutuan Doa Haleluya Family ini berdiri pada tahun 2008 dengan menganggotakan ya kurang lebih ya 10 sampai belasan orang, namun sampai dengan berdiri sampai dengan sekarang kurang lebih 18 tahun. Kami sudah sekian banyak orang yang berkecimpung di dalam persekutuan doa Lelue Family. Dan pelayanan kami ini, kami melayani bukan hanya di Kota Atambua, tetapi kami melayani di seluruh Kota Tandaratan Timur, bahkan Sabu, Rote, Alor. Kami melayani keliling tergantung dengan permintaan daripada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat pelayanan.
4: Mami Mama masih ingat tidak kalau awal mula waktu itu kenapa sih akhirnya persekutuan doa ini didirikan?
6: Ya, mungkin Mama.
4: Ibu Ketua boleh.
6: Ibu Ketua
4: boleh sedikit berkisah untuk kita.
7: Awal pergumulan dari pelayanan persekutuan doa itu, yang pertama kita untuk membangun relasi rohani umat. Jadi bukan hanya itu saja, tapi kami juga membangun tentang sosial kemasyarakatan, perdamaian, bahkan pendidikan. Itu latar belakang. Sampai minta maaf, kami punya sekolah untuk mendukung itu. Dan latar belakang itu lahirlah beberapa bagian yang cukup penting, yang dasar awal untuk pelayanan persekutuan doa Haleluya. Bahwa ya pertama kita hidup bagi Tuhan. Dan artinya bukan sekedar hidup bagi Tuhan, tapi ya bekerja, hidup bekerja untuk keluarga, bahkan harus bagian-bagian, tiga bagian yang penting itu ya Tuhan yang paling utama. Hidup untuk Tuhan dan hidup harus kerja ya. Dan yang terakhir saya rasa pasti keluarga. Semua pasti punya keluarga dan harus sinkron. Tapi yang paling utama mendasar pelayanan persekutuan doa Haleluya adalah kita punya visi yang sama untuk membangun kebangunan rohani yang paling utama untuk Tuhan.
4: Yang mendasar mungkin waktu itu ketika dengan beberapa jumlah seperti tadi Mama Mima sampaikan tadi, membangun untuk semua anggota persekutuan dulu, tetapi setelah itu kita juga melihat bahwa ternyata kita butuh Tuhan, kita menghadirkan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri ya, dan akhirnya menyebarlah pelayanan ini kemana-mana gitu ya. Dan apakah memang di awal itu sudah langsung berdiri sekaligus dengan pelayanan-pelayanan yang tadi, ada kegiatan sosial, ada di bidang pendidikan begitu Bu Ketua?
7: Ya kalau awal pertama berdiri memang itu yang tadi disampaikan Ibu Mima, hanya belasan itu kita doa bersama. Setelah itu pendidikan jalan duluan, kebangunan rohani menyusul. Pendidikan jalan dulu lalu kebangunan rohani, dan itu skopnya cukup luas sampai hari ini seperti yang tadi disampaikan Mama Mima. Daratan timur, daratan di timur rata-rata memang kami udah jangkau. Bahkan minta maaf, bukan hanya daratan timur, kami juga keluar. Ya, salah satunya yang paling dekat Timor Leste itu. Bahkan beberapa tahun yang lalu kami ada di Malaysia. Kami juga pernah perjalanan rohani ke Israel. Bahkan juga itu pelayanan juga yang ada di Korea. Salah satu gereja di Jeju meminta kami untuk ada di sana, dan itu pelayanan bukan hanya sekedar nasional tapi internasional yang kami bisa jangkau ya atas seizin Tuhan. Persekutuan doa Haleluya mengembangkan sayap pelayanan karena Tuhan mengizinkan kami pergi seperti itu.
4: Baik, luar biasa ya pendengar, pelayanan yang lahir dari sebuah pergumulan mendalam dan tentunya menopang gereja dan pemerintah ya. Dalam hal ini beberapa jenis pelayanan tadi yang sudah disampaikan. Boleh sekali lagi untuk Ibu Ketua ya, jika kita melihat rekam jejak pelayanan PD Haleluya seperti tadi disampaikan, cakupannya ini sangat luas ya, mulai dari daratan timur, Pulau Timur, ada Alor, Rote, Sabu, melintasi batas negara ke Timur Leste, Malaysia, bahkan juga kunjungan rohani ke Israel dan juga Korea Selatan. Sebagai seorang wanita nih ya, yang memimpin pergerakan ini, bisa diceritakan sedikit bagaimana kemudian suka duka yang mungkin saja dialami oleh tim selama melakukan pelayanan ini ya, di berbagai wilayah yang berbeda-beda ya. Bukan berarti kita mengeluh ya, kenapa ya harus ini, tapi saya pikir dari tantangan ataupun juga dari suka duka yang ada ini membuat semua yang ada di PD Haleluya ini tetap bertahan, bertumbuh dan berkembang sampai bisa menjangkau di berbagai tempat, Bu.
7: Oke, siap. Sebenarnya kendalanya sih beragam, tapi tidak terlalu berat karena biasanya kalau kita jalan tim itu sudah sepakat. Jadi waktu kita sepakat, kendala seperti apapun di perjalanan bisa kita cover karena tujuan kita pelayanan seperti itu. Jadi ditimbul di tengah perjalanan entah itu kendala, contoh kalau ke Timor Leste paling dekat ya, biasa kendalanya paspor. Tidak semua anggota bisa pergi karena punya paspor, seperti itu. Yang pergi pasti yang diutamakan, yang diprioriti, yang punya paspor. Dan misalnya kalau kendala pelayanan di sana cukup besar, karena yang ketersediaan paspor cuma sedikit, berarti yang sedikit ini harus bisa mengcover pelayanan yang cukup besar di Timor Leste, katakanlah seperti itu. Ya lebih spesifik lagi, contoh, misalnya yang bagian musik dia harus merangkap begitu, bisa jadi worship leader atau bisa jadi singer atau multi talent lah seperti itu, dengan tim yang sangat minim tapi dia bisa bekerja dengan beberapa jenis pekerjaan seperti itu. Jadi di tempat pelayanan kendalanya kalau kita ke orang-orang berarti kita sudah harus fight gitu. Maksudnya saya bukan hanya sekedar nyanyi, tapi saya juga bisa bersih-bersih atau saya bisa ngurus alat atau multi talent. Artinya di tempat pelayanan yang tadi seperti yang ditanyakan bahwa suka dukanya seperti apa, terkadang dengan keterbatasan tim, dengan keterbatasan kita sudah harus bisa mengcover pelayanan yang sudah ada di pikiran. Oh, kalau ke sana pelayanannya seperti ini, berarti saya sudah harus kerja rangkap seperti itu. Nah, kalau di bagian itu kami sudah terbiasa. Kalau kendala yang lain tidak terlalu banyak, karena kami juga dilatih dalam setiap pelayanan ya harus seperti itu. Maksudnya kalau memang perjalanannya terbatas ya kita menyesuaikan, kita tidak memaksakan harus begini, harus ada. Misalnya contoh perjalanan kami kadang-kadang pergi ke tempat pelayanan, kami tidak mau menyusahkan jemaat. Kami selalu bawa bahan makanan, minta maaf, supaya kami mau masyarakat atau jemaat yang ikut dalam ibadah tuh fokus di ibadah. Dia tidak repot terlalu di belakang, di dapur dan sebagainya. Bahkan minta maaf, terkadang kami menyiapkan pelayanan, selesai pelayanan kami suka makan bersama dengan jemaat. Dari apa yang kami bawa, walaupun sangat sederhana ya, katakanlah minta maaf cuman super mie. Itu contoh yang paling real kalau kami dalam pelayanan. Artinya kami bisa makan bersama dengan jemaat tanpa membedakan. Nah, sama-sama kita datang sebagai tamu, kami melayani dan kami makan yang sama dengan jemaat Tuhan di situ. Itu saja barangkali. Tidak terlalu ada kendala yang terlalu berlebihan.
8: Oke. Iya. Karena satu faktor itu adalah sudah sepakat ya. Jadi tim tidak ada. Kenapa saya kan bilang begini waktu itu? Satu bilang begini, tapi semuanya berjalan dengan satu kesepakatan ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Dan di saat pelayanan itu kepinginnya tidak ada yang jadi Marta ya. Semua jadi Maria ya, semua ambil bagian gitu ya. Oke deh. Baik, saya ke Ibu Mima kembali lagi ya, selaku pembina dan juga pengawal pelayanan begitu. Selain tantangan suka duka ya, saya pikir tidak terlalu berarti begitu, ataupun berarti ya tetap disyukuri gitu ya. Tantangan terbesar yang mungkin sering kali dihadapi oleh PD Haleluya, bagaimana untuk apa namanya menjaga komitmen anggota maupun juga tantangan eksternal di luar lapangan saat melayani masyarakat, adakah?
6: Terima kasih, Mak. Jadi memang kalau kita berbicara soal pelayanan, kita butuh anggaran, butuh dana. Nah, kadangkala kami sebagai anggota persekutuan, dalam hal ini kami bilang misalnya Bapak dengan Mama bilang kita jalan pelayanan kami is okay saja.
8: Okay.
6: Karena kami pikir kalau jalan pelayanan itu ujung-ujungnya kita mesti siapkan anggaran. Tapi kalau Bapak dengan Mama, Mama ketua dengan Bapak pembina bilang kita jalan, berarti itu ada anggaran tersedia. Dan biasanya Bapak dengan tegas bilang itu apa? Kita harus memberi menabur supaya kita pakai hasil taburan itu untuk memberkati jemaat Tuhan yang ada di. Memang itu tantangan bagi kami. Kadangkala ya kami anggota persekutuan ini kami datang dengan latar belakang apa bukan apa pengusaha hebat sehingga mungkin ekonomi kami juga kadangkala tidak mendukung untuk sebuah perjalanan. Tapi kalau Bapak Pembina bilang kita jalan, itu berarti is okay, kita jalan saja. Ya, kita siapkan waktu, kesempatan karena itu pasti di cover oleh Bapak Pembina dan Mama. Selama ini yang kami lihat itu ya kami bersyukur karena Tuhan kasih dua sosok ini bagi kami. Sehingga pelayanan dapat terlaksana, seringkali terlihat seperti itu. Jadi kami jalan ini kami tidak tahu sebagai anggota, saya sebagai pembina juga kadangkala saya bilang, "Duh, ini kita uang ambil dari mana?" Sedangkan kita tidak diberi fasilitas oleh gereja induk untuk kita melakukan pelayanan. Kita biasa dari bapak dan mama bilang kita jalan pelayanan, kita jalan tanpa kita dapat donatur dari siapa-siapa. Mm-hmm. Tapi ini semua sumberin dari bapak pembina dengan ibu ketua.
8: Oke, boleh ya kalau malam hari ini kita sedikit open gitu ya. Mungkin para pengurus yang lain atau juga anak-anak di persekutuan doa haleluya atau rumah tanpa sekat ini ya taunya semua beres. Kalau bapak bilang beres, beres. Tapi boleh saya dapatkan sedikit penyampaian dari ibu ketua?
6: Boleh.
8: Beres, artinya memang semua sudah tersedia. Ataukah memang ya bapak bilang kita jalan dengan iman, apapun yang terjadi yuk kita jalan pasti Tuhan pelihara, atau seperti apa tuh?
7: Oke, sebenarnya sederhana sekali. Berawal kami melatih setiap anggota. Sebenarnya kalau saya mau katakan bahwa sponsor tetap untuk persekutuan doa haleluya dalam perjalanan keluar atau pelayanan keluar tidak ada. Itu hanya dari taburan semua anggota yang kami belajar melatih setiap anggota untuk belajar menabur. Karena waktu kita belajar menabur, sebenarnya kita lagi memberkati diri kita sendiri, begitu. Jadi dari latihan itu yang setiap kali pelayanan kita selalu menghimbau, ayo bawa taburan. Taburannya bukan berupa uang, bisa. Biasanya kami menghimbau, tolong bawa sembako, karena yang kami tuju ke sana tuh jemaatnya butuh sembako, katakanlah seperti itu. Yang dibawa juga tidak banyak. Ya sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan. Seperti tadi Mama Mima sempat menggambarkan tentang latar belakang setiap anggota yang punya ekonomi tidak sama. Kami tidak sedang mengukur keuangan mereka, tapi kami melatih mereka untuk memberi dari hati. Artinya pemberian itu tidak dilihat volumenya atau banyaknya. Tetapi waktu memberi, katakanlah contoh gula 1 kilo atau daun teh atau kopi, itu yang kami bawa sumbangkan ke tempat di mana kami pergi melayani. Tapi kembali ke tujuan awal bahwa kami tidak punya sponsor tetap untuk persekutuan doa haleluya pelayanan, tapi dari anggota yang menabur di situ kami melatih mereka, dan itu juga sebagai bentuk pertumbuhan iman mereka. Dan next, bahwa sebenarnya kalau tadi saya bilang kami tidak punya sponsor tetap untuk persekutuan doa haleluya, yes, maksudnya kami tidak ada, tapi sebenarnya kami punya sponsor tetap yang selalu menolong kami setiap saat, yaitu Tuhan Yesus. Itu sponsor tetap kami gitu loh. Walaupun sponsor secara organisasi tidak ada, tetapi selalu Tuhan ada di hidup kami lewat doa, lewat pergumulan, apa yang kami minta untuk perjalanan pelayanan ke tempat kota A, kota B, selalu Tuhan buka jalan. Selalu Tuhan buka gitu. Jadi kami tidak pernah pesimis atau takut untuk pergi dengan jumlah yang begitu banyak. Terkadang kami pergi dengan anggota bisa sampai 50-an, dan itu dengan kendaraan yang cukup lumayan menurut saya, karena kadang kami pergi itu bukan hanya sekedar satu mobil. Udah dump truck-nya buat alat musik khusus, terus satu mobil lagi untuk tas-tas anggota, dan satu mobil lagi kadang kita bagi minibus itu buat anggota gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa 3-4 mobil. Jadi tambah dengan mitra pelayanan, ya kadang-kadang bisa sampai 5-6 mobil pergi ke lokasi tempat pelayanan. Jadi kalau sampai hari ini saya melihat bahwa apa yang kami kerjakan itu karena Tuhan saja. Kalau bukan karena Tuhan, siapa yang bisa pergi ke kota A, kota B, dan selanjutnya? Kami bukan siapa-siapa sih, kami bukan manusia super, tapi karena anugerah Tuhan kami dilatih untuk beriman, yaitu menabur. Karena yang paling terkecil adalah bagian yang kita keluarkan, itu sebenarnya cara Tuhan melatih kita untuk diri kita sendiri diberkati. Itu bagian. Okay.
8: Baik, luar biasa. Ya, saya ke Mama Pembina, dalam pelayanan-pelayanan memang jadwal yang ada itu biasa, apakah memang sudah terjadwal atau memang ketika dalam kegerakan rohani begitu ya? Tuhan, hari ini kita mendapat begitu mandat, kita harus ke kota A atau ke kota B, atau seperti apa biasanya?
6: Baik, terima kasih. Jadi kami melakukan pelayanan sesuai dengan permintaan.
8: Oke.
6: Ada daerah-daerah yang membutuhkan pelayanan, kami siap untuk tinggal dijadwalkan, kami persiapan dengan doa, puasa, dan lain-lain untuk mempersiapkan diri, karena kita mau berangkat itu tentu kita mempersiapkan diri untuk kita maju di medan perang, karena di sana kita yang kita hadapi ini bukan hanya jemaat biasa, tetapi jemaat yang hidupnya ya luar biasa di luar kemampuan kita, sehingga kita perlu mempersiapkan diri dengan doa, puasa, tekun di dalam kebersamaan kita dalam ya seperti ada pembinaan-pembinaan dari Bapak Pembina, dari Ibu Ketua, dari kami kita melakukan pembinaan kepada anggota untuk mempersiapkan mereka sesuai dengan permintaan. Jadi tahun ini nih kita ada baru-baru kami baru pulang dari Amanatun Utara, lakukan pelayanan di sana di Lotas, lakukan pelayanan di sana. Ini menyusul lagi nanti Timor Leste, dan menyusul lagi mungkin ada di Ambon. Ini kita sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pelayanan.
9: Oke, ya. Jadi bisa dibilang memang beberapa, mungkin 85% itu terjadwal ya, untuk terjadwal setiap tahunnya.
6: Iya.
9: Ada juga pelayanan yang dadakan, mungkin Bu Ketua juga?
7: Sangat, dadakan itu sangat. Bahkan bukan sangat lagi. Biasanya kalau kita pergi ke satu tempat pelayanan, itu undangannya kan banyak dari... Nah, dari undangan itu, gereja-gereja yang diundang oleh gereja yang kami tuju, itu mereka datang waktu ikut ibadah, dan selesai ibadah mereka langsung minta permintaan langsung ke kami. Next, nanti bulan ini ke tempat kami ya. Next, bulan ini ke tempat kami ya. Nah, semua pergumulan permintaan itu kita doakan, kita gumuli. Kalau Tuhan izinkan, kita atur jadwalnya. Biasanya seperti itu. Okay. Jadi kalau, minta maaf, terkadang kami pelayanan tuh ada beberapa jiwa-jiwa pelayanan kami yang cukup sangat jauh mereka pergi dan mengikuti. Itu mereka langsung minta langsung ke kami. Jadi kalau boleh di gereja itu sudah boleh, giliran kami lagi, tempat kami lagi didatangin gitu. Dan rata-rata tempat-tempat yang kami pergi itu medannya susah-susah semua. Tapi kami bisa pergi, bisa tembus dengan lokasi jalan yang sangat super jelek, dengan kendaraan kami ya puji Tuhan baik-baik saja.
9: Luar biasa, luar biasa. Jadi kalau untuk tahun kemarin, misalkan 2025 kemarin, untuk jadwal pelayanan yang dadakan ataupun juga yang terjadwal itu semua dituntaskan ya?
7: Iya, dituntaskan.
9: Oke, itu wajib dituntaskan ya? Dituntaskan,
7: karena permintaan.
9: Oke.
7: Ya, kami berusaha untuk bisa menjawab permintaan karena ada kerinduan jemaat. Kalau mereka datang ikut beribadah di tempat kami melayani dan mereka mengalami Tuhan di situ, dan mereka langsung bilang, boleh tidak kasih kami waktu untuk susun jadwal untuk datang ke tempat kami. Jadi seperti itu.
9: Baik, pendengar RRI, kalau tema kita malam itu adalah rumah tanpa sekat ya, menjangkau tanpa membeda-bedakan ya. Saya tahu bahwa di persekutuan doa haleluya ini tidak memilih siapa dari mana begitu, siapa saja yang mau tergabung tentu silahkan seperti itu. Nah, dalam pelayanan ya, tentu juga PD Haleluya ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, bekerja sama dengan berbagai organisasi ya, mungkin pemuda Katolik, organisasi lainnya. Bagaimana kemudian bentuk toleransi lintas agama yang dibangun dan dijaga oleh PD Haleluya ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu agar kehadiran persekutuan doa ini bisa menjadi berkat perdamaian bagi seluruh umat tanpa memandang perbedaan keyakinan. Oh, karena kita Kristen jadi kita aman. Oh, mereka tidak seiman dengan kita, jadi ya tidaklah seperti itu. Atau seperti apa nih gambarnya? Mungkin dari Ibu Ketua terlebih dahulu.
7: Terima kasih. Sebenarnya itu bentuk toleransi. Jadi kami itu bukan hanya sekedar persekutuan doa haleluya, tapi kami membangun ikatan pelayanan, relationship, hubungan dengan beberapa, contoh GAMKI. Nah, Bapak sendiri ada di GAMKI. Jadi ada bukan hanya sekedar GAMKI, tapi pelayanan yang melibatkan umat Katolik kami juga ada. Bahkan beberapa pelayanan yang kami angkat di kota ini, contoh kemarin beberapa tahun yang lalu kita tentang beberapa festival, yang tahun ini juga kami isi, kami singgung sedikit tentang festival persahabatan yang lagi kami doakan gumuli nanti bulan Juli nanti. Tapi dari beberapa tahun latar belakang ada beberapa kegiatan yang melibatkan umat Katolik, dan bukan hanya umat Katolik saja, tetapi GAMKI, terus kami juga ada dengan contoh The Gideons, itu pembagian Alkitab, terus dengan Ikamal, contoh pembagian Alkitab itu kami bisa masuk di sekolah-sekolah. Bukan hanya di sekolah saja, di lapas, di rumah sakit, di hotel, itu sasaran pembagian Alkitab. Jadi kami kebetulan waktu itu The Gideons-nya di Atambua itu Bapak Alex sendiri. Nah, saya auxiliary-nya. Biasa kan yang pria disebut The Gideons, yang wanitanya disebut auxiliary-nya. Jadi kami dikasih jatah Alkitab untuk satu tahun tuh dibagikan di seluruh Belu. Yang sasarannya yang tadi saya sampaikan itu, bahwa hotel, lapas, sekolah, dan ada beberapa tempat lagi yang kami harus datangi dan kami bagi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan kami lebih banyak terlibat dengan orang Katolik, umat Katolik. Mm-hmm. Jadi salah satunya ya festival yang akan kami kerjakan ini, mm-hmm. Festival persahabatan yang akan kami kerjakan bersama di bulan Juli nanti tanggal 1 sampai tanggal 5. Mm-hmm. Ini mm-hmm. paling banyak umat Katolik.
6: Okay.
7: Ketuanya saja orang umat Katolik, jadi ini paling banyak sekali. Jadi kami terlibat di dalamnya dan kami saling toleransi karena kami membangun tubuh Kristus di kota ini untuk semua orang terlibat di dalam, mengambil bagian. Bukan hanya Katolik ya, semua denominasi gereja tergabung di dalam, lengkap seperti itu.
9: Nah, luar biasa sekali ya toleransi yang nyata dan ketika kasih bisa dirasakan oleh semua orang ya. Dan lagi-lagi kita tahu juga tadi di bidang pendidikan PD Haleluya juga punya satu apa namanya kebutuhan dasar ya, PAUD ya, ini sekolah. Juga informasinya apakah gratis benar?
7: Sebenarnya gratis itu dulu saya buka dua sekolah, yang satu di Atapuku itu gratis. Setelah pemetaan lokasi, ternyata PAUD saya itu dibilang sangat dekat, jadi harus ditutup. Nah, yang di bawah itu benar-benar pure, itu gratis. Karena kita menjemput anak-anak dan kita mengantar ke lokasi, kita ngajar, lalu kita balikin lagi ke lokasi rumahnya. Ya, itu sangat-sangat memberikan waktu yang cukup ya, karena medan di bawah itu kami harus langgar kali. Dan kalau banjir datang, kami gendong anak-anak satu persatu melewati kali seperti itu. Dengan basa-basa kami mengajar mereka, selesai kami bawa pulang lagi ke Roti Klot, kami bawa pulang lagi ke La Cafean, baru kami pulang ke Atambua. Nah, sekolah itu sudah ditutup karena pemetaan lokasi. Yang ada sekarang tinggal satu yang ada di Atambua. Dan itu sebenarnya yang di Atambua tidak gratis, ada biaya uang sekolahnya, tapi tidak sangat mahal, paling murah. Justru sekolah kami paling murah, hanya ya 25.000 uang sekolah.
9: Untuk perkembangan sekolahnya saja, untuk kebutuhan sekolahnya kembali saja ya. Oke, baik, luar biasa. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tadi sudah Ibu Ketua sampaikan, boleh saya terlebih dahulu ke Ibu Pembina, apa sih kepuasan batin dan kebahagiaan rohani terbesar yang mungkin dirasakan dari setiap jenis pelayanan yang diberikan oleh PD Haleluya ini?
6: Baik, terima kasih. Jadi tadi Ibu Ketua sudah menggambarkan bahwa keterlibatan kami dengan bukan hanya orang-orang Katolik tetapi denominasi di seluruh kota Atambua ini memberi kepuasan tersendiri bagi kami, karena selama ini yang kita tahu bahwa masing-masing gereja ini dengan apa ya, tata gerejanya, dengan aturan gerejanya, dengan ini, tetapi kalau kami PD Haleluya kami terbuka. Dan itu memberi satu kepuasan kepada kami, karena apa? Karena kami tidak memiliki satu batasan bahwa ini kita hanya beribadah ini hanya orang-orang gemit. Tetapi kita beribadah ini, kita ada Katolik, ada malah ada Muslim yang juga mau datang berdoa, kita welcome saja. Jadi semua yang mau datang bergabung, kita itu menjadi kepuasan daripada kami bahwa kami tidak ada batasan-batasan untuk. Jadi misalnya kita mau bergereja di gereja denominasi, kami pergi. Mau di gereja gemit, kami melayani di sana. Jadi itu yang memberikan kepuasan kepada kami bahwa kami ya welcome saja.
9: Oke, betapa indahnya saling menerima satu dengan yang lain ya, tanpa membeda-bedakan. Mungkin Bu Ketua, kepuasan terbesar yang dirasakan ketika melihat orang lain diberkati, orang lain dipulihkan atau terbantu, apa tuh?
7: Ya, salah satu yang tadi Ibu Mima sudah sampaikan itu kepuasan tersendiri. Tapi yang lebih membuat kami sukacita lagi, kita bisa diterima di mana-mana itu ya. Tapi waktu kami pergi dan terlepas dari perbedaan yang ada pada kami dan di tempat di mana kami pergi, ternyata kami bisa diterima seperti itu. Memang pertama beberapa kali kami mengalami miscommunication, tapi setelah mereka lihat pelayanan kami, akhirnya mereka terlibat di dalam seperti itu contoh. Dan yang paling berikut yang paling membuat kami bahagia tuh senang sederhana. Pergi pelayanan tuh ternyata dengan membawa semua anggota, membawa semua atribut pelayanan, alat musik katakanlah seperti itu, dengan tim yang cukup besar dan yang lebih biaya yang cukup besar, tapi pulangnya semua semangat, sukacita, dan tidak ada yang sakit. Gitu. Maksudnya tetap happy-happy aja dengan rute perjalanan yang begitu melelahkan, dengan beban pelayanan yang begitu berat. Misalnya dia harus cover beberapa pelayanan, bahkan medan yang sangat sulit sekali. Kami selalu pergi dengan menemukan medan-medan yang sangat sulit, tapi kami pulang tetap sukacita dan tidak ada satupun yang sakit. Fine-fine aja, semua baik-baik saja, dan itu sukacita tersendiri sebenarnya. Jadi terlepas dari bisa diterima di mana-mana, tapi sukacita yang paling membuat saya dan Bapak bersukacita adalah mereka tetap sehat-sehat saja. Padahal banyak yang dikerjakan, padahal melewati medan yang begitu sulit, tapi puji Tuhan semua baik-baik.
8: Oke. Baik, luar biasa ya. Dan dari kesaksian para anggota juga demikian adanya ya. Baik, ya tadi di awal pendengar kita mendengar juga Bu Ketua sempat sampaikan bahwa ada tiga pilar utama ya yang menjadi fondasi, yaitu hidup bagi Tuhan, hidup harus bekerja, dan keluarga. Sebagai ketua yang tentunya menggerakkan roda organisasi ini, bagaimana kemudian Ibu Ketua memastikan bahwa ketiga pilar ini tetap seimbang dijalankan oleh para pengurus, juga anggota, serta bagaimana kemudian manajemen operasional yang mungkin sedikit digambarkan untuk kita, Bu Ketua?
7: Ya, kalau tadi tiga pilar itu hidup harus bekerja, hidup untuk Tuhan dan untuk keluarga, memang itu perlu dilatih. Jadi kami tuh di dalam persekutuan doa tuh selain ada bagian contoh, ada bagian pemuridan untuk melatih iman, karakter kita supaya tetap konsisten. Okay. Yang sudah misalnya sudah lama tidak pernah datang, kita kasih spirit lagi, semangat, kita kunjungin. Okay. Seperti itu. Jadi misalnya sakit, tidak datang karena sakit, lalu kita bertukar informasi dan kita kunjungi dan kita memberikan spirit supaya tetap semangat lagi, tetap datang lagi, tetap mendapatkan satu kekuatan bahwa okay, hari ini saya sakit, tapi next saya sembuh dan saya akan datang lagi. Dan bagian pengajarannya lewat pemuridan. Ada anak-anak muda kami, ARP, anak remaja dan pemuda, ada pembinaan. Bahkan untuk yang orang tua juga ada. Jadi bagian komsel untuk yang kelas beda usia. Jadi ada untuk orang tua tersendiri, dan untuk anak muda, untuk youth, bahkan untuk anak-anak. Kami bagi kelas sesuai dengan usia. Karena kenapa dengan usia? Karena tingkat pemahaman berbeda. Kami boleh beribadah atau sama-sama setelah dibagikan firman, kami bagi kelasnya. Supaya dengan usia itu tingkat pemahaman bisa mengerti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan. Itu seperti itu.
8: Tidak ada paksaan ya kalau misalkan materinya masih berat untuk usianya gitu ya.
7: Ya, sesuai klasifikasi umur. Jadi tidak lewat dari usianya supaya dia bisa mengerti dengan bahasa yang sederhana, dia bisa paham seperti itu.
8: Ada tidak sih sebagai orang tua rohani mungkin ada target khusus gitu, anak-anak ini 2 atau 3 tahun ke depan harus begini, harus naik kelas dong misalkan dalam pertumbuhan rohani, atau seperti apa nih?
7: Ya, itu target sebenarnya. Karena kalau kami bina mereka lewat pemuridan, kami rindu mereka bukan sekedar hari ini kalau baca Alkitab tapi tidak lakukan. Tapi baca dan mulai praktek. Contoh, saya bilang begini, kalau satu hari kamu makan berapa kali? 3 kali. Ya kalau kamu makan pagi, siang, malam, berarti kamu juga wajib doa pagi, siang, malam. Kenapa? Supaya pertumbuhan fisikmu, karena makan 3 kali itu kan kamu bertambah tinggi, bertambah gendut, bertambah besar. Sama dengan rohanimu, waktu dikasih makan firman pagi, siang, malam, dia juga mengalami pertumbuhan yang sama supaya balance. Balance-nya begini, fisik limu bertumbuh, tapi rohanimu juga bertumbuh. Okay. Seperti itu. Jadi itu gambaran bagian dari pemuridan seperti itu.
8: Segampang itu ya. Tidak gini, pokoknya ibu harus tahu besok kamu harus bisa doa ini dan itu, bisa ayat hafalan ini. Tidak seperti itu.
7: Tidak
8: ya.
7: Seperti itu.
8: Jadi anak-anak bisa menikmati tanpa takut mereka melakukan, mereka cinta. Oh itu baik adanya, jadi kita lakukan gitu ya.
7: Cuman ada satu yang kami paksa. Ada satu itu yang kami paksa begini. Banyak anak-anak kami yang sudah pergi. Artinya begini, waktu usianya dia harus kuliah atau dia harus bersekolah atau dia harus keluar dari Belu katakanlah seperti itu, karena pendidikan, tinggal di bawahnya, anak-anak di bawahnya yang baru remaja. Nah, waktu mereka tinggal pergi, anak-anak remaja ini kita puskan mereka. Untuk apa? Kalau Bapak sangat kuat untuk puskan mereka, bahkan terkesan memaksa. Kamu harus bisa main musik gitu. Kamu harus bisa main gitar bass. Kamu harus bisa main gitar akustik. Kamu harus bisa main drum. Karena kakak-kakak kamu sudah pergi kuliah. Kakak-kakak kamu sudah keluar semua, sudah pendidikan di luar, tinggal kamu yang remaja. Kami tidak punya lagi youth, tidak punya lagi anak muda. Tinggal kamu yang baru remaja ini. Kalau tidak dipuskan, kamu nanti seenak perutnya saja. Ya kalau datang mau belajar ya belajar, kalau tidak disuruh ya tidak mau. Itu kalau yang khusus untuk musik memang kami agak keras untuk bisa supaya mereka, dan hari ini kami melihat sendiri ternyata apa yang kami tanamkan, semua anak-anak kami yang remaja menuju ke dewasa, mereka bisa bermain semua alat musik, tidak semua, tidak hanya organ atau drum atau gitar bass, tapi mereka bisa, satu anak bisa bermain dua atau tiga alat musik. Itu yang tadi kendala yang tadi yang pertama di pertanyaan pertama, bahwa bagaimana kalau pergi dan harus menyesuaikan pelayanan dengan tim yang terbatas. Nah, itu dia. Itu yang kami puskan supaya dengan tim yang terbatas mereka bisa memegang dua atau tiga alat musik gitu.
8: Itu beda-beda apa ya? Beda kondisi ya, mau tidak mau ya. Anak-anak yang sudah besar masa masih jalan-jalan terus atau masih sudah dewasa kok makan bubur terus ya. Harus makanan yang agak keras juga ya biar cepat gitu. Luar biasa. Ya, sayang sekali pendengar, waktu kita hampir selesai, namun di kesempatan ini tentu tidak akan berakhir di sini ya. Mungkin di kesempatan lain kita akan dengarkan lagi kabar-kabar gembira, kesaksian luar biasa untuk pertumbuhan iman kita, untuk pertumbuhan iman semua, dan ya sebagai satu motivasi semangat gitu ya. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia, apalagi berjalan dalam Tuhan. Mungkin sebagai closing statement, apa kerinduan terbesar mungkin diwakilkan oleh Mama Pembina dan juga Ibu Ketua, Ibu Mima terlebih dahulu, silakan.
10: Baik. Mungkin di akhir dari pertemuan kita pada malam hari ini, kerinduan kami PD Haleluya yaitu mau melihat ke depan ini anggota-anggota kami ini dewasa di dalam iman, berdiri di atas kemampuannya sendiri, maksudnya tidak lagi merengek-rengek seperti itu, tetapi kuat di dalam, karena selama ini yang kita lakukan itu seperti Ibu Ketua bilang, kita melakukan pembinaan-pembinaan, jadi pembinaan mental untuk khususnya untuk perempuan-perempuan. Kami di PD Halu ini banyak perempuan. Jadi itu menunjuk kepada kami bahwa ya perempuan-perempuan ini juga mau berdiri bagi kerajaan Allah. Sehingga kami bangga sekali bahwa masih ada perempuan yang dengan kesibukan yang begitu banyak, urus dapur, urus keluarga, tetapi masih mau memberi waktu untuk pelayanan, dan itu sangat membanggakan kami.
8: Luar biasa ya.
10: Kami percaya bahwa nanti ke depan perempuan-perempuan ini akan berdiri untuk bukan menggantikan posisi laki-laki, tapi menjadi panutan di dalam keluarga. Yang dulu mungkin orang bilang laki-laki sebagai imam, tapi ini karena akhir-akhir ini nih, ya kita lihat bahwa keberadaan laki-laki baik itu di gereja juga mungkin kapasitasnya kurang, tetapi kami di persekutuan doa kami perempuan-perempuan biasa Bapak Pembina sebut kami dengan lansia-lansia ini yang akan berdiri dan akan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang kami lakukan setiap saat.
8: Baik, luar biasa. Bu Ketua silakan mungkin.
7: Jadi sebenarnya yang apa yang disampaikan Mamima itu puskan yang kami, bukan artinya perempuan-perempuan, memang dominan perempuan sih, tapi perempuan-perempuan yang bisa mandiri. Artinya terlepas dari dia bisa melayani, dia bisa kerja apapun. Artinya yang sedang kami latih hari-hari ini dan menjadi bagian kita, mereka bisa berbicara. Artinya berbicara bukan karena dilatih secara spesifik secara kontinu, tapi mereka bisa masuk di beberapa bagian yang orang lain tidak bisa masuk. Contoh komsel gitu. Mereka bisa komsel di mana saja, situasi boleh rusuh, boleh apa, tapi mereka bisa berbicara dari hati ke hati menyampaikan pesan Tuhan. Gitu. Jadi dilatih untuk menjadi penyambung lidah, untuk memberikan spirit untuk orang lain yang patah semangat, yang hilang arah, untuk bangkit. Jadi mereka seperti motivator. Kita melatih mereka untuk jadi motivator secara iman. Jadi membawa berita kebenaran firman Tuhan untuk orang lain bangkit. Jangan terpuruk, artinya memberi semangat spirit gitu. Nah, itu yang menjadi bagian.
8: Satu kalimat lagi pesan semangatnya untuk kita semua, untuk pendengar yang sudah mengikuti obrolan ini, Bu Ketua.
7: Spiritnya yang kami bisa bagi, tetaplah menjadi diri sendiri dan takut akan Tuhan, itu lebih penting.
8: Baik, luar biasa. Pendengar di mana saja berada, demikian perbincangan kita di obrolan komunitas malam hari ini berkaitan rumah tanpa sekat, menjangkau tanpa membeda-bedakan, bersama Evangelis Martha E.P. Uriel Pelo S.Pd. selaku Ketua Persekutuan Doa Haleluya Gemit Polikarpus Atambua, dan juga Ibu Penetua Jemima Malaiko Sofunuk Esmis selaku Pembina dan Pengawas Pelayanan dan dalam Persekutuan Doa Haleluya Gemit Polikarpus Atambua. Terima kasih Bu Ketua, terima kasih Bu Pembina, salam hormat keluarga besar PD Haleluya. Terima kasih juga Bapak Alex yang sedari tadinya sudah tersenyum bahagia mengikuti perbincangan kita. Terima kasih untuk partisipasinya. Pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan ini. Semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap bersama kami, pendengar. Kami segera ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: persen atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
1: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri. Berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
2: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
0: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja presiden dan wakil presiden yang akan hadir.
5: Jadi bagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua presiden maupun wakil presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manager Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama dua hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya.
11: Musik itu bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
12: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
13: Betul.
12: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
11: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
12: Oke. Okay.
11: Asian Games itu.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henok Lita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan, karena ini non-title. Tetapi saya berjanji, tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Ya, selamat malam pendengar RRI Atamu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pendengar, saatnya kami hadirkan renungan mimbar agama Kristen malam hari ini dengan tema menyandarkan lelah, mempercayakan hasil pada Tuhan bersama penyuluh agama Kementerian Agama Kabupaten Melaka, Ibu Welo Imelda Chami STA berikut ini.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam bagi kita semua para pendengar setia mimbar agama Kristen yang senantiasa diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya saya Imelda Jami, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka, dapat hadir kembali menemani ruang dengar Anda di malam hari yang teduh ini. Bagaimana kondisi saudara malam ini? Bagi saudara yang mungkin sedang bersantai di ruang tamu bersama keluarga, atau saudara yang sedang dalam perjalanan pulang, bahkan bagi saudara yang malam ini sedang terbaring di tempat tidur karena kurang sehat, doa dan harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menjaga hati dan pikiran kita semua. Pendengar yang terkasih, malam ini adalah Jumat malam bagi sebagian besar dari kita yang bekerja dari Senin hingga Jumat. Malam ini adalah penanda akhir dari pekan kerja yang panjang. Kita mungkin merasa lelah secara fisik, otot-otot kita tegang, dan pikiran kita mungkin masih dipenuhi dengan urusan pekerjaan, target yang belum tercapai, atau tagihan-tagihan rumah tangga yang harus dibayar. Seringkali di keheningan malam seperti inilah rasa cemas itu datang. Kita mulai bertanya-tanya, apakah masa depan anak-anak saya akan terjamin? Apakah usaha saya akan bertahan? Apakah semua kerja keras saya dari pagi sampai malam ini akan membuahkan hasil? Mari kita rehat sejenak dari segala kesibukan itu. Di Jumat malam ini, mari kita serahkan rasa lelah kita dan mengarahkan hati pada kebenaran firman Tuhan di bawah terang tema menyandarkan lelah, mempercayakan hasil pada Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang menyertai kami hingga Jumat malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan indah ini di mana kami boleh terhubung melalui siaran RRI dalam mimbar agama Kristen Protestan. Saat ini kami rindu untuk meneduhkan hati dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami semua agar siap menerima taburan benih firman-Mu malam ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, dan biarlah seluruh jalannya siaran ini dari awal hingga akhir mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Mengampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan Alkitab kita, atau bagi saudara yang sedang berkendara, silakan menyimak dengan hati yang terbuka. Firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima, di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang pria yang mencoba memindahkan sebuah batu besar di halaman rumahnya.
Dia mendorong batu itu dengan sekuat tenaga menggunakan kedua tangannya. Pria ini memeras keringat, wajahnya memerah dan otot-ototnya menegang. Dia melakukannya berjam-jam sampai tubuhnya sangat lelah dan kehabisan energi. Tetapi batu besar itu tidak bergeser 1 cm pun. Dengan rasa frustrasi, lelah dan air mata yang hampir menetes, pria ini mengeluh kepada ayahnya yang sejak tadi memperhatikan dari teras rumah. "Ayah, aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku tetapi aku gagal. Batu ini tidak bergerak sama sekali." Ayahnya tersenyum dengan lembut, berjalan menghampirinya lalu berkata, "Anakku, kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu." Pria itu bingung dan protes, "Tapi ayah bisa lihat sendiri, aku sudah mendorongnya sampai tubuhku lelah dan lemas." Ayahnya menjawab, "Tidak, kamu belum meminta bantuan ayah. Kekuatan ayah adalah bagian dari kekuatanmu yang belum kamu pakai." Saudara-saudari yang terkasih, bukankah hidup kita seringkali seperti pria ini? Kita menghadapi batu besar, masalah kehidupan, entah itu masalah ekonomi, masa depan anak atau keharmonisan rumah tangga. Kita mendorongnya sendirian dari pagi buta sampai jauh malam. Kita kehabisan energi, kita lelah, kita stres di Jumat malam ini. Hanya karena kita lupa meminta bantuan dan melibatkan Bapa Surgawi kita. Kita lupa bahwa kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Melalui Mazmur 127 yang ditulis oleh Raja Salomo ini, Tuhan ingin mengingatkan kita tentang konsep kerja keras yang sehat dan beriman. Salomo seorang raja yang terkenal paling kaya, paling bijaksana, dan sukses membangun bait Allah yang megah, justru meninggalkan warisan tulisan yang mengingatkan kita agar tidak sombong. Ada dua hal mendasar yang ditekankan dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua, yaitu yang pertama, kesia-siaan tanpa penyertaan Tuhan. Salomo menulis, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Kata sia-sia di sini berarti kosong atau seperti mengejar angin. Salomo tidak sedang melarang kita bekerja. Alkitab justru sangat menentang kemalasan. Yang dikritik di sini adalah sikap hati yang merasa bisa hidup dan sukses tanpa Tuhan. Kita bisa membangun rumah tangga yang mewah, tetapi tanpa Tuhan, rumah itu hanya akan berisi kehampaan dan pertengkaran. Kita bisa memiliki sistem keamanan atau tabungan yang ketat untuk masa depan. Tetapi jika bukan Tuhan yang mengawal hidup kita, semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Yang kedua, berkat pada waktu tidur. Perhatikan ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini sangat cocok untuk kita renungkan di Jumat malam ini. Banyak orang tidak bisa tidur nyenyak karena otaknya terus berputar memikirkan hari esok. Mereka cemas. Namun firman Tuhan katakan bahwa bagi orang yang dicintainya, yaitu orang yang menaruh percaya penuh kepadanya, Tuhan memberikan berkat dan ketenangan bahkan pada saat mereka tidur. Artinya, saat kita beristirahat karena keterbatasan fisik kita, Tuhan yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur justru sedang bekerja merenda masa depan kita. Saudari pendengar RRI yang terkasih, lalu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini secara praktis, khususnya saat kita akan menutup pekan ini dan memasuki akhir pekan? Yang pertama, lepaskan beban dan nikmati istirahat malam ini dengan iman. Malam ini ketika saudara merebahkan tubuh di tempat tidur, buatlah sebuah komitmen iman. Katakan dalam hati, "Tuhan, minggu ini aku sudah bekerja dengan jujur dan memberikan yang terbaik.
Malam ini aku mau menyerahkan seluruh lelahku dan hasil pekerjaanku ke dalam tangan-Mu. Aku mau tidur dengan nyenyak, karena aku tahu Engkau memelihara hidupku. Mengambil waktu istirahat yang cukup adalah bentuk pengakuan iman bahwa dunia ini dikendalikan oleh Tuhan, bukan oleh kekuatan kita. Yang kedua, evaluasi fondasi rumah tangga kita. Gunakan waktu akhir pekan besok untuk berkumpul dengan keluarga, bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi untuk membangun mesbah doa bersama. Apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam mendidik anak-anak kita? Ingat ayat 3 sampai ayat yang kelima, anak-anak adalah titipan atau anak panah di tangan kita. Isilah kehidupan mereka dengan nilai-nilai rohani, bukan sekedar fasilitas materi. Jadilah orang tua yang tidak hanya sibuk mencari uang, tetapi juga sibuk mendoakan masa depan rohani anak-anak kita. Yang ketiga, ubah kekhawatiran menjadi doa syukur. Jika sepanjang minggu ini ada target kerja yang belum tercapai atau ada masalah yang belum selesai, jangan bawa kekhawatiran itu ke tempat tidur kita. Ubahlah kekhawatiran itu menjadi doa syukur. Bersyukurlah karena sampai Jumat malam ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kita untuk berjuang. Pendengar setia RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki waktu istirahat di Jumat malam ini. Ingatlah selalu, kerjakan bagian kita dengan setia, jujur, dan maksimal, lalu biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya yang ajaib. Tanggalkan semua bebanmu di bawah kaki salib Yesus malam ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang memelihara hidup kami siang dan malam, kami datang ke hadirat-Mu di Jumat malam ini dengan tubuh yang lelah setelah sepekan bekerja dan berkarya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari Senin hingga hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas-tugas kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jika seringkali kami merasa cemas dan berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Malam ini kami meletakkan segala beban pikiran, kekhawatiran tentang ekonomi, pelayanan, pekerjaan, dan masa depan anak cucu kami ke dalam tangan-Mu yang kami percaya, jikalau Engkau yang membangun rumah dan masa depan kami, maka tidak akan ada yang sia-sia. Berkatilah seluruh pendengar setia RRI malam ini dimanapun mereka berada. Berikan ketenangan batin dan tidur yang nyenyak bagi mereka yang lelah. Berikan kesembuhan bagi yang sedang terbaring sakit. Dan berikan penghiburan bagi hati yang sedang berduka cita atau berbeban berat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita malam ini. Saya Imelda Jami beserta semua angkasawan-angkasawati RRI yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar RRI Tamu di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di sesi musik tradisional dan informasi budaya. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, apa kabarnya di malam hari ini? Semoga semuanya selalu sehat yang pastinya ya, berbahagia dan tentu saja masih penuh semangat menemani malam yang syahdu ini. Baiklah pendengar, malam hari ini di sepanjang kebersamaan kita hingga kurang lebih 1 jam ke depan ya, Teresa akan mengajak Anda semua untuk sejenak menarik napas dalam-dalam, menepuk dada kita dan mengucapkannya dengan penuh rasa bangga. Bangga menjadi bagian dari Indonesia. Ya, pendengar RRI, kita beruntung sekali yang pastinya tinggal di negeri yang tidak hanya elok bentang alamnya dari Sabang sampai Merauke ya, tetapi luar biasa kaya, luar biasa megah akan ada tradisi dan budayanya yang seolah-olah tidak akan pernah habis untuk kita kagumi. Setiap lekuk tanah di Nusantara ini punya cerita, punya jiwa dan punya caranya sendiri untuk mengekspresikan rasa syukur. Nah, pendengar, berbicara soal kekayaan budaya, kebetulan sekali ya, baru saja nih kita merayakan Hari Raya Idul Adha kemarin. Dan kalau kita bicara soal Idul Adha, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah gemat takbir, hiruk pikuk di masjid, bau sate kambing atau antrian daging kurban, ya kan? Tapi tahukah Anda, di berbagai pelosok Nusantara Idul Adha jauh lebih luas daripada itu ya. Hari raya ini dirayakan dengan beragam tradisi unik yang diwariskan turun-temurun. Salat akan makna mendalam dan yang pastinya buat kita geleng-geleng kepala ya, saking indahnya. Nah, penasaran ada tradisi unik apa saja? Jangan kemana-mana, tetap tajamkan pendengaran Anda atau diperbesar volume radionya, karena setelah saya hadir kembali lagi ya, selain tadi ada Merapu Eri Rambu Balu, kita akan nikmati Rindu Nagi ya, lagu Rindu Nagi. Kita akan langsung terbang keliling Indonesia. Ini dia lagu Anda, lagu untuk Anda ya. Selamat menikmati.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah kita nikmati tadi ya, Rindu, Nagi, dan lagu daerah lainnya. Tentu masih akan kita nikmati bersama. Namun langsung saja kita ketahui dulu ya, tentang tradisi unik ya, dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Oke, kita mulai perjalanan kita dari ujung paling barat Indonesia ya. Kita terbang ke Serambi Mekah Aceh. Di sana pendengar RRI ada tradisi yang namanya Miogang atau Gang. Ini adalah tradisi yang sakral ya. Biasanya 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha, masyarakat Aceh berbondong-bondong membeli daging sapi atau kerbau di pasar dadakan. Lalu apa yang dilakukan? Ya, pendengar, mereka memasak daging tersebut dengan bumbu khas Aceh yang kaya rempah, lalu makan besar bersama keluarga. Tapi tidak berhenti di situ saja. Keindahan sesungguhnya dari Miogang adalah ketika mereka membagikan masakan matang tersebut kepada tetangga sekitar, yatim piatu atau kaum duafa. Maknanya apa? Nah, agar kemeriahan dan kelezatan hari raya bisa dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Sungguh awal yang indah ya untuk sebuah hari raya. Nah, dari Aceh kita meluncur ke jantung budaya Jawa, yaitu Yogyakarta ya. Keraton Yogyakarta selalu punya cara yang megah untuk merayakan hari besar Islam lewat tradisi grebek gunungan. Kalau Anda ya mungkin ya sedang berwisata ke Jogja saat Idul Adha, Anda akan melihat pemandangan luar biasa. Gunungan yang berisi hasil bumi, mulai dari sayur mayur, buah-buahan sampai jajanan pasar, disusun tinggi menjulang menyerupai gunung. Nah, gunungan inilah kemudian diarak oleh para prajurit keraton berpakaian adat lengkap menuju Masjid Gede Kauman. Nah, setelah didoakan, ini dia momen yang paling ditunggu-tunggu. Gunungan tersebut bakal diperebutkan oleh ribuan warga. Masyarakat setempat percaya siapa saja yang berhasil mendapatkan bagian dari gunungan tersebut akan mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kemakmuran dalam hidup. Suasananya itu wow ya, magic sekaligus seru ya pastinya. Nah, kalau kita bergeser sedikit ke Jawa Timur, tempatnya di Pasuruan, ada tradisi yang tidak kalah unik dan dijamin ya buat kita tersenyum bahagia, bangga ya. Namanya manten sapi, atau kalau diterjemahkan artinya pengantin sapi. Ya, kita tidak salah mendengar ya. Sapi kurban di sini diperlakukan layaknya sepasang pengantin baru, pendengar. Sebelum dibawa ke tempat penyembelihan, sapi-sapi kurban ini dimandikan sampai bersih lalu didandani. Tanduknya dihiasi bunga, tubuhnya diselimuti kain putih, bahkan dikalungi bunga melati yang harum. Setelah tampil tampan dan cantik, sapi-sapi ini diarak keliling kampung oleh warga yang bersuka cita tentunya ya. Dan tradisi manten sapi ini sebenarnya adalah simbol rasa syukur dan bentuk penghormatan manusia kepada hewan kurban yang telah ikhlas membantu manusia mendekatkan diri kepada sang pencipta. Oh, kreatif sekali ya pendengar. Oke, kita rehat sejenak ya pendengar RRI sebelum kita lanjut lagi ke tradisi-tradisi yang lebih ekstrim dan unik lainnya ya. Kita boleh nikmati lagi lagu daerah yang sadu berikut ini. Atau boleh ya, yang mau bagi tradisi dulu ada di kampung halaman boleh ya. Bisa langsung saja WhatsApp atau SMS di nomor 0812 4601 0202. Apa sih tradisi unik yang dilakukan? Jangan lupa ya, dikasih sedikit apa namanya penjelasan ya tentang tradisi unik tersebut. Akan saya udarakan juga nanti ya, setelah kita dengarkan dulu beberapa lagu daerah Nusantara berikut ini.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Asehawaka sebuah ritual sapanarat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut makoan. Sapana Asehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI Tamu Dimanapun Saja Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia atau Tambua. Nah, pendengar, kita menyeberang ke Pulau Madura ya. Di sana ada tradisi teh bernama Toron dan Nyalasi. Bagi masyarakat Madura, Toron atau pulang kampung saat Idul Adha itu hukumnya hampir wajib. Bahkan kadang suasananya jauh lebih ramai ya dibandingkan Idul Fitri. Nah, para perantau dari kota-kota besar akan berbondong-bondong pulang untuk berkumpul dengan keluarga besar. Setelah berkumpul, mereka akan melakukan nyalasi, yaitu bersiarah bersama ke makam leluhur, membersihkan kuburan dan memanjatkan doa bersama. Dan ini adalah momentum yang sangat emosional dan mempererat ikatan kekeluargaan mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Bali ya? Pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu ini justru menyimpan permata toleransi yang sangat indah saat Idul Adha. Di daerah Gianyar dan Pengayaman ada tradisi ngejot dan apeman. Umat muslim di sana bergotong royong membuat kue apem tradisional dalam jumlah besar, lalu memasak hidangan khas. Setelah itu hidangan tersebut diantarkan atau dijot ke tetangga-tetangga mereka, terutama yang beragama Hindu. Ini adalah pemandangan yang sangat menyejukkan hati. Sebuah bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk saling mengasihi dan berbagi kebahagiaan di hari raya. Oke, pendengar dimana saja berada ya, sungguh luar biasa ya, dari Aceh yang kaya rempah, Jogja yang megap, Pasuruan yang jenaka, Banyuwangi yang resik, Madura yang hangat, Bali yang penuh toleransi tentunya. Semua keberagaman tradisi yang kita ketahui ini adalah bukti nyata betapa indahnya jika nilai-nilai luhur agama tetap berpadu, selaras, berdampingan mesra dengan kearifan lokal bangsa kita. Berbeda-beda bentuknya tetapi memiliki satu esensi yang sama, yaitu mengajarkan kita tentang rasa syukur kepada Tuhan, kepedulian terhadap sesama, dan indahnya menjaga kebersamaan. Maka dari itu tentu satu pesan penting buat kita semuanya, satu amanah untuk kita semua yang mendengarkan, yang mengetahui, mari bersama-sama kita jaga, kita rawat, dan kita lestarikan budaya asli daerah kita. Jangan pernah biarkan tradisi-tradisi indah yang penuh makna ini punah ditelan zaman atau terlupakan oleh modernisasi. Karena ingatlah, adat dan budaya inilah identitas kita, inilah harga diri kita, dan inilah kekayaan sejati bangsa kita Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga dan membanggakannya, lalu siapa lagi? Oke, mendengar di mana saja berada, itulah sekilas informasi budaya untuk kebersamaan kita di malam hari ini tentang ragam tradisi Idul Adha di beberapa wilayah di Indonesia, tentunya di Nusantara ini. Kita berjumpa lagi ya di sesi info budaya untuk edisi berikutnya.

0: Di panjaluaskan dari Graha Siar Eltaria Tambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Senang sekali kita bisa bersama lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan seperti biasa sudah kami siapkan lagunya untuk Anda pilih. Dan untuk edisi malam hari ini ada 8 lagu. Di antaranya ada Panbers di urutan pertama dengan judul Gereja Tua. Yang kedua ada Aswar Nostalgia Lama. Yang ketiga ada Peter Sonata Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Berikutnya lagi ada Obi Mesak Bunyikan Suara Hati. Yang kelima ada Rati Purwasi Senandung Rindu. Yang keenam ada Peter Hanusa Asal Alemau Nanti. Yang ketujuh ada Black Sweet Sionona. Dan terakhir Titik Sandora Oh Ibuku. Ya, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat merindu. Siapapun yang dirindukan, apapun yang dirindukan, saya cuma berharap semoga semuanya tersenyum bahagia malam hari ini ya. Lewat pilihan lagu yang sudah ada, mudah-mudahan bisa mewakili perasaan Anda malam hari ini atau juga bisa ya mengingatkan kembali akan kenangan-kenangan terindah yang Anda punya bersama orang-orang terkasih tentunya. Dan silakan mari bergabung bersama kami di line telepon, di SMS, di WhatsApp di nomor yang sama 0812-4601-0202 ya. Sekali lagi 0812-4601-0202. Baiklah, di line telepon Teresa pastikan yang gabung monitor ya, maupun juga WhatsApp ya, karena itu malam hari ini sengaja tidak dikasih status Facebook sama WhatsApp ya. Jadi ya, mudah-mudahan semuanya pada monitor. Oke, saya terima penelpon pertama untuk sesi ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu, buat memori lagu.
0: Oke, pokoknya atur sahabat, apapun kata penghubung ganti juga baik jadi. Kayu Fan, selamat malam, apa kabar?
1: Ini yang kabar baik-baik.
0: Oke, baik sudah. Lagu yang mana?
1: Iya kakak, lagu ini berpria kenapa?
0: Oke, aku ingin cinta yang nyata, begitu?
1: Iya.
0: Oh, baik sudah. Silakan salam-salamnya.
1: Sebelum salam ada satu pantun kakak.
0: Oke.
1: Sudah tahu jembatan gantung, masih duduk. Kalau jembatan rugu baru menyesal.
0: Apa maksudnya?
1: Sudah tahu orang punya sikap. Tapi pacaran dengan dia, kalau orang marah baru tahu.
0: Oke deh, mantap. Silakan salam ya Kak Yuven.
1: Ya, salam pertama buat Kak Pemilu Putin bersama Mama Maria Sne. Selamat malam. Terus ini Kak Sintia Yapu Pas juga selamat malam. Mama Jiselin Lasi. Terus ini Bunda Desi Kefa, Maria Sapara, Putri Kusuma, ini Kakak Bela di Mangga Dua, Om Papi, Mas Edi, ini Putra Tengah di Saksak, singkat warung buat semua-semua saja. Ini ucapkan selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Okay. Monitor aman kok, Kayu Fan di tempatnya Kayu Fan, RRI aman kok.
1: Aman sekata.
0: Oke, baik sudah. Aman aja ganggu.
1: Iya. Dia kaki yang bertugas, tetap semangat selalu pulangnya tiap di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah. Okay. Salam selamat malam.
0: Salam selamat malam juga Kak Yuven di Fatu Venu yang katanya RRI aman ya di sana. Jadi kalau suara aman aja ganggu. Dinyanyikan saja lagunya, Bung Yuven. Selamat malam, selamat menikmati malam ini. Bahagia selalu, semoga cinta yang nyata bisa dirimu berikan. Dan ya, cinta yang nyata juga bisa menghampiri dirimu. Ya, di belakang Kak Yuven, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Tessa.
0: Selamat malam, siapa nih?
2: Ini dengan Bella di Mangga Dua, Kak Tessa.
0: Dengan Bella di

0: Hatinya Bella baik ya Kak Bella.
1: Begitu yang baik Kak.
0: Oke deh, lagu ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu. Ih, saya juga suka ini lagu nih. Oke, buat siapa? Silakan.
1: Oke, salam-salamnya buat Kakak Tessa bersama Ulfu Pro 1 yang Tessa Dek Tembol yang bertugas malam. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman, ada Marina, ada Pak Guru Ufe, ada Nona Ita Taus, ada Paman Boksi, ada Mas Edi, ada Ibu Rinti Hesa, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendia Air Kenari, ada Kakak Andre, Abang Damos, Abang Pejang ya, Mama Sena, ada Putra Lomasi, ada Abang Le, Putra Tengah, Putra Manado, Ibu Jati Wonosobo, ada Abang Hadi, ada Pak Guru Papi Fernandez, ada Tete Yusel, ada Vero, ada Ibu Fendi, ada Delphi, ada Mama Ina Dini-Kiniki, ada Kakak Tua, ada Om Janu, Om Jirosa, ada Bunda Desi, ada Papa Maria. Pokoknya buat semua-semua pendengar dimanapun berada yang lagi pantau di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat buat kita semua, salam beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Buat Kak Tessa cantik, terima kasih, selamat malam Kak Tessa, pulang hati-hati Kak sayang.
0: Oke deh, terima kasih juga Kak Bella sayang sudah gabung. Selamat menikmati malam ini ya Kak Bella ya. Bahagia selalu bersama keluarga juga orang terkasih. Dinantikan saja lagunya ya, Senandung Rindu. Masih di line telepon kembali Trisa Sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Teresa.
0: Iya, selamat malam Kak Vero. Sehat ya?
2: Ya, puji Tuhan sehat Kakak.
0: Oke deh. Siapa pun suara yang muncul-muncul di belakang ya?
2: Kami dua mama saja di dalam rumah Kakak.
0: Oke deh. Sehat toh pastinya ya.
2: Pokoknya isi dalam rumah hanya dua orang saja dengan mama.
0: Oke, baiklah. Ya. Kak Vero sayang mau lagu yang mana?
2: Lagunya Gereja Tua Kakak sayang.
0: Gereja Tua Panbar, silakan salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Gereja yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga kondisi yang berjati dan selamat sehat. Titip salam sayang dari jauh untuk Dede Meanya.
0: Oke.
2: Buat sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Bella, ada Kakak Yusen Kasih Fatu Venu, Ibu Fenty di Ayo Tupas, Mama Inasi keluar jadi misi-misi, Mama Andro, Mama Jisen di Enlasi, Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, Bung Tio di Tumbakun, Ibu Delvi Banasanu sekeluarga, ada Mas Edi, ada Bung Simbar, Bapak Vente, Bung Oke, Kakak Marina, Paman Nasrun, Bapak Papi Fernandez, ada Kakak Yeri, Bung Marcel, Bapak Tendir Senari, Kakak Nara, Bung Damos, Bung Gawayata, Mama Sena, ada Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, Ibu Yustin, Pak Yenri Sinyiru, terus ada Kakak Ameta dan Kakak Anusi Timur Leste juga, dengan ucapan selamat malam. Spesialnya untuk mama saya, Mama Maria Sena yang ngasih tante juga dengan ucapan selamat malam mama.
0: Okay.
2: Buat semua sahabat di mana saja berada yang lagi pantau RRIA Tambua, semuanya dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Untuk Kakak Teresa sayang yang bertugas, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Oke deh, selamat malam juga Kak Vero ya. Terima kasih sudah gabung malam hari ini bersama Mama. Bahagia selalu yang pastinya, diberkati selalu ya. Selamat menikmati suasana di malam hari ini dan dinantikan saja lagunya. Oke. di WhatsApp juga ingin Teresa lirik sebentar. Adakah dirinya yang sudah menyapa kita juga, ataukah semuanya lagi duduk manis-manis saja tanpa mau berbuat apa-apa dengan handphonenya ya. Oke deh, jika tidak ada akan segera Teresa hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih di sesi ini. Untuk Anda yang sudah memilih lagu-lagunya, selamat menikmati lagu-lagu ini. Apapun kenangan di balik lagu yang Anda pilih, semoga bisa tersenyum bahagia. Kita mau awali ya dengan lagu pilihan siapa tadi. Kita awali dengan lagu pilihannya Kak Yuven ya tadi, Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kamu tahu gak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pendengar setia RRI Atambua dimana saja berada, pecinta ruang rindu, biarlah malam ini RRI Atambua menjadi saksi bisu dari setiap hela nafas rindu yang mengalun. Untuk dia yang entah di mana, untuk kenangan yang terlekang oleh waktu, atau untuk harapan yang masih menyala di dada. Semoga setiap bait lagu dan untaian kata mampu menjangkau hati yang merindu, membawa sedikit kehangatan di tengah dinginnya penantian. Ya, karena di sini di ruang rindu ini kita memahami bahwa rindu itu nyata dan indah dalam kesendiriannya. Oke, di sesi ini saya nantikan partisipasi Anda ya, yang tadi belum sempat gabung di sesi pertama dan mau gabung. Silakan gabung sebelum waktu kita usai. Dan Reza sekali lagi pastikan yang gabung monitor ya. Oke, di line telepon Reza Sapa, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berwaki Rindu, Memeru Lewat Rindu. Apa kabar?
0: Oke, terima kasih Mas Edi. Puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan baik.
1: Yang belum berkabar, yang beli rokok siapa? Yang belum beli rokok.
0: Yang belum di request itu Oh Ibuku, Asal Ale Mau Nanti, dan Bunyikan Suara Hati. Nostalgia Lama juga.
1: Ya sudah, itu Suara Hati aja.
0: Oke deh, Bunyikan Suara Hati ya. Silakan salam-salamnya Mas Edi.
1: Suaranya apa, salamnya Bogawaten ya. Aja apa Karinco ya, Karinco. Udah lama ini Kak Taus dan Ma Angel. Dan yang spesial nih buat mama Wami aja ya. Mama bawa pulang sehat-sehat ya.
0: Oke.
1: Okay. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Mas Edi sudah menyapa kita dengan suaranya yang berat. Mungkin tadi sudah tertidur dan kaget bangun lagi. Karena rindu ya. Oke, okay. Terima kasih Mas Edi, sehat selalu, bahagia selalu. Selamat merindu ya. Semoga rindunya terobati. Oke, dinantikan saja lagunya dan silakan yang mau gabung di line telepon pastikan monitor sekali lagi 0812-4601-0202. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Teresa.
0: Iya, selamat malam Mbak Ina sayang. Sehat toh?
2: Puji Tuhan, sehat saudaraku, tapi ya dingin ini yang buat kita masih
0: ya. Nampaknya kain panas toh, jambat jalan lah ya, setelah malam dingin-dingin aja jambat jalan.
2: Iya, ada pakai kain panas, jaket, tapi ya.
0: Duduk diam-diam, jangan datang di Atambua, diniki-niki saja sudah.
2: Musim begini biasa, Mbak Teresa kalau turis berbunga ya.
0: Oh, ternyata seperti itu ya. Oke deh, Mbak Ina sayang, mau lagu yang mana?
2: Nomor 6.
0: 6, Asal Ale Mau Nanti, asik. Kita dansa ya, sini bangun kok dansa.
2: Iya, bangun saya ini supaya abu naik.
0: Bukan untuk hangat lah ya, tapi abu naik ya. Wih, terlalu. Oke deh, Maina saya silakan salamnya.
2: Oke, salam yang pertama buat Mbak Teresa bersama Dede Bayiku yang manis, bersama Bung Operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada. Diucapkan selamat malam, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang hati-hati di jalan ya sayang.
0: Oke deh.
2: Nah, salam yang berikut ada Fenty di Aitupa, si Devi Soe, ada Peter Pemari Sota, Pak Iza Wonosobo, Pak Menggesi Sekeluarga, ada juga Bung Tio Abang Timpatin, Bang Mati, Bapak Desi Rebo, Maria Fatara, ada juga Bapak Papi Fernandes, Bung Hato, Bung Yeri, Bung Tio Satu Temu, Tore Tomang, Kisipin, Sesamunya, dan ucapan selamat malam. Ada juga Bapak Juru Oke, Bapak Turosa di Kantone, di saat juga ada Bapak Agustinus Laki itu keluarga, di ucapan selamat malam. Ada Mbak Sani di Banjarmasin. Nah, dan semua-semua pejabat itu saya mengucapkan kepada malam ini, di ucapan salam sejahtera selalu ke udara.
0: Oke, okay,
2: Mbak Teresa, pulang hati-hati di jalan, nanti si salam buat keluarga di rumah, dan salam manis dan salam hangat buat Dede Bayu itu yang tergantung.
0: Oke, deh.
2: Makasih banyak. Selamat malam.
0: Shalom, selamat malam Mama Ina sayang, dari Niki-Niki dingin dan sudah hangatkan kerinduan di Atambua ya. Di ruang rindu. Terima kasih Mama Ina sayang, semoga hangat jadinya ya, tidak lagi dingin ya. Pokoknya harus hangat ya, bila perlu panas kalian ya. Panas untuk cinta kita, panas untuk kerinduan ini, pokoknya panas untuk segala sesuatu yang baik. Oke, sebelum saya akhiri, silakan yang mau telepon saya terima lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rindu, lagu-lagu. Selamat malam Rindu.
0: Selamat malam.
1: Hai Rindu Bonita.
0: Ah, Rindu Bonita, KTBSK, bosok ya.
1: TBC, halo bosok ini.
0: Halo Fiar, halo Fiar.
1: Halo Fiar, sah.
0: Ih bunda, bunda terlalu ya. Bunda kenapa kok sudah ujung-ujung baru masuk? Baru bunda terlalu makan waktu begini baru sudah ujung.
1: Kami begini, kami baru tutup doa Rosario, Kak Teresa. Kami bukan mau menunggu di ruang rindu setengah malam. Baru kami mau
0: okay.
1: Ini songkeng ti, songkeng datang.
0: Oke okay deh, baiklah. Nah, jelaskan juga pakai urat. Jelaskan justru nusa pakai urat.
1: Iya.
0: Orang
1: apalagi
0: ada
1: besok kita mau semua mau ke gua di tahun.
0: Baiklah, terus datang.
1: Jadi
0: toh.
1: Kami masih sempat duduk-duduk.
0: Oke deh.
1: Akhirnya kami lompat masuk ke Atambua. Apalagi kata Mama Ina bilang dingin. Ada jaket, ada kain panas, ada kos kaki, ada keranjang. Semua keranjang habis.
0: Oke deh, bunda sayang, sono selama-lama ya bunda. Bunda pokoknya titip semua sesuatu lewat ini doa ini malam ini.
1: Titip buat semua, termasuk yang bonita cantik diusapu rata makan melintang. Saya juga mau menyimpan untuk mau istirahat kok pagi mau ke gua bicara nih kok refreshing dan bunda Maria.
0: Oke, nanti terus datang ya bunda.
1: Belum tentu, jangan kita janji-janji ingkar punya itu juga tidak jelas.
0: Asal Ale mau nanti, beta datang, beta
1: pergi.
0: Iya,
1: beta mau menanti itu lagu yang Ale rasa, beta rasa.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Bunda, bunda aku lagu yang mana nih bunda? Bung Tirosa merasa terganggu ini kalau begini nih.
1: Siapa yang terganggu?
0: Iya, dia.
1: Bukan Bapak Tirosa, kan?
0: Ini buaya sama lomba aja, nih.
1: Bapak Tirosa, cumbangun. Aduh, Kak Teresa, kita bertelpon habis. Dia Bung Rui ambil saya, dia ambil saya ini. Makanya saya tidak dia Bung omong ini. A sampai Z, Z kembali A. Ini Bapak Tio, ini anak Ambon.
0: Sudah, itu baru dia betul datanya.
1: Memang dia bilang terlalu lama. Saya bilang, alu dari tadi lu di mana lobang? Kok bagi bagian mau masuk?
0: Jadi bunda siap sudah. Habis ini ada lagi rupi tambah lagi bunda nih. Makanya ya, cepat-cepat
1: mati
0: tuh.
1: Di situ.
0: Sudah.
1: Makanya siapa yang sakit hati itu makan hati, makan ganti semuanya.
0: Oke deh.
1: Ah, hitung sampai tiga, tepuk tangan berarti susah purata makan melintang.
0: Bunda mau lagu yang bunda mana nih bunda? Mau.
1: Lagu yang tadi saya ada dengar, coba sebut ulang.
0: Ini yang sama Rudy dia.
1: Tidak putar dengar bonita yang cantik, tidak putar. Saya masih duduk pandang api karena kata Mama Ina bilang dingin toh.
0: Oh ibuku, si Anona tadi sudah asal Ale mau nanti. Nostalgia lama, bunyikan suara hati.
1: Oh itu suara hati kan. Semua fans ada dengar saya punya suara hati.
0: Asik, kok itu deh Mas Edi nah. Mas Edi yang pilih itu lagu.
1: Menyatakan, ah?
0: Mas Edi yang pilih itu lagu.
1: Coba singkirkan Mas Edi cuma nanti. suara engau-engau begitu. Mungkin sudah tertekan mimpi, makanya mimpi.
0: Makanya
1: prosa itu dia bangun.
0: Itu su, tadi kaget, kaget bangun, makanya langsung terus berbunyi.
1: Suruh dia pieban kah, piwini kah, piponu kah.
0: Orang mau istirahat.
1: Malaka, kan dia kan ini. Dia sudah istirahat, dia masih lompat bangun. Cari
0: iya.
1: Apa?
0: Iya, supaya jangan dingin.
1: Atau mau minum, mau asli, Mas
0: Edi. Oke deh, itu saja Bunda.
1: Oke deh, itu saja. Buat Monica selamat malam, selamat beraktivitas, pulang hati-hati, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Dada
1: kalau
0: bunda,
1: ada kerikil tajam yang kena diteska, itulah suara hati dari Kota Sari yang lempar diteska.
0: Ada Tuhan, kasihan orang putesta. Sudah.
1: Saya sering tahu kau disenggol oleh Bapak Henrikus kah?
0: Sonde.
1: Atau tidak?
0: Bapak Henrikus tidur, subobo.
1: Saya lompat tuh, memang di kuneru.
0: Oke deh.
1: Di sana juga ada Justina kah apa ini? Pokoknya dua-dua Bapak Henrikus dan ini Justina.
0: Oke deh.
1: Di kuneru itu.
0: Da,
1: oke
0: bunda.
1: Deh, itu saja. Salam rindu buat semua-muanya, termasuk Bapak Ten dan
0: Tuhan.
1: Semua forak-forak di sana.
0: Oke, dah bunda ya.
1: Kita hiru setia.
0: Oke,
1: okay.
0: Salahiru. Salahiru.
1: Obrigado barak-barak.
0: Oke, okay, dah ada barak bunda. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai panggang, apinya dipastikan benar-benar mati baru bobo ya. Jangan cari gara-gara ya, jangan main api ya. Oke, terima kasih bunda, saya selalu bahagia terus. Selamat mempersiapkan diri untuk agenda yang sudah disiapkan untuk besok nanti ya. Semoga lancar, pokoknya diberkati semuanya. Yang sama juga mungkin agendanya seperti Bunda Desi. Selamat ya, selamat mempersiapkan. Semoga besok semuanya sehat baik adanya dan bisa dieksekusi kegiatannya. Terima kasih bunda. Dan di WhatsApp sebelum Teresa akhiri, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bu Teresa, apa kabar? Semoga sehat, amin. Puji Tuhan Bung Teresa, Teresa baik, sehat. Semoga Bang Teresa juga bersama orang-orang terkasih juga ya. Request lagunya yang tersisa. Dan salam Sapurata saja yang terakhir buat Bu Teresa. Terima kasih. Adik, kalau semua lagu sudah di request, saya titip lagu saja Hati Yang Sepi, lagu Ampun. Kalau bisa, enggak bisa pun enggak apalah. Makasih. Oke deh. Terima kasih Bang Teresa yang masih standby, yang masih tersadar ya. Bukan tidak tersadarkan, tapi masih tersadarkan. Selamat malam, selamat menikmati malam hari ini. Bahagia selalu bersama keluarga, juga orang-orang terkasih. Baiklah, terima kasih untuk kebersamanya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Terima kasih yang tidak gabung tetapi tetap setia dengarin Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu dengan sajian lagu yang sudah kami hadirkan bisa mengobati rindu Anda, bisa membuat malam Anda semakin menyenangkan. Seperti biasa, 1 jam hingga off siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan sajian lagu dalam Jazz Music. Semoga juga bisa menghibur Anda, terutama menemani aktivitas Anda malam hari ini yang mungkin saja menjalankan tugas. Tetap semangat untuk jalankan tugasnya. Yang sudah mulai ingin tidur, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah, nyaman istirahatnya. Besok pagi tidak telat bangun ya. Jangan lupa siapkan alarmnya juga. Oh, jangan lupa juga bersyukur untuk akhiri hari ini. Terima kasih ya untuk kebersamanya. 1, 2, 3. Sayang semuanya.

pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik, begitu pula sebaliknya. Perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran mengarah pada perasaan, perasaan mengarah pada tindakan, dan tindakan mengarah pada hasil. Agar kita tidak mendapatkan hasil yang negatif dan buruk, ubah pikiranmu mulai dari sekarang. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan datang kepada kita.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Teresa Maniat ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masa Tu dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dari Jalan El Tarisian Tikima dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi ini dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Semoga sudah punya semangat ya di pagi hari ini untuk Anda yang sudah bangun ya, yang sudah mulai monitor siaran kami di pagi ini. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di hari ini di edisi siar Sabtu 30 Mei 2026 ya. Tidak terasa pendengar, waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah berada di penghujung akhir bulan Mei. Tersisa satu hari lagi di bulan Mei untuk kita lewati ya. Dan hari yang indah ya Tuhan berikan kepada kita. Walaupun pagi ini yang sudah pada bangun pasti tahu ya, aduh dinginnya setengah mati ya, dingin sekali. Tetapi tidak mengurangi semangat Anda untuk bangun di

0: baru ini, semuanya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri di pagi hari ini. Jadi awali pagi Anda dengan doa, dengan ucapan syukur. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semuanya. Ya, dan kita mohon perlindungan Tuhan juga, semoga kita menjalani hari ini dengan baik. Ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, semangat pagi dan selamat mengikuti siaran kami di hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Karena berbagai rangkaian acara sudah kami siapkan, lagu-lagu hiburan juga berbagai informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda sepanjang hari ini. Dan saat ini pukul 5 lebih 12 menit kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan lagu-lagu rohani, juga satu renungan yang memberkati.
1: ...91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Renungan Agama Katolik bersama Pastor John Lewar, S.Pd.
1: Renungan Harian Katolik Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar, S.Pd. Biara Soferdi Santo Yosef Reina de Metz, STM Nenuk Atambua Timor. Hari ini Sabtu, 30 Mei 2026, hari biasa pekan ke-8. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yudit bab 17 ayat 20b sampai dengan 25. Mazmur bab 63 ayat 2 sampai dengan 6. Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari mana kuasa Yesus? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Markus hari ini, para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Kuasa Yesus dipertanyakan oleh para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Hal ini terjadi karena Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di halaman Bait Allah. Mereka terusik bukan saja karena kewibawaan mereka terganggu, tetapi pundi-pundi mereka juga akan menjadi seret. Para imam dan ahli kitab itu adalah pemegang otoritas Bait Suci. Tidak hanya soal peribadatan, tetapi juga soal pajak penghasilan atas kegiatan ekonomi Bait Suci. Kita bisa bayangkan preman-preman pasar itu bisa berkelahi rebutan lahan kalau wilayah mereka diambil orang atau kelompok lain. Jangan dikira yang ada preman atau mafia itu hanya di pasar. Di bait suci bisa jadi juga ada mafia. Yang menentukan halal atau cacat binatang persembahan itu mafia bait suci. Yang menentukan kurs mata uang bisnis di bait suci itu para mafia ini. Imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua. Kalau Yesus mengusir para pedagang, pasti mengusik otoritas mafia kudus di bait suci itu. Mereka protes dan mempertanyakan dari mana otoritas itu. Mereka tidak sungguh ingin mengenal kebenaran. Mereka hanya ingin menjebak Yesus karena hati mereka sudah dipenuhi rasa takut kehilangan pengaruh dan kedudukan. Yesus tidak menjawab dengan emosi atau kemarahan. Ia justru menunjukkan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Kuasa Yesus bukan berasal dari jabatan duniawi, bukan dari kekayaan, popularitas, atau dukungan massa. Kuasanya berasal dari Allah Bapa. Karena itu, kuasa Yesus tidak dipakai untuk menindas, melainkan untuk menyelamatkan, mengampuni, dan membawa orang kembali kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, situasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Di tengah masyarakat, seringkali orang menilai seseorang dari jabatan, gelar, kekayaan, atau jumlah pengikutnya. Bahkan dalam lingkungan kerja, pelayanan, atau media sosial, orang mudah mencari pengakuan dan ingin terlihat paling berkuasa. Tidak sedikit pula orang yang mempertanyakan kebaikan orang lain dengan sinis. Memang dia siapa? Atau apa haknya menegur saya? Kadang kita juga mengalami situasi ketika melakukan yang benar justru dipertanyakan atau ditolak. Seorang guru yang mendidik dengan jujur dianggap terlalu keras. Orang tua yang menasihati anak dianggap kuno. Umat yang aktif melayani malah dicurigai mencari nama. Dalam keadaan seperti itu, Injil ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri, dari mana sumber kekuatan hidup. Jika kekuatan kita hanya berasal dari pujian manusia, kita akan mudah kecewa. Jika berasal dari jabatan, kita akan goyah saat kehilangan posisi. Tetapi bila hidup kita bersumber dari Tuhan, kita akan tetap teguh sekalipun tidak dihargai. Yesus mengajarkan bahwa kuasa sejati lahir dari kedekatan dengan Allah dan ketulusan hati untuk melakukan kehendak-Nya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak perlu sibuk membuktikan diri. Kehadirannya sendiri sudah membawa damai, harapan, dan kasih. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk menggunakan kuasa yang kita miliki sebagai orang tua, pemimpin, guru, pasangan, atau pelayan, bukan untuk menguasai, tetapi untuk melayani dan membangun sesama. Sebagai bahan refleksi, apakah saya menggunakan pengaruh dan kemampuan saya untuk melayani atau mencari penghargaan? Saat kebaikan saya dipertanyakan, apakah saya tetap setia melakukan yang benar? Apakah hidup saya sungguh bersumber pada Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk tidak mencari kuasa demi diri sendiri. Bentuklah hatiku agar seperti Engkau, rendah hati, bijaksana, dan setia pada kehendak Bapa. Semoga dalam tugas dan hidup sehari-hari, aku mampu memakai setiap kemampuan yang kumiliki untuk melayani dan membawa kasih-Mu kepada sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, baru saja kita dengarkan satu renungan yang memberkati ya. Semoga bisa menginspirasi Anda untuk melakukan hal-hal baik ya dalam kehidupan kita semuanya. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saatnya kami sampaikan warta berita.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini tidak tidak ada indikasi. Kalau saya punya tidak ada indikasi untuk bawa ke sebelah, tidak ada. Karena yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, itu minta maaf saya tidak ada.
1: Misalnya kalau sudah
2: dan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalah rokok yang sekarang ini sudah menyebar di mana-mana tempat. Jangankan SMP, yang anak SD sekarang juga bisa merokok. Kita coba lihat jalan-jalan misalnya anak-anak yang tidak.
3: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi praktik ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste.
4: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu, Alexander Ngongo memastikan tidak terjadi praktik ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste. Ia mengatakan untuk para pembeli muka baru ataupun pelanggan baru tidak akan dilayani, apalagi permintaan pembelian minyak tanah dalam jumlah banyak 20 liter. Ia mengasumsikan jumlah 20 liter hitung-hitungan melayani dua rumah tangga masing-masing 10 liter. Adanya pembelian dalam jumlah banyak bukan untuk kebutuhan rumah tangga, indikasi bisa untuk dijual kembali secara eceran mencari untung, bisa juga diselundupkan dengan dijual ke Timor Leste. Oknum masyarakat para spekulan biasanya melakukan aktivitas tersebut menjual harga di atas. Padahal minyak tanah merupakan kebutuhan rumah tangga, subsidi pemerintah tidak untuk diperjualbelikan.
0: Oh tidak, ini tidak ada indikasi. Kalau saya punya tidak ada indikasi untuk bawa ke sebelah, tidak ada. Karena yang minta maaf, ini untuk yang muka baru atau seperti pelanggan baru, itu minta maaf saya tidak kasih.
1: Misalnya apalagi
0: kalau sudah minta 20 liter saya tidak kasih.
1: Oh begitu.
0: Karena kasihan tuh 20 liter itu sudah bisa dapat dua orang.
1: Betul. Dua rumah tangga tuh.
0: Iya, 10 dua orang kan. Daripada kau sendiri 20 mau buat apa? Jual kembali seperti
1: itu. Kebatas. Minyak tanah di sini masih ada yang berapa?
0: Saya tetap 4.000. Karena sesuai dengan ini tuh. Tidak bisa kita jual 4,5 atau 5.000 tidak bisa. Tetap harus 4.000 karena ini barang kan dari 4.000 saja kita sudah dapat untung. Terus artinya kalau kita jual 4,5 atau 5.000 sih oke-oke saja dengan kondisi seperti begini. Hanya cuma nanti kita jadi sorotan tuh.
1: Oke.
0: Karena itu memang kita punya ikatan kerjasama seperti itu.
4: Adanya kelangkaan memicu kenaikan harga jual di Kota Tambua, minyak tanah per liter Rp9.000 cukup memberatkan daya beli masyarakat.
3: Kampanye bahaya rokok di Kalabahi menyoroti meningkatnya perokok usia sekolah yang dinilai mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda. Laporan Stefani Limo.
5: Pemerintah Kabupaten Alor mendukung aksi Jalan Sehat dan kampanye edukasi bahaya merokok yang digelar Gereja Masehi Advent hari ke-7 Distrik Alor bersama Gerakan Pemuda GMAHK Distrik Alor dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia di Kota Kalabahi. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan persoalan merokok kini semakin mengkhawatirkan karena telah menyasar kalangan usia sekolah. Menurutnya, kebiasaan merokok tidak hanya ditemukan di kalangan remaja, tetapi juga terlihat pada anak-anak usia sekolah dasar.
2: Berkomitmen bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masalah rokok yang sekarang ini sudah menyebar di mana-mana tempat. Jangankan SMP, yang anak SD sekarang juga bisa merokok. Kita coba lihat jalan-jalan, misalnya anak-anak yang tidak masuk sekolah ada di pinggir-pinggir jalan, yang di pinggir-pinggir kelas, mereka sementara merokok. Mereka merasa mereka dihargai, dihormati, seolah-olah menunjukkan bahwa mereka punya wibawa, walaupun masih dalam tahapan-tahapan remaja itu. Mereka merasa, wah sekali gitu. Ini berbahaya sekali. Tanpa disadari, kebiasaan ini membawa dampak yang sangat berbahaya karena sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia dan lebih dari 400 zat racun yang dapat merusak tubuh.
5: Ia menambahkan, bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan apabila generasi muda berada dalam kondisi sehat dan produktif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja dan sekolah, untuk bersama-sama mengedukasi anak-anak tentang pentingnya hidup sehat tanpa rokok.
2: Angka harapan hidup kita targetkan di tahun 2024, indikator yang kita gunakan adalah rata-rata 70 tahun, nanti di tahun 2030 minimal 72 tahun. Minimal ada semua orang di Alor ini bisa mencapai angka harapan hidup itu. Sampai 72 tahun baru dia bisa meninggal misalnya. Tapi bagaimana kita mau mencapai angka harapan hidup itu kalau misalnya generasi kita mulai hidup dengan kebiasaan merokok yang menghancurkan masa depan mereka.
5: Ia berharap kegiatan edukasi tentang bahaya rokok dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda Alor memiliki kesadaran menjaga kesehatan demi meraih masa depan yang lebih baik. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang kami kutip dari situs bmkg.go.id. Saya awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuacanya cerah dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai 28 derajat Celcius, kelembapan udara 56 sampai 88%. Timur Tengah, Selatan dan sekitarnya

0: 8%. Untuk Alor dan sekitarnya juga cerah hari ini, suhu udara berkisar antara 16 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 67 sampai 98%. Demikian informasi perakiraan cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.co.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjuti kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik.
1: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya, dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
2: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer, dan itu menurut ketentuan perundangan itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengedar mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan itu dari ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nosel itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nosel itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada 2 rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
1: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya, pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
3: Orang yang selama ini penyalur agen pangkalan maupun sampai daerah yang kecilnya lalai dalam takut ada sanksinya. Sanksinya bisa denda dan mendiam dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu, maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi. Dan pada saat itu hanya berhenti, harganya mulai turun kembali. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan pangkalan oleh Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
1: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Idul Adha menjadi momentum IKBW Alor mempererat persaudaraan dan tebarkan manfaat kurban bagi sesama. Laporan Maslan Baau.
4: Tobi kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang telah memasuki tahun ke-7 ini menjadi bagian dari upaya mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Alor.

0: Ketua IKBW Muhammad Saleh Arsad mengatakan pelaksanaan kurban setiap tahun mengandung nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terus diwariskan kepada seluruh keluarga besar IKBW yang tersebar di Pulau Alor. Menurutnya, semangat berbagi melalui kurban menjadi bentuk pendidikan sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ada nilai-nilai yang kami pesan lewat kegiatan ini. Semoga nilai-nilai ini bisa tersebar kepada seluruh individu, masyarakat, keluarga IKBW, bahkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Karena sesungguhnya nilai yang kami berikan lewat kegiatan kurban ini, di dalam kegiatan kurban ini kan dalam perspektif agama kan kita mendekatkan diri kepada Sang Ilahi.
0: Ia juga menjelaskan daging kurban yang tersedia tidak hanya diperuntukkan bagi warga Binongko, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat lain yang berhak menerima. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen IKBW dalam membangun kebersamaan tanpa membedakan latar belakang komunitas maupun wilayah. Ia menambahkan jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga penerima manfaat dapat dijangkau lebih luas. Kontributor RRI Spalor, Maslan Bao, melaporkan.
2: Warga Desa Dirun menyewakan kuda mereka di puncak Fulan Fean bagi wisatawan yang datang berkunjung. Egi Araujo melaporkan.
3: Di tengah geliat kunjungan wisata ke Padang Fulan Fean, Anton warga Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, memanfaatkan peluang dengan menyediakan jasa kuda tunggang bagi para pengunjung. Dengan dua ekor kuda miliknya, Anton menawarkan pengalaman berkuda di hamparan savana Fulan Fean yang menjadi daya tarik wisatawan, terutama untuk berfoto dan membuat video. Anton menjelaskan tarif yang ia tawarkan cukup terjangkau. Pengunjung yang ingin berfoto dengan kudanya dikenakan biaya Rp10.000, sementara untuk menunggangi kuda sambil berjalan atau membuat video dikenakan tarif Rp25.000. Menurut Anton, jumlah pengunjung yang menggunakan jasanya cukup bervariasi, yakni pada hari-hari ramai, ia bisa melayani hingga 15 orang atau lebih dalam sehari. Sementara, saat kondisi sepi, jumlah pengunjung yang menyewa kuda bisa turun drastis atau hanya sekitar 3 hingga 5 orang per hari. Meski demikian, Anton mengaku tetap bersyukur karena usaha tersebut bisa membantu menambah penghasilan keluarga.
4: Kuda yang di sini siapkan ada sementara ada 2 ekor.
5: 2 ekor. Selain Bapak sendiri, ada berapa orang lagi yang terlibat?
4: Ada 1 orang lagi, ada kawan lagi.
5: Itu harus
6: perlu harus ada lagi
4: ya, bisa pasti perlu ada tambah lagi pasti.
6: Kalau di sini masyarakat punya kuda banyak tidak?
4: Kuda banyak di sini.
6: Gitu ya? Ya, ada yang dilepas bebas ke di sini
4: ya, ada yang dilepas masih banyak juga.
6: Intinya kakak usaha kuda di sini ada penghasilan ya?
4: Ya, ada penghasilan.
3: Pantauan RRI, selain Anton, ada juga rekan Anton lainnya di lokasi yang juga menyediakan jasa serupa, sehingga para pengunjung memiliki pilihan untuk menikmati pengalaman berkuda di kawasan tersebut.
2: Beralih ke berita luar negeri. Kepala HAM PBB Volker Turk memperingatkan bahwa eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina semakin berbahaya. Ia menyerukan kedua pihak untuk segera menahan diri, dilansir dari Anadolu Jumat 29 Mei 2026. Ia meminta agar proses negosiasi segera dilanjutkan guna mengakhiri penderitaan warga sipil yang terus meningkat akibat perang. Ia menyampaikan bahwa peningkatan permusuhan telah menyebabkan lonjakan korban sipil pada awal tahun 2026. Jumlah korban tersebut meningkat sekitar 21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data PBB, sebanyak 815 warga sipil meninggal dan 4.174 lainnya terluka antara Januari sampai April 2026. Sementara itu, pada tahun sebelumnya tercatat 682 meninggal dunia dan 3.453 terluka. Sebagian besar korban terjadi di wilayah yang berada di bawah kendali Ukraina. Turk menegaskan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan semua pihak dalam konflik untuk mengambil langkah maksimal guna menghindari jatuhnya korban sipil. Ia menambahkan bahwa kewajiban tersebut bersifat mengikat secara hukum. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Pendengar, berikut kita ikuti paket dokumenter produksi RRI Atambua dengan topik Situs Makam Sultan Najamuddin di Lelang menjadi jejak sejarah Islam masyarakat Desa Hulnani, Kabupaten Alor.
7: Kabupaten Alor menyimpan banyak kisah penyebaran agama Islam yang diwariskan turun-temurun. Salah satu cerita yang masih hidup di tengah masyarakat berasal dari Desa Hulnani, tempat perjalanan dakwah Sultan Najamuddin Oilelang terus dikenang hingga kini. Kisah tersebut disampaikan Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing yang juga merupakan keturunan Sultan Najamuddin Oilelang. Menurut Mustaqim, perjalanan Sultan Najamuddin bermula saat muda dan belum memeluk agama Islam. Kala itu, ia disebut turun mencari ikan di kawasan Alor Kecil sebelum bertemu para pedagang dari Pulau Jawa. Pertemuan itu kemudian membawa Sultan Najamuddin ikut berlayar hingga tiba di Gresik, Jawa Timur. Di tanah Jawa itulah ia mulai mengenal agama Islam, disunatkan dan belajar agama Islam di kawasan Giriloka.
8: Syekh Sultan Najamuddin yang pernah belajar di tanah Jawa. Jadi pada awalnya beliau yang disapa Ulilelang itu merupakan anak dari Bampalola yang kemudian pada awal cerita itu beliau turun cari ikan atau meeting begitu di Alor Kecil, lalu kemudian beliau dihampiri oleh para pedagang yang dari Jawa, lalu kemudian beliau diculik atau diikut sertakan para pedagang itu untuk berlayar sampai di satu pulau, ternyata itu adalah Pulau Jawa pada saat itu, sehingga beliau lama di Pulau Jawa, tempatnya di Gresik. Pada saat itu beliau masih belum Islam, lalu kemudian disunatkan, diislamkan, disyahadatkan di tempat Giriloka, lalu kemudian disitulah tempat Sultan Najamuddin Oilelang belajar di tanah Jawa untuk memeluk Islam itu.
7: Setelah kembali dari Jawa, Sultan Najamuddin pertama kali mendarat di Alor Besar atau yang dikenal masyarakat sebagai Bunga Pali. Kehadiran Sultan Najamuddin diterima baik oleh raja dan masyarakat. Ia mulai menyampaikan dakwah Islam kepada warga sekitar melalui pengajaran mengaji dan pemahaman agama. Namun perjalanan dakwah tersebut tidak selalu berjalan mulus. Mustaqim menceritakan, Sultan Najamuddin sempat menghadapi tantangan dari sebagian masyarakat di Alor Besar. Gangguan terhadap tempat mengaji dan musola kecil membuat Sultan Najamuddin memilih kembali ke Hulnani. Di kampung halamannya itu, Sultan Najamuddin mendirikan rumah ibadah sederhana dan melanjutkan penyebaran agama Islam kepada masyarakat setempat. Jejak sejarah Sultan Najamuddin masih dapat ditemukan hingga sekarang di Masjid An-Nasar Hulnani. Di dalam masjid tersebut terdapat situs kuburan tua yang diyakini sebagai makam Sultan Najamuddin Oilelang. Mustaqim menjelaskan makam itu dulunya berada di area terpisah, namun kemudian masuk dalam bangunan masjid setelah dilakukan perluasan. Bagi masyarakat Hulnani, warisan terbesar Sultan Najamuddin bukan hanya situs sejarah, melainkan semangat dakwah dan pendidikan agama yang terus diwariskan kepada generasi muda. Hingga kini, warga tetap mempertahankan tradisi belajar Al-Quran dan memperkuat ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, salah satu keturunan Sultan Najamuddin disebut telah mendirikan pondok pesantren Sultan Najamuddin di Batam.
8: Dan beliau di Hulnani itu menetap di Hulnani, mendirikan rumah, tempat sholat, dan masjid di Hulnani. terus mengajarkan kepada masyarakat tentang ajaran Islam, mengaji, baca Quran, sholat dan lain sebagainya.
6: Ya, mungkin bisa dijelaskan berarti situ apa situs kuburan tua sementara di Masjid Ulan itu bagaimana simbolnya seperti apa?
8: Jadi terkait tentang situs kubur tua itu kuburan Sultan Najamuddin yang kemudian diperluas masjid sehingga masuk dalam masjid itu, masuk dalam masjid. Sementara sampai detik hari ini kuburan tua Sultan Najamuddin itu berada di dalam Masjid Al-Ansar Hulnani sampai detik hari ini.
7: Mustaqim berharap generasi muda Hulnani terus menjaga dakwah yang telah dibangun leluhur mereka sejak ratusan tahun. Ia menegaskan ajaran agama Islam yang dibawa Sultan Najamuddin harus tetap hidup melalui pendidikan agama, penguatan iman, dan kecintaan terhadap Al-Quran agar sejarah dakwah tersebut telah dibangun leluhur mereka sejak ratusan tahun. Ia menegaskan ajaran agama Islam yang dibawa Sultan Najamuddin harus tetap hidup melalui pendidikan agama, penguatan iman, dan kecintaan terhadap Al-Quran agar sejarah dakwah tersebut tidak hilang ditelan zaman. Demikian dokumenter edisi Mei 2026 produksi RRI Atambua, saya Stefani Libu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus di Kota Tambua, Kabupaten Belu memastikan tidak terjadi praktek ilegal berupa penjualan minyak tanah ke negara Timor Leste. Kampanye bahaya rokok di Kalabahi menyoroti meningkatnya perokok usia sekolah yang dinilai mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda. Saya Yanti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

saya Pempi Rambing, sarjana teknik kepala SMK Negeri 2 Belu, SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Atambua pukul 6.51. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari yang baru ini. Hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan bagaimana dengan aktivitas pagi Anda? Tentu saja Anda sudah memulai aktivitas Anda dengan penuh semangat ya. Hari Sabtu, kami di hari Sabtu ini dan Pro 1 RRI Atambua akan selalu menemani Anda dengan berbagai informasi, lagu-lagu hiburan sudah kami siapkan tentunya untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Apapun itu, semoga dengan persiapan yang baik, aktivitas Anda di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, berbagai informasi kami siapkan seperti sudah disampaikan tadi, dan kita ke Kupang, Universitas Nusa Cendana Kupang bersama dengan LPP TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur matangkan rencana penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Subkoordinator Hubungan Masyarakat Undana Olien Manggol di Kupang mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Rektor Undana Profesor Jeffrey S. Bale dalam membangun sinergi dengan berbagai mitra strategis. Ia mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga penyiaran publik ini disiapkan untuk menghadirkan tayangan olahraga dunia bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, Undana juga berencana melibatkan unit kegiatan mahasiswa atau UKM, mantan atlet sepak bola kampus sampai media lokal untuk memeriahkan kegiatan nonton bareng tersebut, dan konsep nobarnya tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan menonton bersama, tetapi juga menjadi festival olahraga yang mampu menarik partisipasi masyarakat luas. Sementara itu, perwakilan TVRI NTT Yohanes Roberto Uhur mengapresiasi langkah cepat Undana dalam menyambut peluang kolaborasi penyiaran publik tersebut. Menurutnya, lokasi kampus yang strategis dinilai potensial untuk menjangkau massa dalam jumlah besar selama pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Dan dari sisi tenis, TVRI NTT memastikan kualitas siaran digital melalui optimalisasi kanal 10,1 dengan dukungan 2 titik pemancar di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang telah diperbaharui parameternya. Dan juga hasil pengukuran terbaru menunjukkan kualitas sinyal di area kampus cukup baik, namun mereka akan tetap menurunkan tim teknis untuk melakukan pengukuran langsung di lokasi acara untuk mengantisipasi kendala saat siaran berlangsung.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Eskep Nes.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 33 2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android, boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

0: le son de nia.
1: Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan.
2: Atambua pagi ini.
1: Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dan inspirasi.

Halo pecinta bola, saya Dodi Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dengan begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupkan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

lebih redup karena bulan berada di titik terjauh dari bumi dalam orbitnya. Selain menjadi blue moon, fenomena ini juga menghadirkan micromoon yang merupakan purnama terkecil sepanjang tahun 2026. Pengamat di Indonesia berkesempatan menikmati fenomena tersebut pada malam 31 Mei dengan latar bintang terang Antares di rasi Scorpius. Fenomena langka ini sekaligus mengingatkan bahwa istilah blue moon tidak merujuk pada warna bulannya yang berubah menjadi biru, melainkan penamaan astronomi untuk purnama kedua dalam satu bulan kalender.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan

atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kurang lebih 2 minggu terakhir kota Atambua dan sekitarnya ya, bahkan Kabupaten Belu ini mengalami kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi ya. Untuk itu, pendengar, PT Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Belu. Langkah ini diambil untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan, sampai penyelundupan potensi, maksudnya ya, potensi penyelundupan BBM subsidi ke negara tetangga. Area Manager Communication Relations dan CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patra Niaga Ahad Rehadi mengatakan pengawasan distribusi BBM subsidi di wilayah perbatasan menjadi prioritas perusahaan. Menurutnya, posisi Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste menuntut kewaspadaan ekstra dalam penyaluran BBM bersubsidi. Dan ia mengatakan akan memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan negara. Salah satu upaya konkret yang diterapkan adalah penggunaan sistem barcode subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Sistem ini berlaku untuk kendaraan roda 4 ke atas dan mampu merekam data pembelian hingga jumlah liter, sehingga penyaluran BBM subsidi dapat dipantau secara akurat dan tepat sasaran. Ia mengatakan sistem digital tersebut menjadi instrumen utama dalam mendeteksi potensi kecurangan di lapangan. Sistem barcode yang diterapkan mencatat tiap transaksi pembelian BBM bersubsidi, sehingga bisa memantau pola pembelian yang tidak wajar. Selain pengawasan berbasis teknologi, Pertamina juga menjalin koordinasi aktif dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memantau distribusi BBM subsidi di lapangan. Sinergi lintas instansi ini dinilai penting untuk memperkuat pengawasan di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap penyelundupan. Dan ia berharap pengawasan terpadu ini bisa menjamin distribusi BBM subsidi berjalan sesuai peruntukannya untuk kesadaran, maksud kami kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua, masih ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya kalau tadi ya kita update dari Kabupaten Belu, saat ini kita akan ke Kabupaten Malaka, di mana pendengar Desa Kapitan Meo Kecamatan Lain Manen Kabupaten Malaka sebagai salah satu desa memiliki potensi dalam bidang pertanian. Potensi yang dimiliki seperti dalam bidang hortikultura serta tanaman pangan. Ini yang disampaikan oleh Kepala Desa Kapitan Meo Kecamatan Lain Manen Kabupaten Malaka, Anton Yosef Tuna. Ia mengatakan di Desa Kapitan Meo kurang lebih 80% masyarakat petani yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Jenis tanaman hortikultura yang dibudidaya seperti tomat, cabai, juga sayur mayur yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat, dan mereka juga membudidayakan tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, serta tanaman umbi-umbian. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah desa mendorong warga supaya memanfaatkan lahan pertanian yang ada untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman. Tujuannya supaya ketersediaan pangan tetap bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Dan ia mengimbau kepada warga supaya tanah yang mereka miliki bisa dimanfaatkan secara baik dengan menanam berbagai jenis tanaman untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini.